0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Om Gendro. Lanjut lagi. Ayo. Mana ada siapa ini? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Aldisa Waris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbaknya cantik. Alhamdulillah aku
0: tanah. Alhamdulillah. Bisa juga ini ya, hebat
1: iya,
0: banget.
1: Iya, tadi udah berdering, enggak bisa.
0: Aneh banget.
1: Iya.
0: Lagi susah banget ini, enggak tahu kenapa
1: iya.
0: Sinyalnya.
1: Aku mau lagunya ini. Ingin cinta yang nyata.
0: Aku ingin cinta yang nyata. Oke, boleh.
1: Ya. Salamnya buat Pak Gendro terus itu Mas Andri. Mama Asrat. Oh, aku mau ikut ini Pak Gendro aja biar cepat ya salamnya.
0: Oke, siap fotokopi aja ya.
1: Biar yang di belakang bisa naik. Oh, buat banyak sehat selalu merezeki full barokah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Olise Waris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oldies Momori, selamat pagi Mbak Nia. Alhamdulillah aku bisa.
0: Pagi, Uwi Hanif, apa kabar? Hari ini sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Nia sehat juga kan?
0: Alhamdulillah sama, sehat, baik.
2: Daripada makan itu makan mendoang aja kesini Mbak Nia sama sayur bori.
0: Wih, mantep banget, udah mateng ya mendoannya ya. Wih, tinggal sarapan aja pokoknya.
2: Aku dapat banyak Mbak Nia, mau nambahin belum? Undangan maksudnya.
0: Oh, undangannya ya. Waduh, belumlah, besok ya, berkabar aja. Iya.
2: Malam Minggu kondangan, hari Minggu kondangan, tanggal 4 kondangan, terus tanggal 6 ke Magelang kondangan juga Mbak Nia.
0: Bisa. Wisata tarupnya wis komplit lah ya, setiap saat ada ya. Iya.
2: Masih kepakaian lagu Mbak Nia?
0: Lagunya masih, boleh mau lagu apa?
2: Simfoni Rindu.
0: Simfoni Rindu, oke boleh.
2: Salam-salam Mbak Nia.
0: Silahkan.
2: Salamnya buat Om Gendro yang tadi udah nabrak, beraninya nabrak di udara. Ayo kekerandegan kalau berani Om. Terus yang barusan masuk ada Mbak Yaya, Mbak Putri sama Mbak Kakung. Selamat pagi Mbak, masak apa hari ini? Terus buat Bunda Ervito, Mama Vian, Mama Intan, Mama Cindy, Bapaknya Naura, terus Pak Sutar, terus durian diambal, Mas Iman, Mas Imam, dibutuh Mbak Bunga, terus Bunda Tini, Putri Selatan, Bunda Titin Wardani, Mbak Nur yang ada di Klirong, Pak Karim Chicken, Mbak Bubut, Pak Baijo, terus buat Mbak Sri, Bu Yati, terus Pak Yanto sama Mbak Yanti, Pak Depariono, terus buat siapa lagi nih?
0: Siapa yang belum didapat salam?
2: Sama Mbak Siti yang ada di Kalikotes. Bapak udah berangkat belum Mbak Siti ke Kalimantan? Mudah-mudahan sehat selalu. Udah buat semuanya saja Mbak Nia.
0: Oke deh, siap.
2: Bukar Minah ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali waktunya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Wi Hanif ya. Yuk lanjut lagi deh. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Aldisa Waris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga.
3: Walaupun kerian sih penting bisa melebu ya.
0: Iya benar, alhamdulillah bisa melebu juga ya. Luar biasa ini Mbak Cindy.
3: Bentang-bentang Mbak Bapak Naura harus bisa melebu lah.
0: Tidak usah desel-desel lah.
3: Batir apa gue? Batir kopi?
0: Batir apa gue ya?
3: Ngenyong batire tela goreng.
0: Wih mantap.
3: Karo geduk goreng.
0: Enak tuh ya, ganti-ganti menu setiap hari ya.
3: Dinikmati pokoknya.
0: Iya.
4: Lagunya sih kebagian ora.
0: Lagunya coba ya, soalnya tadi ini yang punya Wihani belum ke download nih. Ah, ini ya cek nih. Boleh satu lagu terakhir apa? Lagu apa?
4: Favorit.
0: Oh iya.
4: Ayo Bapak Ijang, kita nonton Bapak Ijang. Nanti kita mojok.
0: Sukanya mojok-mojok ini ya, bahaya bahaya.
4: Yang ngajarin kan Bapak Riono. Ya Pak, tukang encing Bapak Riono.
0: Oh,
4: kita nonton layar tancap bareng-bareng. Dalamnya aku fotokopi yang udah naik tadi, Kang Gendro, pagi Kang. Mbak Yaya sama Umi Hanif juga selamat pagi.
0: Okay.
4: Buat Mbak Yaya metugas, tetap semangat, dan rezeki full barok.
0: Amin.
4: Kita tunggu lagu Mbak, keren juga apa-apa lah.
0: Oke, siap, ditunggu aja ya.
4: Terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya Mbak Cindy. Cukup dulu ya Sobat Sara ya teleponnya. Oh, udah full ya. Buat penelpon udah nih angkat. Terus ini ada atensi juga ya kayaknya nih dari Pak Untung Subagio. Selamat pagi, katanya mau request lagunya Kangen. Salam buat Mbak Putri, Putri Selatan, Bunda Titin, Tarosita, Mbak Uut, Mbak Umi Selawak, Pak Sutar, Pak Karim, Om Gendro, Mas Sapi di Jambi. Thank you banget ya buat Pak Untung Subagio. Bu Kumi, hati-hati di jalan Ibu. Sehat selalu ya, laris manis pokoknya. Mbak Cindy kumat maning. Iya, dari kemarin udah libur Bu ya, sekarang udah mulai kumat lagi nih ya, layar tancapnya ya. Pengennya mojok-mojok nontonnya ini. Oke, ada pesan suara dari Mbah Bubut, boleh nih ya puterin dulu ya pesan suaranya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat ini Mas Intermen ini. Selamnya buat Bunda Mihani Puyati, Mbak Sani Kenama Naomi, mau bakal terbatuk kepada kita. Pada Bang Andre, Mama Fatma, Malam Asri, Mama bilang. Oke, dan Bukumis dari Selatan, Mbak Putri, Marian, Pak Agung Jambi. Ada Pak Ahmad, Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Fatma, Mama Fatma, Mama Fatma. Ada Mama Fiani, Pernyata Salih, Mami Sari, ini Putra Sulung, Mama Dina, dari Jambi. Ada Mbak Alska, Pak Budi Asuti, Mama Oyong. Dan buat semuanya yang lagi, Mbak Nia. Bentar lagi nih, Mbak Nia. Lagunya hatiku bagai terpenjara. Ya buat Mbak Nianya betulin tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya buat Mbah Bubut ya. Lagunya udah penuh Mbah ya. Ada juga dari Mbak Yanti Marun. Waalaikumsalam. Aldi Samaris masih semangat Mbak Nia. Mau salam-salam duluan nih buat Mbak Nia yang selalu menghiburku dengan lagu-lagunya. Dan semoga sehat selalu. Amin. Dan rezekinya full barokah. Makasih doanya ya Mbak Yanti. Dan salam juga buat Bunda Ervita Butika, Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Saminten, Mbak Yaya, Mama Asraf, Bapaknya Naura, Mas Andre, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Siti, Bu Karminah, Bu Sakinah, Bunda Titin, Bapak Riono, Pak Gendro, Bapak Ijo, Pak Sutar, Pak Soeharto, dan buat semua fans Radio Sara Kebumen. Buat Mbak Nia lagunya ikutan aja. Makasih Mbak Nia atas waktunya. Thank you buat Mbak Yanti di Marun ya, sehat-sehat pokoknya. Dan oke, thank you banget yang udah gabung. Semoga harinya tambah baik ya. Dan juga baik juga penglihatannya ya. Yang ada masalah penglihatan nih, gak hanya mata minus, mata silinder ya. Yang sering matanya kemerahan, gatal, perih, gak nyaman rasanya berair, apalagi mata kering nih ya. Buruan atasi dengan rutin minum Vitama aja, solusi kesehatan mata. Karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi ayo buruan beli Vitama di apotek dan agen-agen resmi kami. Jangan sampai kehabisan ya, apalagi gak kebagian beli Vitamanya nih. Iya, buruan beli Vitama dapetin bonus obat tetes mata. Nanti obat tetes matanya ditetes aja ya, kepenglihatan kita udah sampai 3 kali sehari 1 kali tetes. Tes Vitama, solusi kesehatan mata. Stay tune terus nih ya Putri, nih ada Daun-daun Kering dari Maya Rumantir. Stay tune bareng Nia di All This Memories. Jangan kemana-mana.

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jil tebak. Nek ibu awaknya lemes, terus mumet, terus kelayangan. Tambahnya apa jil?
1: Ya habu top lah bu, kan ibu tukang minum habu top.
0: Ya si Jimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jil?
1: Ya habu top juga lah bu, kan nek kesu-kesu mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jil sih nek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak, tandane jatah bulanane urung mudun, bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Stara FM ke

0: Nyata dari kelasnya Beta Ria Sonata udah dia munculin. Lanjut sesi Pon Live, yang mau naik ayo buruan naik aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Coba Nia angkat ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Kok mati ya? Perasaan tadi udah baru aja diangkat ke atas ya teleponnya. Coba ayo naik lagi, naik lagi. Oke. Oh ini ada dia. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oli Sewaris.
1: Enggak ada suara.
0: Halo, masa ini udah halo-halo loh. Kok enggak ada suaranya? Perasaan ada di sini. Sinyalnya nyangkut dari pohon toge kali ya. Coba ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oli Semoris. Halo. Halo, kok udah halo-halo enggak ada semua sobat Sara? Ganti orang lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.

0: denger Mbak.
1: Ya nggak apa-apa ya Ibu ya, tetap nyimak ya. Diakalin denger lewat radio ya.
0: Lewat radio.
1: Ya udah nggak apa-apa, yang penting sehat. Ibu mau salam-salam buat siapa Bu? Karena lagunya ya, udah penuh.
0: Salamnya buat yang udah naik lah Mbak Nia. Tadi ada Pak Gendro, Umi Hanif, Mbak Yaya, Mbak Cindy. Terus tuh yang satunya siapa? Lupa.
1: Oh iya Mbak Bubu tadi voice note pesan suara.
0: Oh iya ini Bu Yati, Bu Saminten. Bapaknya Naura, iya. Pak Kristar, Mas Andre, Mas Oyong. Dan semuanya aja Mbak Nia.
1: Oke.
0: Selamat pagi menjelang siang buat Mbak Nianya, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
1: Iya,
0: semoga sama-sama. Mbak Nia sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Karwina ya. Gak tahu kenapa ini HP-nya lagi error kali ya. Padahal udah dicolok, udah colok-colok ya, udah pas banget nih. Coba ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oldies and Morris. Halo. Wah, sama aja nggak ada suaranya. Kenapa ya? Coba-coba yang ini nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oldies and Morris.
2: Ini mana suaranya nggak?
1: Halo. sebenarnya kenapa ini ya? Perasaan HP-nya udah bener. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Selamat pagi, Ibu Maris.
1: Pagi juga, Ibu Yati. Apa kabar? Sehat, Ibu?
2: Baik, alhamdulillah, Mbaknya sehat.
1: Alhamdulillah, sama, sehat.
2: Sama, emang di HP gak bunyi, Mbak.
1: Kok bisa ya? HP-nya
2: dengerin radio.
1: Oh, kenapa ini HP-nya? Berarti error ini HP-nya. Ya, enggak apa-apa, Bu, ya.
2: Salam-salam ya, Mbak.
1: Silakan salam-salam dulu sebelum
2: salam nanti buat Umi Hani, Pak Hani, Mbak Saminta, Bu Tika Darmanto. Bu Terviso, Mbak Yaya, Mbak Isna, Bunda Warting, Mama Asro, Bu Yeni, Perosita, terus Mas Hafi Diambe, Mas Toyong, Mas Saminto, Papa Ijo, Mbak Bubut, Bapaknya Naura, Pak Juragan Bater, terus Bu Ayu, Putih Rabak, banyak kembar, Mbak Putri, Mbak Kakung, Mbak Ahmad, Bu Karmina, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Pak Yanto, terus Mbak Nur Sirong, Putri Selatan, Mbak Rizky, Mbak Bunga, Mbak Rika, terus Mama Ria, Mama Naomi, Mama Akmal, pun Mama Agung, Mama Fitri, Mama Izan, Bunda Jasa Alis, terus Kak Mamat, Mbak Deslamet, Mbak Jablin, Mbak Taryono, Mas Giman Lajer, Durin Ngambal, Pak Sutar, Pak Gendro, Mbak Siti, dan Mbak Karto di Kalikotes, dan semuanya aja Mbak.
1: Oke, siap.
2: Lupa Pak Riono, lupa. Tiap hari ini lupa. Pak Riono kan budak Rizky Mardani. Dan semuanya aja Mbak.
1: Oke deh, iya siap.
2: Terima kasih waktunya Mbak.
1: Sama-sama Ibu Yati.
2: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
1: Amin, amin ya Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Ibu Yati ya yang ada.

0: di Benar Purworejo. Oke, cukup dulu ya Sobat Sarah FM teleponnya. Kayaknya emang HP-nya lagi suka error banget ya. Gak apa-apa, udah ya, udah ya. Dan ini ada pesan suara juga dari bapaknya Naura ya, boleh diputerin voice note-nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat pagi, Ben ya. Walaupun aku gak bisa masuk, Ben ya. Gak apa-apa lah, aku mbak. Pesan suara aja, salam salam teman-teman yang pernah masuk. Ada Kang Kendro, ada Mbak Cindy, ada Mbak Yaya, ada Umi Hani. Gak apa-apa lah. Kalau yang penting tetap absen. Lagunya bebas lah, yang penting bagus, semuanya bagus di sana kan tentunya. Jangan lupa buat keluarga yang di Roketen, terutama Penino, selamat pagi, selamat bersih-bersih, beres-beres. Dan buat Tukal Barokah, selamat pagi. Dan tentunya buat pastaf semuanya, semoga diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya. Buat Mbak Dia, selamat sore, sampai nanti. Terima kasih atas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat bapaknya Naura ya, sehat-sehat selalu pokoknya. Oke, cukup ya. Mbak Karto, waalaikumsalam ya. Salam buat Umi Hani, suami Bunda Arvito, Mbak Siti, Mas Sano, dan buat semua yang udah pada naik. Buat Mbak Nia, tugas. Thank you buat Mbak Karto yang ada di Kalikutes. Ada Kang Imam Butuh juga. Selamat pagi, katanya mau hadir. Kang Imam mau bagi salam buat Mbak Putri, Mbak Kakung, Mama Titin, Mama Fia, Bu Tuti, Bu Ayu, Bu Tika, Bunda Arvito, Bu Saminten, Mbak Sri, Mbak Yaya, Pak Pariono, Mbak Ahmad Wareng, Papa Ijo, Pak Karim Chicken, dan buat semuanya. Buat yang lagi tugas, mau tugas, terima kasih. Thank you banget ya buat Kang Imam Butuh. Oh, ada Pak Pariono, waalaikumsalam. Lagunya ngikut Mbak Cindy, Mbak Nia, pengen mojok nonton layar tancap sambil kerudungan sarung, cemilannya kuaci. Salamnya buat yang udah pada masuk aja, terima kasih. Dari Pak Pariono di Wonosobo, thank you ya Pak Pariono, sehat-sehat pokoknya. Layar tancap boleh nanti dinaikin habis ini, oke? Okay? Makasih banget buat semua Sobat Sara yang udah gabung hari ini. Yuk yang lagi dilanda dingin-dingin manja, wah pagi hari udah dingin-dingin aja Mbak Nia ya. Emang cuaca tuh gak bisa kita atur ya. Yang ada kita tuh coba deh kalau pagi seduh teh moro ya, stok teh moro di rumah. Teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Gimana? Udah sedia atau masih kosong stok teh moro? Beli yuk, merapat aja di apotek dan agen-agen resmi kami. Atau mau merapat beli ke studio, boleh nih mumpung masih ada teh moronya, stoknya di sini ya. Merapat aja ke Radio Stara FM Kebumen di Jalan Bulupitu Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1 Kecamatan Kuta Winangun, Kabupaten Kebumen. Silakan bisa langsung borong teh moronya ke sini, oke? Iyalah, jangan sampai kehabisan stoknya. Yuk, buruan nih, lanjutin ada lagu Layar Tancap, nonton bareng-bareng yuk.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karo Bapak sapa lamate singen dije, Pak?
2: Kula Rustaya saking Sukra Blok Kedongdong.
1: Iya, Bapak wis mengkonsumsi Vitama pirang balen, Pak?
2: Kula mengkonsumsi Vitama sabun patang balen iki.
1: Sedurunge mengkonsumsi Vitama, pakeluhane je, Pak?
2: Sedurunge mengkonsumsi Vitama, kula ku ya duwe sakit mata, ya wone kan plan dioperasi, tapi setelah operasi iki mata iki berair. Tapi sendiri kula aku mengkonsumsi Vitama, apa obat mata Vitama. Alhamdulillah, sendiri aku sampun sehat ya, mendingan kalau sampun anak perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti anak perubahan ya, apa anak kerasan nih?
2: Iya, anak perubahan ya. Alhamdulillah, sampai sadaran sehat nih kini.
1: Alhamdulillah. Anak pesan-pesan kanggo sedulur radio.
2: Mangga sedulur di mangga mawon sing punya penyakit kayak kula, sehingga penyakit kayak kula lah jawaan mohon kula, sehingga penyakit kayak kula dua mata berair tumbas mawon Vitama, insyaallah Pak bisa sembuh, amin ya rabbal alamin. Nah terus Vitama niku solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih apa ya,
2: terima kasih kula, matur suwun.
1: Wassalamualaikum.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Stara FM

Terima kasih atas kebersamaan semua sobat Star FM yang sudah menemani Nia pagi hari ini. Ya, ada Nia nanti gabung lagi aja ya, karena waktunya udah mepet-mepet gitu ya. Gabung lagi aja bareng acara apa tuh? Ya, bareng acara DTL nanti, Dangdut Kelawet yang dangdutnya asyik banget. Stay tune terus bersama nih sampai jam 10 nanti nih yang menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Stara FM Kebumen. Pagi jelang siang gini ya, kayaknya hari juga udah mulai cerah ya. Tetap semangat pagi, lanjutin aktivitas sambil dengerin DTL dong, dangdut tuk lawet yang dangdutnya asyik banget. Ya asyik banget deh, kita hoba goyang bareng sampai jam 10 siang nanti. Yuk berdangdutan ria bersama DTL. Bagi yang ikutan gabung, buruan mau ikutan gabung, boleh banget ya. Silahkan ditunggu gabungnya di 08518606984.

Ya, jangan lupa pokoknya pagi ini DTL masih bersama Butop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada otipus, dan juga ada teh moro, teh segar, kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Asik banget deh kalau sehat bareng produk Denatur Indonesia. Oke, thank you banget yang udah pada gabung. Ini luar biasa ya, setiap pagi sampai heboh banget, banyak banget yang udah merapat ya. Nanti untuk semuanya Nia baca di sesi berikutnya ya, pesan-pesannya. Oke? Nia puterin dulu, yuk kita goyang bareng lagu. Ada Pria Idaman dari Tasya Rosmala. Adela, jangan kemana-mana bareng Nia di DTL.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana bu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu Yunda di Adimulyo, Mas Faris.
1: Baik, ibu Yunda sebelumnya itu beli Habutop untuk siapa bu?
2: Untuk diri saya sendiri ya, alhamdulillah ya.
1: Baik ibu. Sebelumnya punya keluhan apa bu, boleh diceritain?
2: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar tiroid ya, yang ada di leher ya.

0: alhamdulillah ibu. Sebelumnya kelenjarnya sakit atau gimana bu itu bu? Kelenjar tiroidnya?
1: Kelenjar tiroidnya pernah sakit ya, tapi sekali ya. Tapi waktu belum minum Habutop kelihatan membesar. Alhamdulillah sekarang

0: Para pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti ibu ini.
1: Ya, untuk rekan-rekan atau itu setuju-setuju yang punya

0: kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wala yung-yung urip ko rasanya pahit temen. Bukyo disukui sing manis-manis yung.
3: Lah ramane arep njeluk disukui apa?
2: Ya kopi manis apa teh manis?
3: Lah kepriwe Rika pak? Mbok Rika duwe diabetes. Mbok kambuh geri bingung.
2: Biunge maning ketinggalan informasi. Kan aku wis ngombe habu top yung. Dadi ora kuatir maning diabetes e kumat.
3: Oh, Habutop gue apik nge penderita diabetes ya, Ma?
2: Iya, Yung. Pokoknya Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling top go memelihara kesehatan. Wis, oke. Kau kena kopi manis.
3: Nih, kie kopi, Nek.
2: Waduh, dening kopi Nek pahit.
3: Kan manisnya wis neng biungnya kabeh, Ma.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
5: 98.4 Stara FM.

Satu lagu baru saja muncul, ada Perawan Kalimantan ya. Iya, kalian terus ya. Udah cantik, udah manis. Iyalah, sukanya yang cantik-cantik, yang bening-bening bani ya. Tapi kalau kalau kurang-kurang bening gitu bani ya, ya barangkali kelihatannya udah bening, tapi penglihatan kita nih yang masih buram aja untuk melihat ya. Iya nih, matanya rabun. Nah, habis itu juga sulit ya, apa banyak sulit untuk membedakan kadang tuh dari jauh untuk melihat nggak jelas wajahnya ya, padahal seneng banget tuh kalau lihat yang bening-bening banget, apalagi kalau lihat yang gambar Soekarno bani ya. Masya Allah ya, sama kita berarti. Udah semangat ya. Semangat jalani aktivitas hari ini sobat Sara FM, dan juga apalagi dan juga ya diobatin, diatasin untuk masalah kesehatan matanya ya, buruan coba rutin minum Vitama solusi kesehatan mata, karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran ya, jadi udah lebih aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Habis itu apalagi nih? Apalagi yang kurang? Nah ya, pokoknya Vitama juga udah ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat banyak mengandung vitamin A. Jadi buruan jangan sampai kehabisan, oke? Beli aja yang namanya Vitama di apotek dan agen-agen resmi kami. Jadi tunggu apa lagi, jangan sampai kehabisan. Dan barangkali juga ada yang apa mandi ya? Ada yang pengen COD atau pengen dikirim paket kesehatan Vitamanya, boleh banget ya. Tinggal bilang aja ke nomor radio, nanti kita siapin Vitamanya, oke? Kita kirim paket. Jadi tiba-tiba sampai rumah ya Vitamanya. Diminumnya sehari itu 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat ya. Vitama juga bagus untuk Anda penderita mata gatal, mata minus, mata silinder, mata iritasi, mata berair, mata kering, mata glukoma, mata katarak, dan berbagai masalah mata lainnya. Yuk buruan, jangan sampai kehabisan ya, langsung stok yang banyak Vitamanya. Beli Vitama dapetin bonus obat tetes mata. Obat tetes mata ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes Vitama solusi kesehatan mata. Oke, giliran Nia nih, lanjut bacain WA ya. Kau udah merapat nih ya, nanti ditunggu dibacain ya. Dan yang belum gabung masih boleh gabung aja di atensinya, bisa di 085186669984. Hai, selamat pagi nih buat Mbak Yayah cantik. Ya, salam katanya buat Bunda Nisalis, ada Bunda Juli sama Asrah, Bu Sri, Bu Karminah, Mbak Alaska, Mbak Yanti, Mahrin, Mbak Nur, Pak Yanto, Mbak Yenora, Mas Oyong, Mas Imam, dan buat semuanya. Lagunya Bulan Madu buat Mandianya, makasih Matugas. Thank you Mbak Yaya. Ada juga dari Bunda Wartik di Lono Purworejo, selamat pagi, mau request lagunya Pria Idaman, salamnya fotokopi tadi pagi aja di All This Memories. Makasih ya buat Bunda Wartik. Papa Ijo, hai, selamat pagi jelang siang juga, gabung di DTL ya Nadikanya, asik banget lagunya Perawan Kalimantan. Salamnya fotokopi tadi pagi buat Mania, mau tugas sampai tuntas, sehat selalu sekeluarga full barokah. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu minum habuta perawan Arab yang lagi ngetop. Thank you Bapak.

Lanjut lagi, di bawahnya Pak Paijo ada dari Mas Andre. Mah pagi mania masih semangat, semangat banget nih ya. Gabung di detail ya, dan nyasi banget. Lagunya Mengapa dari koleksinya Ajeng Febria. Dibagi salam buat ibu-ibuku yang ada di PBM ya. Ada Bu Fatur Cantik, Bu Ayu Gemoy. Salam juga buat tim sosial Project Star FM yang pada mau blusukan. Hati-hati ya di jalan. Maaf Andre absen dulu karena suatu pekerjaan. Buat mania,

0: lagunya Benci. Salam buat semua sobat Staro, capai nyemat pagi, mat aktivitas aja. Buat manianya selamat bertugas. Dan jangan lupa bahagia, pesan Mas Andre. Thank you, Mama Ririn. Ada Kak Ipam Butuh, hai. Gabung di Detail Jasara FM Kebumen. Salam fotokopi di Oldies, lagunya Bahtera Cinta. Salam buat semuanya, semoga sehat selalu, murah rezeki, dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Makasih banyak Kang Imam ya. Lagunya ditunggu aja ya buat Kang Imam Butuh. Terus ada Pak Yanto di Marun, waalaikumsalam ya. DTL ya, nadunya asik banget. Maaf Bania tadi di Oldies gak sempat absen ya. Gak apa-apa ya Pak ya, lagi laris manis banget kayaknya nih ya, semprongnya ya. Pak Yanto mau nitip salam buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Samintan, Bu Datitin, Mbak Sakinah, Mbak Isna, Mbak Sindi, Mbak Sri, Putri Selatan, Umi Hanif, Mama Asraf, Mas Andre, Bapak Riono, Pak Gendro, Pak Sutar, Papa Ijo, Mas Oyong. Pokoknya untuk semua fans Radio Stara Kebumen, semoga semuanya sehat selalu. Buat Mania mau tugas dan sehat selalu. Lagunya tetap ya, masih lagu favorit nih, lagu Kematian. Oke, makasih Pak Yanto. Ditunggu lagunya, udah nialis ya. Ada Mbak Alaska di Cipari Cilacap, waalaikumsalam. DTL request lagunya Kenangan dari Tasya Rosmala, terputar untuk semuanya aja, semua sobat Stara FM, mat aktivitas. Buat Bania, mat tugas, sehat bahagia dan sehat selalu. Thank you ya Mbak Alaska. Ini Mbak Putri cantik, ternyata ada pesan suara ya, voice note, boleh nih ya munculin dulu nih. Jadi kita simak bareng-bareng.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Putri masih tetap monitor loh. Lagune punya Juragane yang gitar tua. Salamnya fotokopi Om Gendro, ada Mbak Yaya, Umi Hanif, ada Mama Cindy tadi pagi ya. Pokoknya salamnya udah banyak banget. Yang tawel aku dari pagi sampai pagi lagi tawel balik. Terima kasih, tak doain semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama Mbak Putri cantik. Semangat. Ya, lanjut ada Mbak Puput, waalaikumsalam ya. Mania hadir di acara DTL, salamnya fotokopi di Oldies, lagunya Tiada Duanya. Buat manianya menjalani tugas sampai tuntas. Thank you Mbak Puput. Dari Kakine Rizky di Jalan Hutan Bulu Pitu, hai, waalaikumsalam, salam kenal ya. Katanya mau diputerin lagunya Mahal. Salam-salam buat semua pendengar Stara FM, semoga sehat selalu. Buat manianya, makasih, mau tugas dan sukses bersama. Amin, ya Rabbal Alamin. Makasih doanya ya buat Kakine Rizky. Ya, dari siapa ini ya? Rini, hai. Selamat pagi buat Rini. Lagunya Aku Cah Kerjo dari Pendosa. Tolong di play ya kak. Aduh, kayaknya ya udah banyak banget yang tadi-tadi belum di play ya. Gak tahu nanti kebagian atau enggak ya. Nanti lanjut gabung aja buat semua sobat Sara yang belum merapat di WhatsApp atau di SMS-nya. Nanti gabung di sesi Pon Live ya. Jadi jangan kemana-mana. Setelah berikut ada sesi Pon Live, Nia puter lagunya Mengapa dari Ajeng Febria. Jangan kemana-mana, bareng DTL dangdut ngelawet yang dangdutnya asyik banget.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di salah satu rumah pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, boleh diperkenalkan namanya, Bapak?
2: Nama saya Kusworo.
1: Ya, alamat mana, Bapak?
2: Alamat Cigaru, Cibenyi, RT 2, RW 4.
1: Iya, Bapak. Ini saya dengar-dengar Bapak punya keluhan penyakit mata ya, Bapak?
2: Iya, ada. Sudah lama ini, sudah sampai 5 bulan lah.
1: Iya, dan saya juga dengar Bapak pernah beli Vitama di apotek ya, Bapak? Ya, untuk gejala awalnya gimana, Bapak?
2: Gejala awalnya saya kena sambar mata, terus saya kucek-kucek.
1: Iya.
2: Terus kucek-kucek, terus saya matanya nggak kelihatan.
1: Oh.
2: Hitam-hitam semua ini.
1: Hitam-hitam ya.
2: Nggak kelihatan, ini lahir nggak kelihatan. Burang terus saya ke rumah sakit, katanya dirujuk ke Jogja.
1: Dan setelah mengonsumsi Vitama bagaimana, Bapak?
2: Ya, saya mungkin ya, alhamdulillah setelah menggunakan Vitama, mata saya berangsur membaik. Buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti saya, jangan lupa beli Vitama.
1: Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: usato la corsa buongiorno, bencia, quale sine, curagane. Kita lanjut ke sesi pon lab yang mau naik, ayo buruan. Naik-naik aja, ditunggu ya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Mantap, ini kayaknya ada yang naik nih ya. Bentar, nih angkat dulu. Agak lama ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Halo, selamat pagi Mbak Nia.
0: Pagi,
1: panas banget ini Mbak Nia.
0: Ya luar biasa ini panasnya Pol, Masya Allah.
1: Apalagi aku dari pasar.
0: Mantap.
1: Kehalang ya kereta lagi Mbak, marep ngetan. Waduh. Rainnya panas.
0: Yakin, rainnya semelet ya pada sepol. Aduh.
1: Iya. Ya, disyukuri aja ya Mbak Nia ya.
0: Iya, yang penting tetap kita sehat ya. Ibu Kumis ya sehat, Ibu. Beserta Pak Kumisnya sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Alhamdulillah.
1: Sehat walafiat.
0: Mantap. Ini tumben bisa nomor pertama naiknya.
1: Yalah, tak tunggu kan.
0: Oh, pantesan. Iya. Oke.
1: Sekali pencet masuk pokoknya.
0: Hebat. Mau lagu apa nih, Bu Kum?
1: Aku mau lagunya Nganggur Aja, Devarina Indra.
0: Oke, siap.
1: Salamnya motokopi yang tadi pagi lah. Ada bapaknya Nora, ada mama Cindy, ada Mbak Yaya. Tambah Pak Paryono. Ya naik Pak Paryono. Kangen sama suaranya Pak Paryono.
0: Iya, dari pagi belum bisa naik-naik itu. Udah desel-desel.
1: Bundar naik belum?
0: Bundar juga kalah. Ya Allah, dari pagi kalah mulu Bundar.
1: Bundar lagi lemes, kakiannya nom.
0: Oh, pantesan.
1: Jadinya gak bisa naik ya Bun.
0: Jadi kurang kenceng pegangannya sinyalnya. Iya, ya.
1: Pokoknya buat semuanya ajalah yang masih dengerin Setara FM Kebumen. Semoga mereka semua pada sehat semua.
0: Amin.
1: Terima kasih yang udah nyalami aku ya Mbak Nia ya.
0: Iya, terima
1: banyak
0: kasih.
1: Banyak banget gak bisa satu persatu. Pokoknya buat semuanya.
0: Semuanya udah.
1: Sehat selalu. Kita semangat untuk hari esok dan hari ini ya Mbak.
0: Nah, benar banget. Semangat.
1: Jangan lupa olahraga biar kita hidup sehat.
0: Setuju nih.
1: Minumnya Habutop, kalau sakit pada pegel-pegel ya Sultana. Kalau medang pakai teh moro.
0: Wih, mantap. Iya. Cerdas banget.
1: Pokoknya
0: ini
1: paket komplit.
0: Iya dong.
1: Ada di Setara FM Kebumen. Terima kasih buat Mbak Nia.
0: Iya, makasih juga.
1: Sehat selalu Mbak Nia, selalu menghibur kita. Terima
0: Amin.
1: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Kumis cantik. Masya Allah, keren ya. Makasih doanya juga, sehat selalu bersama keluarga ya. Ayo lanjut, lanjut, lanjut, lanjut. Yang dipanggil langsung nongol nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Pak Mania, DTL?
0: Alhamdulillah, Nia baik. Apa kabar, Pak Paryono, sehat? Halo? Iya, Pak Paryono sehat. Ih, kok mati tiba-tiba. Apa kabar, Pak Paryono? Sehat?
2: Iya, nih mati sendiri nih, gak mendam.
0: Walah.
2: Kepencet lah, mensetang.
0: Iya, gak apa-apa, gak apa-apa.
2: Iya, rezekinya itulah. Berkat buku mis ini bisa naik ini.
0: Dipanggil langsung ya.
2: Iya.
0: Alhamdulillah.
2: Lagunya
0: apa nih?
2: Mengajar Badai aja.
0: Mengajar Badai, oke.
2: Okay. Salam-salam ya Mbak Nia, Bombong yang buku mesti dengar salam.
0: Boleh-boleh, silakan Bapak.
2: Boleh ya Mbak Nia.
0: Boleh banget.
2: Ya buat buku mis, terima kasih. Tenggolannya buat Bunda Erpito, Pak Bumis, Mbak Putri, Mbak Kakung. buat Putika Darmanto, Bunda Tini, Bunda Admini, Bunda Titin Berdani, Bunda Warti, Bundanya Salis. Terus buat Bu Ase, ya Allah, lupa.
0: Lupa.
2: Buat Bu Yati, Bu Ase. Buat Bu Yati, Bu Saminten. Terus buat Bunda Admini, Bunda siapa itu?
0: Siapa?
2: Buat Mbak Yaya, Mbak Cindy, buat Bu Carmina, buat Bu Mbak Yaya, buat siapa? Jadi ya kukup ini bannya.
0: Iya, jadi kukup ya.
2: Oh, buat Pak Sutar, Bapak Penaora, Mas. Sampai itulah Mas Franky, terus buat semuanya lah jelah. Lagi ngeblank ini enggak tahu nih pikirannya.
0: Iya, siap.
2: Buat semuanya ajalah penggemar Setara Kebumen di mana saja berada, di Purworejo, di Kebumen, Wonosobo, Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Jambi, Kulon Progo, Jawa Timur dan semuanya.
0: Oke,
2: siap. Sudah komplit A sampai Z, Mbak Nia. Enggak tahu ini tiba-tiba ngeblank, Mbak Nia. Ya Allah.
0: Iya, tumben banget lagi ngeblank ya. Biasanya
2: ya gitu ajalah, Mbak Nia. Untuk Mbak Nianya, selamat tugas sampai tuntas nanti. Sehat lalu, dimudahkan rezekinya, full barokah.
0: Amin.
2: Tetap semangat, jangan lupa pesan Mas Andre.
0: Jangan lupa bahagia.
2: Ya gitu aja, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Pariono ya. Lanjut lagi. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, DTL.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, DTL. Apa kabar, Bania?
0: Alhamdulillah, Nia baik. Ibu Yati, apa kabar? Sehat?
3: Baik.
0: Alhamdulillah, sehat baik ya.
3: Tapi saya palingnya rusak, Mbak.
0: Kenapa?
3: Enggak tahu, enggak pernah dengar di HP.
0: Oh, HP-nya. Dengarnya
3: di radio.
0: Oh, pantesan. Berarti mungkin HP-nya yang lagi rusak error ya.
3: Iya. Mm-mm. Minta lagu, Mbak.
0: Apa lagunya, Ibu Yati?
3: Minta lagunya Kehancuran.
0: Kehancuran, coba ya nih ya, cari dulu.
3: Kalau enggak ada aib.
0: Kalau enggak ada aib ya, nanti
3: iya.
0: Cari ya.
3: Salamnya fotokopi tadi pagi sama Namba Dikit, Mama Rohim, sama Mama Rizky, Mbak Ningsi Plesum, sama Mama Risma, Mama Sesila, dan semuanya aja, Mbak.
0: Oke, semuanya aja ya.
3: Ya, terima kasih. Selamat tugas.
0: Iya.
3: Sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Ibu Yati ya. Oh, kalau kehancuran aja nggak ada, Bu. Adanya kehancuran cinta ya. Gimana? Mau kehancuran cinta atau aib ya? Aib aja kali ya. Ya nih dari koleksinya Nasar ini ya, downloadin nanti ya. Oke, makasih yang udah gabung ya. Cukup dulu untuk telepon-teleponnya ya. Karena ya lagunya juga kayaknya udah full banget ya, alias penuh banget. Oke, ada atensi dari Mbak Partini di Purworejo. Selamat pagi juga gabung di acara DTL. Mau salamnya buat Bunda Ervito, Mbak Yaya, Mama Akmal, Mama Gaby, Mama Asrap. Terus buat Mbak Cindy, Bunda Titin, Mbak Sakinah, Mbak Bubut, Mas Andre, Kang Mamat, Mbak Putri, Bu Kumis, buat semuanya aja. Lagunya Tanpa Kamu punya Mas Faris. Buat Mbak Nimat, jalan tugas sampai tuntas, tetap semangat, matur nuwun. Terima kasih ya buat Mbak Partini di Purworejo. Tapi sayang banget ini belum bisa nyapa ya lagunya karena udah penuh ya. Dari Mas Jihan di Kebumen katanya monitor lagunya si Jiping Selawe. Aduh. Ya udah gak bisa diputer Mas Jihan, maaf banget ya. Salamnya buat semuanya aja ya. Semoga sehat selalu. Thank you yang udah pada gabung. Oke, okay, Solo Sara FM ya, thank you banget. Maaf banget yang belum bisa diputer-puter untuk lagunya karena emang waktunya belum mencukupi ya. Semoga kita semua sehat selalu. Dan ya, betul banget kata Bu Kumis ya, yang sering banget mengalami masalah-masalah kesehatan ya. Dari luar memang bisa banget nih yang pegel-pegel, yang encok, nyeri sendi, yang kesleo, gunakan Sultana. Dari dalam jangan lupa tetap ngapain? Iya, tetap minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus juga herbal ami tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Wah, buruan jangan sampai kehabisan ya. Buruan beli di apotek dan di agen-agen resmi kami, oke? Okay? Ya, jangan sampai kehabisan pokoknya ya, beli Habutop. Selain itu Habutop juga bisa untuk menormalkan tekanan darah nih ya. Jadi yang sering banget pusing, tekanan darahnya naik turun gitu ya, minum buruan, minum aja yang namanya Habutop. Beli di apotek dan agen-agen resmi kami sudah tersedia di sana. Yuk kita lanjut goyang lagi, ada Nganggur koleksinya di Farina Intra Adela. Stay tune bareng nih ya di DTL dan Dutuk Lawet yang dangdutnya asyik banget.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

siapa ini ya? Ya bareng DTL, dang dutu glawet yang dangdutnya asyik banget. Nah, kita lanjut ya ke sesi Pond Live kedua ya. Yang mau naik, naik aja di 0851 8606998.

0: Oke, masuk nih, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
1: Waalaikumsalam, pagi juga, DTL, Mbak Nia cantik.
0: Iya, pagi Bu Heni. Hai, apa kabar? Lama gak naik ini, sehat?
1: Iya, gak pernah kebagian. Tapi kan udah berusaha.
0: Iya, udah berusaha desel-desel ya. Sampai capek sendiri ya.
1: Iya, gak apa-apa lah. Iya, kebagian ya alhamdulillah. Enggak ya alhamdulillah.
0: Iya, namanya juga rezeki beda-beda ya.
1: Iya. Jadi santai aja Mbak Nia.
0: Benar.
1: Ya enggak?
0: Iyalah, ngapain dibawa-bawa sedih ya, galau.
1: Iya,
0: santai aja.
1: Lagunya udah gak kebagian kan ya?
0: Udah apa no?
1: Oh, yang mau diputar apa?
0: Yang mau diputar nih ada 3 lagu. Lagu Kematian, Aib, sama Gitar Tua.
1: Ikutan aja lah.
0: Oke deh, siap.
1: Yang mana aja boleh.
0: Oke deh, ya nanti ikutan aja. Salamnya Bu Heni.
1: Salamku buat Ibu Kumis dan Om Pariano, selamat pagi. Terus Bu Kumis jarang ketemu nih, sehat selalu ya Bun ya.
0: Oh, biasanya
1: semoga jualannya
0: ketemu di pasar
1: laris
0: ya.
1: Pokoknya sehat selalu. Oh iya, ada Mbak Putri Cantik, Bunda Ervito, Mas Andri, Bu Ayu, Bu Fatur, dan buat semuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Iya, ucapanku mat pagi, mat beraktivitas apa aja. Pokoknya semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya. Iya, semuanya.
1: Buat Mbak Nianya, mas jalani tugas, semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bu Heni ya. Sehat selalu Ibu. Lanjut lagi. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, DTL.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak Nia.
0: Wah.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Walaupun yang paling bontot ini.

0: Tidak lupa buat Bu Yati, Bunda Elvito, Bu Fatur, Mbak Putri, Mbak Taminten, Mbak Yaya, terus Mbak Cindy, Bu Ase, Bu Tika Darminto, Mbak Titin Wardani, Mas Andre, Pak Pariono, Sutar, pokoknya buat fan radio Sutarat Kumen di mana saja berada.
1: Oke.
0: Okay. Ucapannya selamat mendengarkan lagu-lagu dari Sutarat Kumen yang asik selalu. Buat Mbak Nia selamat bertugas, semoga selalu sehat walafiat.
1: Amin.
0: Dimudahkan segala urusannya.
1: Amin.
0: Untuk lagunya ngikut aja lah Mbak Nia.
1: Oke, makasih.
0: Terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buat Mbahnya Kembar ya. Dan oke, okay, thank you banget buat semuanya yang udah gabung, yang lagi haus ya. Ya, minum teh moro dulu ya. Silakan beli teh moro di apotek dan agen-agen resmi kami ya. Benar, mulai 15 ribu aja udah dapat teh moro ya, udah ada ekstrak serai sama jahenya yang bikin tubuh kita benar-benar hangat dan nikmat. Jadi buruan, jangan sampai kehabisan ya, beli aja di apotek dan agen-agen resmi kami. Barangkali juga ada yang pengen beli Sultana nih ya, terjangkau banget. Sultana tuh harganya juga mulai dari 15 ribu aja ya, minyak herbal serba guna. Dan ya, yang udah borong Sultana stok di rumah, thank you banget ya. Semoga tubuh kita jadi jauh lebih bugar, lebih sehat ya. Dan ya, mau beli yang paling gede Sultana, ada yang 100 mili mulai dari 47.000 rupiah. Banyak manfaat, cocok untuk semua kalangan usia. Bisa untuk yang kerokan, pijat urut, pegel-pegel, kutu air, gatal-gatal gitu ya. Pokoknya olesin minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Yuk lanjut, ada lagu kematian ya. Stay tune bareng Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Kenapa?
1: Katanya Papa mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
0: Tadinya iya Bu, tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio, Papa denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata. Nah, kebetulan kan Bapak kerja ngadepin komputer dan Bapak khawatir kalau kesehatan mata Bapak bermasalah. Bapak pikir-pikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
1: Alhamdulillah, syukur deh kalau Bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami Ibu paling pinter deh.
0: Iya dong Bu. Kalau Bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan Bu?
1: Betul banget, betul. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Stara FM K.

penghujung acara. Terima kasih banyak untuk semua kebersamaan Sobat Setara FM yang dari pagi udah menemani ini ya, sampai menjelang siang ini ya. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama Nia. Nia mohon izin undur diri dulu. Maaf banget buat lagu-lagu yang belum bisa Nia puterin karena waktunya emang belum mencukupi ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Soeharto, di alamat di Purworejo, Purwodadi.
1: Dari Purwodadi, Purworejo ya, Pak ya. Sebelumnya Bapak punya keluhan apa, Pak? Pakai Habutop?
2: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu. Kan minum Habutop rasanya kok enak banget, Mas Maris.
1: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya, Pak ya, kaki?
2: Banyak sekali perubahannya, Mas Maris.
1: Sebelum minum Habutop, sakitnya apa aja, Pak? Kakinya sakit
2: linu, kakinya itu linu, nggak sama sering pusing
1: begitu.
2: Tapi sudah minum Habutop, alhamdulillah banyak sekali perubahannya, Mas Faris.
1: Baik, Bapak sebelumnya tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Aku tahu Habutop dengar dari radio, makanya langsung beli.
1: Oke, berarti Bapak senang dengerin radio ya, Pak ya?
2: Favorit, Mas Faris.
1: Favorit, baik Bapak. Bapak, boleh ada pesan-pesan buat para pendengar lain biar pakai Habutop kalau lagi sakit?
2: Oh iya, buat pesan-pesan buat semua pendengar radio di mana saja, kalau badan agak kurang sehat atau masuk angin, saya sarankan minum Habutop. Sudah ada di mana-mana sekarang.
1: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya, Pak ya.
2: Ya, makasih Mas Faris ya. Waktunya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan, terus botol kedua sudah ada perbedaan, botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu bapak, ibu, saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya silahkan pakai obat herbal Vitama, beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM.

0: festival ramuan Arab sing paling top.
1: Obat? Oh, si main temennya tembangannya bareng. Obat apa sih, Jajal? Ayo penasaran, Yong.
0: Sampean orang ngerti, Kang. Idih, kurang kekinian.
1: Alah, kekinian-kekinian. Wis tua bian apa,
0: eh? Iya, aja salah, Kang. Walau wis ora enom, tapi kesehatan ya malah justru aja disepele kena. Harus up to date tentang kesehatan.
1: Ya,

0: sana na tembangan nek jebule dudu sembarang obat.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Star FM Kebumen.

0: nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang enggak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Star FM, Kebumen.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Pramono dari Sarwudeti, Desa Kemangguan, RT2 RW1, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Saya dulu punya keluhan tentang BAB. Kalau BAB enggak lancar, sakit, bahkan sampai berdarah. Tadinya saya suruh berobat ke dokter sama istri saya, tapi saya takut kalau nantinya dioperasi. Pada akhirnya saya minum obat herbal Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekarang BAB-nya sudah lancar, tidak sakit, dan sudah tidak berdarah. Meskipun sudah sembuh, saya tetap masih mengkonsumsi Habutop untuk pencegahan. Saran dari saya buat siapa saja, saudara, teman yang punya keluhan seperti saya atau punya penyakit lainnya, jangan ragu, minum aja Habutop. Memang semua penyakit Tuhan yang Maha Kuasa lah yang menyembuhkannya, tapi kita perlu ikhtiar. Jangan lupa minum Habutop dari PT Denatur Indonesia. Saya sudah mencobanya. Demikian pengalaman dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Stara FM.

0: Bu, kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glukoma, katara, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
1: Apa iya? Itu belinya di mana?
0: Di apotek terdekat ada, Bu.
1: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
0: Vitama, Bu.
1: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
0: Iya, Bu. Besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM,

0: si main temen na tembangannya barang. Obat apa sih jajan? Ayo penasaran yong.
1: Sampean orang ngerti kang. Idih kurang kekinian.
0: Alah kekinian. Wis tua biar apa?
1: Iya salah kang. Walau wis ora enom, tapi kesehatan ya malah justru aja disepele kena. Harus up to date tentang kesehatan.
0: Iya iya

0: yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pantureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pantureso.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

0: Astagfirullah. Begini nih, anak zaman sekarang tuh emang susah banget pada dibilangin.
1: Ih, Ibu, apaan sih, Bu?
0: Katanya mau berhenti ngegame terus. Ini malah gak ada hentinya. Pagi bilang berhenti, sorenya main lagi. Padahal mata udah minus, masih aja.
1: Nanti berhenti deh, Bu. Tanggung nih.
0: Terus aja, tobat sambel itu namanya. Udah tahu mata minus, kerjaannya main game terus di HP. Lihat tuh, mata kamu merah begitu. Sini, Ibu tetes dulu pakai pemata cair.
1: Aduh, Bu. Perih, Bu.
0: Lah, perih sedikit sebentar doang juga. Makanya yang nurut jangan main HP terus. Nih, minum juga vitamin kapsulnya.
1: Iya, Ibu.
0: Sementara HP-nya Ibu sita ya. Ibu balikin HP-nya kalau kamu udah minum vitamin ini secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari sampai habis 1 botol ini pokoknya.
1: Iya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kutha Winangun nomor 116 Kutha Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kutha Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutha Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulupitu, atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Star FM.

0: cumi-cumi dan juga simpatik. Kalau nggak simpatik, nggak cantik, kita goyang yang lagi galau, yang lagi ambiar, dikasih bareng artisnya adalah yang bahenol, ada Jenny Inka Adela, Adela, Adela.
1: Spesial buat pasukan ambiar yang lagi ambiar hatinya. Yuk, Adela.

0: aneh-aneh. Iya, sudah Kak ambil.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
1: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
0: Kenapa ya?
1: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
0: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
1: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
0: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
1: Nih, baca lagi.
0: Iya, Samsul. Gimana tuh ya?
1: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok terus. Besok entar. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
0: Ampun ya. Iya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
1: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh,

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit badan sangat lemah.

Ahmad Irban, paling top butop produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap mengkonsumsi Herbutop.

0: konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
2: 98.4 Star FM Kebun.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Mau kemana? Kok sendirian?
1: Ke radio, beli Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian gak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

Matanófico. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Stara FM Kebumen. Halo, hai. Apa kabar Sobat Stara? Ketemu nih sama Rena. Ketemu di mana? Ketemu di udara. Ya, Rena temenin Anda siang hari ini. Jam-jam panas, jam-jam lelah, jam-jam pokoknya apapun yang lagi Anda rasakan, harus tetap semangat, ya kan? Oke, semoga dengan dengerin lagu-lagu Jiran bisa menghibur Anda. Ya, mau gabung langsung aja SMS WhatsApp Rena tunggu ya. Kirimnya di 0851806999 84. Sekali lagi mengikutin gabung bareng Rena boleh. Kirim langsung aja ya. 0851806999 84 bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Atipus. Wow, sudah tanggal 26 Agustus, rasanya waktu memang cepet banget.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Stara FM Kebun.

Halo, lagi istirahat? Enggak. Oh, lagi sibuk-sibuknya. Masya Allah. Repot gak? Butuh bantuan gak? Rena loh sebenernya apapun bisa bantu gitu. Butuh tenaga. Rena barangkali bisa bantu gitu kan. Iya, butuh apa lagi? Awas, jangan bilang butuh duit. Karena nanti Rena jawab, lu kira Rena gak butuh duit, ya kan? Masya Allah, jangan ngerasa paling butuh sendiri untuk urusan duit. Kita semua makhluk hidup yang sama-sama butuh duit. Kadang-kadang duit cukup, kadang-kadang kurang, ya. Tapi kadang-kadang juga orang pada sekading-kading. Ya, dikira kita kidding ya. Dikira kalau kita jawab, maaf ya gak punya duit, dikira kita kidding. Ya Allah, sekading-kading ya. Janganlah begitu ya. Iya, orang-orang anggap kita banyak duit. Ya banyak duit ya, itu hasil kerja kita ya kan. Hasil, buah hasil kerja keras kita, buah hasil kita yang apa namanya, mengupayakan, mengusahakan, capek, terus bisa menyisihkan buat nabung gitu. Kayaknya jangan boros, yang gak penting-penting di-skip-skip aja, gak usah ben darani, biar apa kayak gitu kan, kerepotan sendiri. Udah, pokoknya tetap semangat ya. Lagi mulai banyak undangan, Ren, sama gitu. Apalagi iyalah. Dan mau bahagianya kita spill bahagianya kita gak masalah. Tapi Besti, kalau bisa susahnya kita, sedihnya kita, masalahnya kita gak usah di-spill-spill. Orang tuh taunya kita bahagia terus, orang taunya kita ada terus gitu. Jadi biar dan buat apa kalau kita tuh kayak lagi ya kayak gitu di up. Gak usah, nanti ada orang yang bangga sama kita. Mending kita bikin orang kepanasan aja daripada wah kapok kalau. Masya Allah ya, namanya hidup. Udah, yang lagi panas berarti nyalain kipas angin, minum air putih yang banyak, karena gak selalu minum es itu jadi solusi. Karena kadang-kadang ya itu minum es ger banget sesaat. Nanti kalau tiba-tiba banget ya efek ya, tenggorokannya langsung gatel, kayak hidung langsung mau meler, bersin-bersin batuk-batuk. Nah, tinggal nyalahin esnya kan. Memang serba salah. Udah gak perlu lah minum-minum es ya, yang air bening, air adem, air putih aja tuh udah apa ya, udah bikin seger kok gitu. Satu lagi, nyalain kipas angin, minum air putih, sandingan air putih baik ya kan. Terus dengerin Suna Malaysia, karena konon katanya dengerin lagu-lagu jiran, dengerin lagu-lagu Malaysia itu bikin sejuk. Tidakkah ada merasakan juga? Coba kencengin dikit radionya, pasti tuh langsung kayak berasa seribit-seribit, silir gitu ya. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rena mau baca WA yang udah masuk, yang belum masuk sangat mudah untuk masuk. Kalaupun live ya nanti nunggu sesi. Kalau Anda udah mode umpel-umpelan berebut, HP-nya suka mumet Besti. Jadi kadang di sini tuh lama pencetnya, karena kadang notifnya memang gak keluar gitu, harus loading dulu, putih-putih layarnya kan gak kebaca siapa yang masuk. Tapi notif di komputer tuh keluar, di HP gak bisa angkat telepon. Halo Mbak Asri, Waalaikumsalam, gabung lagi, gimana kabar hari ini?
Alhamdulillah sehat sekeluarga. Iya, sehat sekeluarga Mbak Asri. Semoga Mbak Asrinya sekeluarga juga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan. Ya, Mbak Asri ya, rezekinya cukup, amin. Lagunya udah kayaknya tadi sih. Buat Mbak Rina yang cantik, salam buat yang lagi monitor, Bu Tuti, Bunda Hanif, Mbak Alaska, Pak Karim, Pak Paijo, Pak Yanto, Bu Siti, Bu Karmina, Bu Yati sehat-sehat. Bundar, Bunda Salis, terima kasih. Buat Mbaknya Matuga sehat, selalu bahagia, selalu amin. Doa yang sama buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Mas Soyong apa kabar? Buat Mbak Yaya, terus juga Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Sibat, Mama Fian, Mama Cindy, Umi Hanif, Bunda Ervito, siapa lagi? Mama Ashraf, Bu Kumis, Bu Kanmina, Bu Yati, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Heni, Pak Sutar, ya, Bapak Naura, Mas Ibnu, Mas Ima, Mas Andre, Mas Tejo Ragil juga, dan semua.

Baguslah kalau dua insan, gak ada tambahan selain dua itu ya kan, aman berarti kalau cuma dua. Ya karena idealnya memang bercinta itu berdua. Gak boleh bareng-bareng ya. Buat Warena dan Stara makin jaya di udara. Kos ya, amin. Makasih Keisha. Terus semangat apa tiba pengen banget manasin. Apakah kamu merasa dengan kata-kata aku tadi aku lagi manasi uang? Oh, tentu saja tidak. Saya bukan tipe orang yang suka manas-manasin ya kan. Saya lagi menyemangati sobat Star FM. Aku lagi kasih semangat, doa terbaik. Kan Rena selalu bilang kayak gitu, ayolah bahagia, bahagialah kita selalu, sehatlah kita selalu. Karena dengan bahagia insya Allah sehatnya dapet. Selalu berpikiran positif, selalu semangat kerja gitu. Jadi kan hidup kita gak perlu diurusin orang lain. Cuma orang lain aja yang kadang suka ngurusin hidup kita. Aku lo boro-boro ngurusin hidup orang, ngurusin badan sendiri susah hepol ya kan. Jadi ya fokus kehidupan kita sendiri aja yang usah ngerecokin mah. Intinya kayak gitu. Aku lagi menyemangati karena ya. Halo Mama Sila, waalaikumsalam. Absen baren udah makan siang belum? Aku makan pakai TG. Ih enak eh, TG kangkung. Rena lama lagi nggak neget kangkung ya? TG kangkung. Kalau Rena TG selalu bayam lagi, daun kelor, katu gitu kan. Kalau kangkung aku pol dioseng, dipecel, dikeluban, terus ini paling kangkung di bumbu kuah, tapi di bumbu merica gitu, nggak pakai cabai. Oh, di bobor enak banget. Lagunya Demi Cinta. Ah, Semua Demi Cinta. Emang ada ya Thomas Area? Bentar, Semua Demi Cinta. Kok aku nggak punya sih Semua Demi Cinta? Demi Cinta aja udah kayak inget lagunya Semi. Oh rela kali, rela demi cinta, ya bukan? Maksudnya itu kan sih. Salamnya buat semua penggemar Stara dan ibu-ibu yang lagi pada dugem, tetap semangat. Nah jangan panas banget, iya gitu dong. Kayak Mama Sheila ini selalu menyemangati ibu-ibu yang lagi pada dugem, senajan panas banget. Padahal yang kepanasan tuh jujur, bukan dugemers aja gitu kan. Ya nutuk-nutukers gitu juga mereka panas dan harus tetap semangat. Yang di pasar juga mereka kepanasan, harus semangat. Terus yang pada jualan tuh di pinggir jalan mereka juga panas gitu. Tapi juga harus tetap semangat. Ada lagi tangga kalian tuh yang suka panasan, siram aja pakai air. Siram-siram tuh tetangga, punya tetangga yang suka panasan. Gerujuk pakai ember, ben seger. Hidupku banyak banget yang ngurusin, tapi kok makin gemoy badan aku. Ya gak apa-apa, berarti kan itu tersalurkan. Berarti memang orang-orang yang ikut ngurusin kamu itu tulus banget gitu. Gak ada modus-modus, Jul. Berterima kasihlah sama mereka. Mereka tuh ngurusinya yang benar-benar ngurusin tulus, no modus-modus. Jadi kebawa tuh kegemoyan kamu gitu. Jadi terserah kamu. Kamu udah diurusin banyak orang. Lalu bagaimana dengan kamu? Kamu tetap mau ngurusin diri sendiri atau ikut-ikutin ngurusin hidup orang? Iya. Udah ya. Intermezzo dikit sobat Star FM ya. Iya, lagi kadang ngalamin hal yang ih, ada orang kidding banget gitu. Kita ke lagu, tapi sebelumnya nanti ya Rena mau tawarkan satu produk sobat Star FM, ada minyak herbal serbaguna Sultana ya. Buat apa? Udah tahu lah manfaatnya. Buat Anda yang butuh

satu nih kayak buat pijat urut gitu. Mungkin badannya masuk angin, capek banget baru apa ya. Ya banyak yang dikerjain, badan merengkel-merengkel, diurut-urut aja pakai sultana. Kalau memang harus pakai jasa urut, ya udah tinggal panggil tukang urutnya, pastikan dicek yang dibawa itu mbah, bu, pak, ngagem minyak sultana mboten. Mboten iki, Mbak. Lah, Anda keluarin lah minyak sultana. Wajib banget, Pak. Pakai ini aja atau misal betul Mbak niki hembody. Jangan ya kasih sultananya gitu buat panas-panas, karena sultana kan enggak panas ya, tinggal di mix aja. Anda punya gandapura, Anda punya minyak kayu putih atau apa, tinggal dicampur aja. Yang penting ada pokoknya, pokoknya itu sultana gitu. Buat apa lagi selain buat pijat urut, kalau ya kalau kesleo terkilir itu insyaallah dipijat-pijat, dibalur-balur, enggak yang terus kayak bengkak, yang tetap alhamdulillah aman. Luka-luka nih, luka bakar, luka berdarah, luka apapun lukanya, terus gatel-gatel bisa ya. Pokoknya aman, dipakai dari anak bayi sampai orang tua bisa banget, harganya mulai terjangkau. Banyak loh minyak urut yang harganya mahal. Kalau Rena sih ya, kalau Rena ya, ya kan di sisi ekonomi ya kan mending pilih minyak yang enggak mahal tapi manfaatnya jos banget daripada minyak sultana, minyak herbal yang ono harganya mehongpol. Dapat satu botol sama kalau buat beli sultana udah jujulannya bisa nggo tumbas lawe bocah gitu loh. Jadi satu minyak itu memang bener-bener manfaatnya banyak banget. Luka bakar ya, aku mau nyebut merek. Iya, bio-bio gitu. Aku udah beli ini, Mbak, tetap aja. Baru kemarin banget minggu ada posting tuh ibu-ibu. Aduh, kena luka bakar. Udah beli salep ini. Kenapa sih masih udah diolesin obat itu yang katanya manjur pol. Harganya mahal dan bakal sekali pakai enggak sembuh, aku bilang gitu. Iya nih, Mbak. Aduh, kenapa gak pakai sultana? Kadang-kadang masih ada ya orang yang belum kenal sultana. Ayo dong pada kenalin sultana tuh. Murah loh ya, 25.000 dapet. 47.000 biar stoknya lebih awet. Ayo beli aja. Ya beli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemes, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli, kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah, sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
0: 98.4

0: Bismillah, Ponlev, aman ya, nggak pakai drama lama-lama ya, Bismillah. Jadi mau Ponlev kak, 085-1860-69984. Oh gercepnya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Eh, assalamualaikum. Iya.
1: Halo.
0: Halo Pak.
1: Iya. Ketemu lagi nih. Mau pesen lagu, lagunya Sekerat Rak saja.
0: Boleh.
1: Ya. Salam buat Bu Yati yang di Purworejo. Halo Bu Yati, saya duluan ya yang naik.
0: Iya, boleh.
1: Anda menyusul. Salam buat Pak Paleono di Wonosobo.
0: Nggih.
1: Salam Bu Kumis yang suka lagi ngulek sambel tuh.
0: Oh iya betul.
1: Oke gitu aja Bu Rina. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sasongko udah ikutan gabung. Yuk penelpon berikutnya. Di belakangnya Pak Sasongko ada siapakah? Halo.
2: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Jeng?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Yang sehat.
0: Alhamdulillah lah, melu seneng nek sehat kabeh.
2: Tapi jalan-jalan masuk.
0: Tekan ngendi?
2: Oh, tekan di ora.
0: Waduh, ulih apa?
2: Oh, uli pernah-pernah.
0: Mantap, akeh banget kayaknya gue.
2: Uli-uli ane.
0: Alhamdulillah, bisa merenges, pokoknya sehat banget. Gila.
2: Mana kak Arena malah gak ada orang.
0: Iya ya, melase ya Allah.
2: Iya,
0: mohon maaf ya.
2: Ngerti, malah ketemu gari. Gak ada orang,
0: lah,
2: pergi.
0: Gak ada kabar-kabar.
2: Gila, mau pulang, papi pulang.
0: Iya ya, sisiban ya. Yang
2: masih aku ngontor lah, bablas baik pokoknya.
0: Malah saya maaf ya.
2: Gak apa-apa lah, yang penting kan intinya silaturahmi sudah ketemu.
0: Oh, makasih semuanya. Sehat-sehat KB, ini baru sampai rumah.
2: Amin, ya rabbal alamin. Lagune, kayak suci dalam debu.
0: Boleh, salam-salam
2: ya, kirime buat Mama Asnof, Mama Fatma,
0: Iya.
2: Mas Koceng juga selamat siang.
0: Oke.
2: Mas Andre, Kang Muksin ngopi Kang. Kang Mamat ge kopine. Wis cemawis.
0: Kue si rame burine si bareng-bareng ya?
2: Hah?
0: Si bareng-bareng ya?
2: Ora.
0: Oh, kirain kayaknya masih rame.
2: Aku wis ucul dhisik, Miki.
0: Oh, ya udah.
2: Habis jadi pager kodok aku terus ucul dewek.
0: Ya, oke.
2: Oh, baru nyampe rumah ini.
0: Ya, wis ngaso.
2: Iya, pokoknya salam ya kami bae lah. Ora tak wiji-wiji, kesel.
0: Ya,
2: selamat siang. Buat Kak Arena ya metugas, tetap semangat, ora resep full barok.
0: Amin.
2: Tak tunggu lagune. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sebentar. Tuh mulai. Mulai kumat nih. Yo, penelpon keberapa ini? Ketiga ya. Mana sih? Dicoba lagi yang belum bisa atuh. Tuh di komputer notifnya banyak banget, di HP mah nggak kelihatan bes. Ada bundar, ada julid, mana lagi mau naik nih bundar nih, udah ijo di sini, bisa naik nggak? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Met pagi Bu Rena, tanti.
0: Halo bundar.
3: Kapok kue jul.
0: Iya,
3: hempas gue sama aku Jul ya kan.
0: Kok berani-beraninya menghempaskan si Julit?
3: Nah, julid mah aku umpasin dia langsung gitu.
0: Ah gitu ya.
3: Iya, apa? Itu tadi si Mbak Sigi pelanggaran pol.
0: Kenapa?
4: Orang segitu gedenya ada Bapak E itu Bu Rena, kenapa dibilang gak ada orang coba? Emang dia disebut apa bukan orang gitu?
0: Tidak tampakkah atau bagaimana?
4: Oh, sungguh terlalu kau harus pakai harus minum film mata ya pertama.
0: Aduh,
4: ya.
0: Aduh, memang dia tuh kadang-kadang
4: iya, nih segitu, suka gede. Ada di foto, dia ada di tengah-tengah antara kalian. Kenapa dibilang gak ada orang coba?
0: Iya ya. Kenapa coba?
4: Tapi tadi aku juga udah nyampe ini Kali Bagor tak bisa gabung. Aku meronta-renta jiwanya tuh Mbak Rena, ya Allah. Tadi aku masih sinoman, edisi sinoman, jadi masih muter-muter. Jam 8 lewat dikit udah nyampe Kali Bagor itu juragan Gerabah di situ masih family 100.
0: Oh. Mm-mm. Yang kemarin
4: aku
0: itu tengok
4: siapa tahu ada apa Pak Carik sama Buruk lewat apa si Mafit, tapi ternyata enggak ada tuh, mataku sampai sakit matanya ngeliatin jalan gitu ya kan.
0: Kasihan.
4: Ya Allah, kalau semua buat Ibu Rena, terus buat ibunya Bu Rena juga semua sehat semua. Amin, ya kan. Amin. Makin kesini kontrol tadi kan. Iya, mudah-mudahan hasilnya makin baik, makin amin. Pokoknya makin semua makin baik, makin amin, sehat. Amin, amin. Biar bisa aktivitas lagi ibunya Bu Rena, ya kan?
0: Iya, amin.
4: Aku lagunya opo.
0: Ya maunya opo.
4: Yo itulah mau dom pelangin si itu si lagunya Mbak Cindy aja biar enggak kebanyakan lagu ya.
0: Suci dalam debu ya.
4: Iyo, itu aja. Siap. Aku boleh salam-salam?
0: Boleh dong.
4: Assalamualaikum. Bye bye. Maksimal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda. Satu lagi boleh. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
5: Lenceh itu orang Pituruh.
0: Bisa-bisa Neng ngatain orang Pituruh lenceh. Apa kabar dirimu?
5: Iya, seatasnya lenceh apa?
0: Iya, itu kamu
5: kemayu
0: berarti.
5: Kemayu lah.
0: Enggak kemayu, ya wes.
5: Ya wes lah, kan suka-suka aku kan.
0: Iya lah, jenengnya dewe karepmu lah, wis. Mau lagu apa?
5: Aku lagunya apa ya?
0: Apa?
5: Masih kebagian kan?
0: Masih, aman.
5: Tadulah, aku lagi mikir. Ternyata. Iya udah, manut.
0: Bisa-bisanya request ternyata.
5: Iya, kali aja ada yang suka.
0: Ada pasti. Yang suka kemana orangnya?
5: Gendeng. Aku salamnya ngikut yang udah nanti deh, Mbak Cindy, Bunda, sama siapa paling depan tadi?
0: Pak Sasongko.
5: Ya, salam kenal Pak Sasongko, terus Gendeng, Inai, gitu. Pasukan pada nyampe mana ini info-info?
0: Ayo info dong, udah sampai mana lagi nih?
5: Menurut aku kayaknya melipir ke Meliwis.
0: Iya. Kalau emang iya kamu gas nyusul gak tuh?
5: Kagak.
0: Panas. Astaga, beti panas.
5: Nanti kesana ya, nambah mendoan 2, 3. Terus sama itu nambah lagi ke Maiko.
0: Ya udah apa-apa. Apa sih?
5: Halo.
0: Hitungan temen.
5: Ih, wis gimana juga gak enak di badan.
0: Lah, yep.
5: Nanti aku mau belajar sama orang kembaran biar agak-agak langsung dikit. Ya kan? Buat dirimu bertugas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, cukup ya. Udah 4 penelpon. Sudah over. Thank you semuanya. Yang belum kebagian bisa chat WA aja nanti dibaca sama Rena ya. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Rena. Kabarnya Mbak Rena sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Nur di Lirong sehat kan ya? Lagunya Cinta Jarak Jauh, salamnya buat Mbak Yaya, Mama Ashraf, Mbak Titin, Bu Yati, Bu Tika, Mama Cindy, Putri Selatan, Pak Sutar, Bapak Naura, Mbak Rena, saya selalu keluarga dia mudahkan segala urusannya, full barokah. Amin, amin, terima kasih. Oh, demi semua demi cinta, iya bener kan. Mama Risma, waalaikumsalam, minta lagu dong, Kutimang-timang dari Ipang. Salamnya buat semuanya aja. Makasih Mbak Rena, buat Mbak Rena semoga sehat selalu, amin. Masya Allah, doa yang sama, doa terbaik juga buat Mama Sheila, sehat selalu, bahagia selalu ya kita. Halo Bu Detini, waalaikumsalam, selamat siang juga. Lagunya ikut aja, salamnya buat semua pendengar Star FM. Buat Mbak Renanya, makasih Mbak Tugas baik. Makasih, semangat buat Bu Detini, sehat selalu di situ, bahagia juga dong pastinya ya. Yang masih sibuk, masih sibuk-sibuk aja, tetap dengerin lagu-lagu jiran, semoga gak mengganggu Anda, justru bisa menghibur, memberikan tambah semangat gitu. Karena kalau kerja yang bisa disambi-sambi, ya kenapa harus sepi-sepi ya kan, ada radio loh, manfaatin radionya. Tapi yang anteng-anteng juga, gak usah geser-geser, cari yang macam mana kalau Anda tuh geser-geser. Oke, kita ke lagu lagi, Luka Sekerat Rasa, di request Pak Sasongko ya. Semangat Bapak, semuanya lagi sakit, semoga segera sehat. Jangan lupa Habu Topnya. Selain Habu Top, ada satu teh nih, teh kesehatan, teh herbal yang bisa bikin hidup kita juga lebih fit gitu ya. Badan kita lebih enak, seharian gak gampang capek, gak gampang masuk angin. Namanya teh Moro. Teh segar dengan kombinasi herbal yang terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor. Ya kan gak mahal, 15 ribu. Nyangka gak sih kalau harganya cuma 15 ribu rupiah aja. Bisa dibeli di apotek-apotek dan di agen-agen terdekat Anda. Dan pasti produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Satu lagu terima kasih, Yolanda bareng Arif, Luka Sekerat Rasa.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar Kebumen. Saya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

Masih ditemenin Rena, dibaca-baca lagi. Ya udah pada masuk ya Anda ya. Aduh dingin banget. 085-186-069-984. 085-186-069-984 dibaca lagi. Assalamualaikum Rena, waalaikumsalam. Halo Mbak Suprapti di Magelang, apa kabarnya? Lagu Sahabatku Sangka. Ah? Sahabatku Sangka Cinta. Sahabat benciku benci ah? Sahabatku Sangka Cinta ya. Bentar, kayaknya Rena belum punya ya. Sahabatku Sangka Cinta lagunya Ondrespati. Oh iya iya iya iya iya. Okay. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Zona Malaysia. Tersantui tui. Buat Barada makasih. Salam sehat selalu, full barokah, amin. Doa yang sama buat Mbak Suprapti yang ada di Magelang. Sehat selalu juga. Assalamualaikum Karena, waalaikumsalam. Emil. Mbak, lagunya Cinta Jarak Jauh boleh? Udah disiapin tadi, kebetulan di request juga. Salamnya buat semua sobat Setara FM. Barangnya matuga semangat, salam kenal buat semua yang udah gabung. Okay. Matur nuwun, terima kasih ya. Iya. Nanti ya yang tanya produk nanti Rena bales. Sobat Setara, ada produk apa lagi yang belum Rena spill? Vitama ya. Ya, ini punya yang punya keluhan sakit mata. Udah deh, pilihan terbaik, paling pas, paling tepat diobatin aja pakai Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia Grup. Enggak mahal banget Besti, murah terjangkau, harganya itu cuma Rp150.000. Betul, bentuknya kapsul, minum aja secara rutin ya, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Nanti dapat free alias gratis obat mata cair namanya Vimata. Diapain Vimatanya ditetesin ke mata Anda. Pokoknya harus rutin, harus semangat, terus pokoknya diobatin terus. Nanti insya Allah ada hasil lah ya. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: Nenek rela tolongin bapak lah.
1: Iya pak. Anak apa sih pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikerogi. Orak kepenak awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikerogi bae. Orak apik lho pak. Mulane pak, abendina konsumsi habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orak gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
2: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, habutop gitu loh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Stara FM.

Sobatku sangka cinta, udah Rina kasih ya specially request lagu ini. Sobat Star FM Kebumen, saya Rina pamit dari Zura Malaysia. Thank you banget yang udah ikutan gabung siang hari ini. Makasih. Boleh gabung lagi, karena nanti abis ini banget jam 3 sampai jam 5 Rina bakal balik lagi temenin Anda di Popenia, kasih full lagu-lagu Pop Indonesia baru yang mau mengamankan lagunya. Pengen lagunya diputar sama Rina cepet gitu ya. Boleh, atensi dari sekarang. Oke, sampai jumpa nanti dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, bu.
1: Apa, Dek?
0: Bantal kesayangan aku mana, Bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, Dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, Dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu. Paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi. Nanti sambil berangkat ke sekolah, kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata krim matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah Bepom dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Stara FM.

warahmatullahi wabarakatuh. Boleh merindu tapi jangan kembali. Iya tapi pengennya kembali, gimana dong? Jam 3 sampai jam 5 Rena balik temenin Anda di Popen ya. Kita nikmati lagu-lagu Pop Indonesia baru. Emang gabung boleh banget. SMS WhatsApp ditunggu ya. Kirim yuk 085-1806-699-84. 085-1806-699-84. Masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Grup, Abotop Sultana, Vitapa, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Oke, sambil apapun yang lagi Anda kerjakan, insya Allah Renat siap menghibur Anda, nemenin Anda, kasih lagu-lagu, dan bacain atensi udah dikirim Anda. Yang belum, buruan kirim.

0: membuktikan khasiatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamah Ira, alamat Kampung Jambubol, Desa Kramat Mani, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Umur 50 tahun. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan di mata, yaitu rabun. Penglihatan tidak jelas, harus memakai kacamata terus-menerus. Saya sering mendengarkan radio, ada yang namanya Pitama dan Pimata untuk membantu memelihara kesehatan mata. Lalu saya membelinya di apotek terdekat. Setelah habis satu botol, alhamdulillah mata saya sudah ada perubahan. Untuk para pendengar yang punya keluhan apapun di mata, ayo konsumsi obat mata Pitama. Karena saya sendiri sudah membuktikannya, dan ini tanpa adanya rekayasa sama sekali. Terima kasih Pitama membantu memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM, K.

0: Widih, abu toper atau ketinggalan?
1: Ya kudu. Kembok, dilat maning badaji.
0: Nah, apa hubungane abu top karo badaji?
1: Kaya, lebaran haji itu identik karo apa?
0: Kurban.
1: Nah, naik kurban biasanya daging apa?
0: Naik ora sapi ya kambing.
1: Nah, sing biasa di sate.
0: Ya kambing.
1: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing tapi ora kena kolesterol, darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin habu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop supaya wareg mangan satene tanpa wedi darah tinggi utawa kolesterol.

0: Selamat sore. Pokoknya masih ditemenin Rena sore hari ini di Popmania sampai jam 5 entar ya. Tetap ditunggu mau gabung, hayo SMS WhatsApp kirimnya di 085186069984 ya. 085186069984 mau request lagu sih lo boleh banget. Halo, selamat sore Baren. Untuk bersamanya tolong di play ya Mbak ya. Mau Fatin. Mama Sila siang sore. Iya, lagunya Sisi Potret udah juga ya. Halo Mbak Ucha, lamanya gak gabung, semoga sehat. Udah lagunya, salamnya buat pendengar setia, kan aku udah intip Mbak tadi. Hampir semua yang WA. Agak sih kan, tadi udah keputar semua walaupun WA-nya belum dibuka gitu. Ya kan, Rena bener-bener prioritasin WA yang duluan masuk. Jadi aku tuh gak muter lagu suka-suka Rena gitu, semuanya full real requestan gitu. Sama-sama sih, saya selalu juga sama Rosa, semangat-semangat bahagia selalu ya. Waalaikumsalam Mbak Sri, hadir lagi, gimana masih semangat? Masih banget. Salamnya buat Mbak Rena aja, terima kasih buat Mbak Yuma juga, saya selalu amin ya. Ini sesi potret juga udah, thank you ya. Assalamualaikum Mbak Rena, waalaikumsalam. Mas Cipto sehat, iya cerah banget, belum pernah hujan kayaknya nih Kebumen, tapi gak apa-apa lah. Ya kadang tetap ada adem-ademnya gitu, kadang-kadang ya. Oh gitu, alhamdulillah deh, saya selalu salam buat keluarga juga ya. Lagunya Leodra, mau yang apa nih? Leodra banyak, Leodra. Aku udah puter belum sih Leodra itu, kayaknya belum ya. Belum, tapi ya memang hampir setiap hari itu ada yang request. Mau yang apa nih? Leodra, sampaikan rindu, teganya kau. Pesan terakhir. Pesan terakhir kayaknya asik ya. Kemarin udah aku puter yang sampaikan rindu sama teganya kau, belum lama. Ah udah, makasih, semangat tugas. Kalau belum kelar, amin-amin doanya, doa terbaik juga ya. Oke, sobat Stara FM, ke lagu lagi. Tapi sebelumnya Rena info, aku pokoknya bakal info selalu. Ah, cocok pesan terakhir udah disiapin. Tunggu ya, Mbak. Habu top. Nah, jadi kalau memang lagi sakit, lagi ada keluhan, udah percayakan aja pengobatannya pakai Habu top. Enggak langsung sembuh. Semua butuh proses, bestie. Tapi insya Allah hasil Anda semangat, Anda yakin, Anda continue konsumsi gak bolong-bolong, tetap terapkan hidup sehat Anda. Jadi harus ada keyakinan dulu sih kalau kata Rena mah. Habu top, iya ya, sering dengar di radio tapi kok masih ragu. Ah, kalau masih ragu tunda dulu sampai mendapatkan keyakinan yang pasti. Karena kan udah yakin, sugestikan diri Anda sehat, sembuh. Pokoknya harus semangat ya. Udah apapun keluhannya, mau pegel-pegel, pegel linu asam uratnya, seri nyendi, encok, atau keluhan-keluhan lain, udah gas, beli Habu top, konsumsi rutin ya. Harganya Rp100.000, Rp150.000, Rp230.000. Bisa dibeli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.
1: Kamu sendiri
2: sehat, Bu?
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
2: Iya. Dadah, Ibu.

0: dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
2: 98.4 Stara FM.

0: Vamos, api, api, api.
1: Ya, kok begini, bro?
2: Begini. Ya, salam mencet.
1: Siapa, no?
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Udah pulang, Pak?
3: Iya nih, Ma.
4: Loh, bentar. Kok loyo amat sih? Terus matanya merah banget gitu. Ayo loh, Papa mabuk ya.

0: Jangan-jangan efek papa lembur hari ini. Dari pagi sampai jam segini ngadepin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan. Kena debu, kena polusi lagi.
1: Nah itu dia mah, main tuduh aja.
0: Ya maaf pak, gak pernah-pernah sih papa sampai merah gitu matanya. Ya udah papa mandi terus makan. Habis itu tuh, di kamarnya diminum. Terus mie matanya.

0: Dan VI mata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata, Pak. Mulai sekarang konsumsi terus ya, Pak. Nanti Mama beliin juga 2 paket biar Papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur satu lagi, Ma.
0: Lembur apa?
1: Sama Mama.
0: Gak mau, ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM,

gitu dah. Masih lanjut di pop ini ya, Rena bakal buka pon live. Yuk, yang mau ikutan langsung aja ke 0851806998 0851806998. Masih dong, masih bisa say hello, masih bisa request lagu, ditunggu. Ayo buruan. Yang mau mandi gi, mau keluar, mau ada acara, ketemuan atau apalah, ya mandi dulu lah ya, jangan gak mandi jorok. Harus yang 100% lagunya sederhana. Sehat Mbak Rena, alhamdulillah sehat. Buat semuanya aja tanpa terkecuali, baru pulang konser padi Mbak Ren, baru bisa gabung ya, gak apa-apa Mbak Rena, tempatnya Mbak Rena udah muludan, udah kemarin Selasa udah muludan. Halo Anto, Kak Rena dalam, mau request lagu Yura Yunita, mau jadi apa atau jalan pulang Kak? Yura Yunita kayak aku udah siapin atau udah keputer belum ya tadi itu? Yura Yunita aku siapin, lihat lebih dekat. Kamu request, aku udah pulang. Boleh diganti ya. Aku udah pulang. Pulang kemana? Atau mau jadi apa? Jadi apa ya? Mau jadi apa aja ya? Ready nih, ditunggu ya. Halo, papanya Alena, lama gak gabung kayaknya. Semoga kabarnya baik, Mas Ibnu, Kang Tejo, semangat-semangat yang masih pada di pasar, yang masih pada dugem, yang masih pada geprek, ya kan? Pokoknya semuanya semangat. Enggak, jangan perlu kertas lama lagunya. Ini aja udah aku siapin tadi. Lihatlah, bukan apa mau jadi apa? Ya. Lanjut, ini nggak ada yang pon live, ya udah, belum ya, susah, kagak bos susah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sore Mbak Rena, selamat sore juga. Salamnya buat biasa, jadi udah pada gabung, pada dengerin Sara FM, selalu pantau Sara dari pagi sampai malam, apalagi dengerin lagu popetnya ya, semuanya suka, iya kah? Makasih ya, Mama Yarani, sehat selalu Mama. Raninya masih sekolah gak nih? Ada adzan? Kalah ya sama

0: di komputer udah hijau, aku ke HP belum terkonek. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mau lagu apa, Jul? Halo.
1: Iya.
0: Halo, Noi.
1: Sehat yuk.
0: Sehat. Kamu lagi di kono?
1: Oh.
0: Begitu. Sehat, kamu sehat kan?
1: Alhamdulillah.
0: Radiomu kenapa kamu gak pernah gabung?
1: Tertitipakan.
0: Ini siapa?
1: Ini sulit lagi anak konglas, ini sulit.
0: Kenapa kudu nang kono?
1: Ini bunder ato.
0: Ini Kang Mamat.
1: Tepen.
0: Pancen niat golet sing ado berarti. Baiklah, kamu request lagu.
1: Guna apa ya?
0: Emangnya apa?
1: Kapan-kapan sih, Re?
0: Kapan-kapan? Oke deh. Boleh-boleh. Salam-salam.
1: Halamnya, siapa ya si orang lepur? Salam-salam bingung gak siapa?
0: Iya sih, cuman relebay lah di pikiranmu.
1: Iya, gue bundar.
2: Ini sih ngarep munggah, kemes kan tadi kali ngomong rakar.
1: Kok Kang Mamat gak antre?
0: Iya gak gitu, Jul kan udah paham ya, biarin aja.
1: Iya, jahat banget sih.
0: Kan emang Inui gemesin. Jadi
2: iya,
0: emang.
2: Iya, nengong sih ngarep munggah.
1: Terus gak siapa Mak Intan, Fasa, terus Febri Abi, terus Bang Ibnu, terus... Siapa maningnya ya? Ma Asra,
0: okay.
1: Ma Naomi, terus. Iya kan usil banget.
0: Pancen.
1: Terus saya mau KPP.
0: Oke deh.
1: Yang dirimu yang bertugas, ngapurane mau Raisa, Melu.
0: Ya nggak apa-apa, Melu juga nggak ketemu.
3: Sadar merek dewek.
0: Oh iya. Ketunggu, ya. Ketunggu.
1: Mau ke pasang repek.
0: Ayo repek.
1: Iya, sebenernya kan ora.
0: Banget.
1: Mang Liu mau berjuli tora kerungu.
0: Halo kerungu, kadung kerungu angele.
1: Ora ginang jebe.
0: Rikas lagu enggak?
1: Gue kapan-kapan lagu nih, ngadirmu bertugas lah, terima kasih.
0: Oke, kembali kasih. Oh, kapan-kapan. Lama ya gak diputer itu? Oke, ada lagi? Ada lagi. Halo, assalamualaikum. Aduh, lepas. Yuk, kayak cuma ada aja deh. Halo, assalamualaikum.
4: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masih dengerin radio?
4: Iya, selalu 24 jam
0: nonton
4: ngarang. Padahal sini kartu mati, Mbak Ren.
0: Iya, jadi pateni lah, aja geser-geser.
4: Oh, iya, demo tangi turun dengar-dengar siaran nih, yang siaran esok.
0: Si penting aja geser-geser.
4: Oh ya, tidak pernah. Aku ya selingkuh ya ora tahu.
0: Mantap.
4: Aku setia.
0: Bagus, bagus.
4: Iya, aku tipe orang setia ngarang.
0: Iya.
4: Jadi tinggal disit.
0: Apa nih lagunya?
4: Lagunya ya merayu Tuhan lah.
0: Oke deh, ditunggu.
4: Ini nanti ini, Miki.
0: di gedangan.
4: Giliran nang pedagangan gelem ya, nang ngene sini pada gelem ngarek. Dan
0: ya.
4: Apa kuwatir dhewe dang ya?
0: Kayane.
4: Ya arek tak kudu nang wedang anggo soblo kaya kuwe jarku malah ado mangan ke gedangan.
0: Ancen mbula.
4: Oh. Belungane dewek mawi ya. Andale pol to le.
0: Banget.
4: Ya salamnya mau kape bae lah ya sore sing apa tuh aduh sok ya. Jalan-jalan.
0: Ya.
4: Buat kakak yang bertugas tetap semangat buat rezeki full barokah. Pulang hati-hati jalannya ramai nek sore.
0: Iya.
4: Bener. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ente ini Mbak Cindy, ente ini gue culit arep. Arep mengendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia, Mbak Renat.
0: Hayo.
4: Apa kabar Mbak Renat tadi?
0: Baik, Mbak Yaya sehat Mbak Yaya.
4: Alhamdulillah aku baik sehat.
0: Mbak Yaya mau nyore kemana? Kita nyore yuk.
4: Ah, gak pernah kemana-mana, di rumah aja.
0: Biar jadi kemana-mana Mbak Yaya, makanya Rena ajakin.
4: Enggak.
0: Ih,
4: aku orangnya santai di rumah, woy.
0: Kolo-kolo ngono lo.
4: Halo, Bunda Culit. Nih, Miss Call Bunda Culit lagi ngapain? Lagi makan apa, pete ya? Bagi-bagi dong.
0: Ih, Mbak Yaya.
4: Sama itu Mbak Inai, cantik.
0: Ih, Mbak Yaya suka pete ya. Kok sama sih kayak Rena?
4: Aku lagunya dari Ungu Cariin ya. Yang baru ada gak, Mbak Rena?
0: Minta cariin yang baru Mbak Yaya, cariin yang model apa?
4: Kata Mbak Rena yang baru, ada apa enggak?
0: Maksudnya Mbak Yaya minta cariin yang baru itu kayak gimana?
4: Katanya lagu lama enggak itu.
0: Oh lagu, kirain orang Mbak Yaya, jelas aku dong aku ngomongnya.
4: Tidak ah, ntar dimarahin, enggak boleh lama-lama. Buat Mbak Rena saya terlalu berharap ikut barokah pulangnya hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yaya. Ungu yang baru dasar hati mau enggak? Mama Ashraf. Lerendi sit mama. Udah ya. Pound life yang udahan dulu. Mbak Yaya makasih. Iya gak apa-apa. Udah ya. Nih tadi request Yurionita. Mau jadi apa? Jadi apa ya? Jadi tetaplah jadi diri sendiri aja. Gak usah jadi orang lain. Dengan cukup jadi diri sendiri dengan satu wajah. Gak boleh double-double wajah alias topeng. No, ya.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

sering pegalin. Setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Stara FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: genggam gak tuh? Genggam dong. Kota ini tak sama tanpamu, spesial di request lagu dari Nadif Basalamah. Waktunya cepet banget, udah sore besti. Rena pamit boleh? Iya, yeah, Rena pulang dulu. Insya Allah besok kembali temenin Anda lagi mulai di Senang Malaysia ya. Oh ya, selamat dengerin radio Star FM Kebumen. Gunakan juga produk-produk kita dari PT Denatur Indonesia Group, Butop Sultana, Vitama Vita Predia, Teh Moro, dan Otipus. Terima kasih, sampai jumpa besok. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: Dian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit.

0: sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas mulut istimewa.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

ingkang sakita sedaya cadhong donga saha barokah ilmunipun. Sakagunging para masayi, para sepuh, para yai, aji sepuh, pini sepuh kasepuhan. Ingkang tansah minulya utaminipun dumateng PJ Kepala Desa beserta staf ingkang tansah minulya. Segenap panitia haflah maulid ingkang tansah kula hormati, hadirin hadirat simtuturor grup sedaya kemawon rahimakumullah. Boten supe konco banser ingkang tansah katresnan. Sesarengan kita dereaken nang lembono maji syukur wonten ngarsa

0: muji syukur alhamdulillah wonten ngarsane Gusti. Gusti Allah ingkang moho murah ingkang mari taufik sarta hidayah sehingga kelemnan sami saged leng geus padha medang mandang semri ngaji moga-moga pikantun ilmu sing manfaat ibadahe tambah istiqom rezekine moga-moga tambahkan mambrahman tambah ibadah akhire urip husnul khotimah amin Allahumma amin. Alhamdulillah ya waras ya seh ya sehat ya war ya kadang-kadang yang nampung waras ora sehat ya nasing sehat ora pati ya nggih. Bu jenengan wis tau ngitung ambekan sedina sepengi ping pinten ambekane wong normal niku sedina sepengi 24 jam niku ping 4320 ambekan kira 4320 ambekan ambekan pisan ora kebener tulung-tulung
1: iya ya aku ambekane angel temen ya
0: tiga wong

0: Gino Bengi. Ya Bu, ibu-ibu sing kita syukur aja Bu ya. Biar nanti perawan mikir-mikir.
1: Ya Allah gak sebut siapa kayak apa ya. Nde papa dewur, cendek papa dawa ya Allah.
0: Andi lala bojone dewur ya disyukur. Alhamdulillah bojo dewur akeh berkat ora kepangan memet tekan payon. Bojone ndep sidik petukel kayak bekel. Sisire tiba mengelongan merobel ora kejedut. Bojone lemu banget kayak payo. Alhamdulillah bojo lemu waya adem kenanggo kasuran. Bojo kering ngirit bahan. Bojo dempis ngo ngambung cepet tekan. Bojo dengklang nang pasar kepenak digoletin. Nggak kasih jumbul-jumbul. SKB peparinge Gusti Allah. Mugi-mugi dadi wong urip pisan sing kita syukure Allahumma. Amin. Sholawat syukur salam mugi tansah katur konjuk wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita

perintah kon munggah, nyong wis langsung munggah. Wong biasane ora di perintah munggah ya. Nggih. Masalah iki pun kula anggere ngantek kesoren kawanen, kula arep ganti nggon mali wonten Temanggung. Lah mulo nyong urung di perintah wis. Sing penting ayo niki kan esi jenengan dalam rangkane pengajian intine ngaji nggih ngaji muludan ya ngaji mu mulud nah ngaji sangat karosi jumlahnya sedoso bilangan gen jadi ini kan wong Islam ora gelem ngaji berarti wong Islam sing ora ora genep wong Islam sing ora ngaji pada karo wong edan iku mboten sing dikarepaken dadi wong genep selamat dunia selamat bejen dunia beja akhirat umay kinclong lantene melong bojone meblong ibadahe ora tau bol bolong ngaji ngatur jiwa ngaji ke ngatur jiwa bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia raya. Dua sehingga bangun jiwa raga yang wonten loro wonten kali iman karo tak iman karo takwa bisa nih iman karo takwa ya ngaji oli ngaji gimana apa nanti ini nang pengaos awalan pe seselan eng dasare aos akhiran an jadi nih pengaosan arepe jadi wong rib ya sing aos nek ora aos berarti oh gabuk kaya bini sing ditandur nang jenengan kaya bini apa bae anu kang omah anu sing aos ditandur sing nandur ngomong beng kono biji aos asal manut tetandur metu oboe tegawa bali manut karo karepe sing nandur menungsa kaya gue asline menungso bien yo suci asline manggone nang suarga roe roe manggone nang suarga suarga niku ya suci ditandur nang dunya diwadahi badan wadak roe niki urip diweng akal sempurna iki bener iki ora bener iki najis iki ora najis iki halal iki haram sapa wong bisa urip nang dunya jaga bisa jaga kesuciane roh besok mati roe suci bali mang suarga maning Allahumma Allahumma

ora manut ya di. Lah menung sang sini kan loro. Gur Gusti Allah gawe kur loro suwarga karo neraka. Lah kita sedoyo wong asline anu kang suwarga ya bali mang suwarga maning Allahumma. Ya kula ngomong nganggo basa kebumen, nang kebumen nganggo a, nang kene nganggo o. Apa sih nganggo a? Nganggo a. Nang kebumen kebiasane kebumen ngulun nganggo a, nek kebumen ngetan nganggo oh, anggar nang kebumen apa nang Jogja ngetan ya jadi opo anggar nang kebumen samat nang kebumen ngetan jadi ne langgar pak samat nandur kentang tukule arang-arang jadi ne pak somot nandur kentong tukule orong-orong. Tapi insya Allah nek mono sobonya sih nganggo ya. Dan iki muludan sarate sarate bung muludan papat sarate bung muludan papat siji kumpulnya menungsa kan wis kumpul kabeh nggih wis nomor loro mentokaken sedakoan wis cuman kabeh kowe. Nah, nomor telu diwacakaken Al-Qur'an wis diwaos ya. Ing papat diwacakaken berjanji wis diwaca. Oh dereng nek wis kan arep tegongane bubar. Wong wis papat syarat nek berjanji urung diwaca ya tepat sangga ya gue ya. Bismillah.

yang kau nerangakan lahirnya kan si Nabi. Ngelahiran kan biasanya kan kudune, mau ngelahirkan kudune kan meteng disit. Nabi urung wujud nure kanjeng Nabi uwis anak didadekaken karo Allah kapan awit sadurunge jagat iki wujud nure kanjeng Nabi lewiji didadekaken dititipaken dateng para nasab nasab sing terakhir ketitipan nure kanjeng Nabi asmane Sayyid Abdullah mono diarani lampune tanah Mekah sebab benang saning mripate anak cahayane beda karo mripate nyong rika urung anak cahayane anak cilik

kayak mantar rumah burogelan menggurep nyunduk melaku kayak kunci. Tika rika wong lanang ora kena sembarangan karo wong wadon. Wong wadon sing alam jagat paring tuan dhewek, nyatane ngandung bayi sangang bulan ora didunaken. Ya, lebih ngi tanggane kula nang meteng sangang bulan kok ngetok kena wedhus. Kang panjang malah bingung terus.

ora mawi gawa sengget wite medun dewek wis duman wong kene wong met pelem-peleme medun dewek dereng iki kanjeng Nabi nang wetengan cara wong met buah buahe mandap piambak

0: hamil, ibune wis hamil. Cara wong kene ya wis mulai matur karo bapak.
1: Ya alo Pak.
0: Nggih.
1: Munyel-munyel.
0: Dadi
1: ketone dadi.
0: Rasane
1: jeleh. Jeleh banget. Aku biasane MC ki ora.
0: Nggih. Patang puluh dina banyu, patang puluh dina maning jadi getih, patang puluh dina maning jadi daging, paping telu satu serong puluh dina pada karo patang bulan, roh suci dilebokakan kang suarga, karo lewat malaikat, dilebokakan mengdaging blondo obah.
1: Nene mas.
0: Nanti.
1: Nene sekali.
0: Nanti.
1: Ring tengen.
0: Kebriye.
1: Kedutan.
0: Naroe pikat bisnis gigi ditulis rezekine aja ligi patine mamaligi penggaweane sakiun sang idun becet silakane patang bulan ditulis patang perkara wong kene gawe selamatan mapati utawa ngupati ana pora enten ngupati 6 bulan jadi bocah, 7 bulan ini sempurna, sirai nang dhuwur, bokongnya nang isor, ayo bayi jagong, saking akase bayi 7 bulan jungkir, jungkir bahasa Arab kabun, wong Jawa ngomong kabun orang luwes kebak, luwes sebo ngomong tingkeban, jadi selamatan 7 bulan, aslinya selamatan jungkiran. Jungkirnya bayi men selamat, gawe selamatan mitoni, anak mitoni pora. Wih, jabang bayi arep lahir sirai mapan nang dalan.
1: Dangkol.
0: Nanti.
1: Dangkol.
0: Nanti.
1: Ngingsor.
0: Ngarep.
1: Ngarep.
0: Buri.
1: Kemranyas.
0: Petengnya.
1: Muntir-muntir. Ih, kerine.
0: Dan sebagainya. Arep lahir apa?
1: Ketone lahiran.
0: Terus?
1: Marani dukun bayi.
0: Dukun bayi. Siki.
1: Siki. Aja ngomong bae agi larang ngomong bae.
0: Kembali.

Kanjeng Nabi Arab lahir bidok dari kang swarga medun kabeh lahir hormat karo lahire Kanjeng Nabi bidadari beng hormati lahire Kanjeng Nabi lapamaning yong jenan kabeh umate Kanjeng Nabi kepengin safangate uwi samestine ana mulut mulut ya dianakaken mulut dan gin apa nggih saking senenge karo Kanjeng Nabi wong kene wis enteng mulut esih mulut dan gin apa nggih ya masya Allah mun bu jenengan wis tau krungu kabare widadari napa dereng widadari niku makhluk pertamanan sorga saumpama niki dunya peteng kabeh lintang wis ora metu ana widadari siji medun meng dunya guyu keton untune siji dunya dhe padang kabeh beda untune reka guyu pitik belunga widadari siki saumpama medun ngidu saketrotan cah dunya ki sedunya wangi kabeh kowe idune widadari beda karo idune nyong rika tangi turu ngidu nang latar totol pitik-pitike mendem. Lah Kanjeng Nabi lahir be widadari ngormati lahire Kanjeng wa baronjang.

Medun Kanjeng Nabi lahir, lahirnya Kanjeng Nabi kaya bayi sing brangkang. Oh, Rika ngerti brangkang ora? Ya, Kanjeng Nabi lahirnya kaya bayi sing brangkang. Mustaka sirahe madhep dateng langit. Yektosipun menika dipun tampani karo malaikat Jibril. Kanjeng Nabi dubeng akan mang bumi sing bundar. Mulane nini dukun bayi tiro-tiro. Dikapan nini dukun bayi nampani bayi. Langsung diwajahi barang bundar jeneng aneh. Nampak hata iri ya. Iri kepapa tampang biar zaman kuna ngata niko. Wanda.

Wah adoh. Nang kene ana pertetan bayi mboten? Sing pitung dina utawa setengah bulan ngundang kiai tangga teparokon pada maca solawat bareng ngatiril papat pada ngadek bajine ditokakan di pertet rambut teh onten boten. Iya, terus biasanya sing pertet rambut uli amplop kaya gue. Iya, gileres. Pengertiannya kaya gue kang, pengertiannya sing duwe anak kon sodako emas saabote rambut sindi potong urung bisa ngirak-ngirak akan sepira abote rambut mulut dikira-kirakan anggo duit dilebokakan amplop niku nalare ngaten niku cara wis mampu ya ngakikoh medus lan apa anak lanang siji anak lanang medus eh nggih nek anak wadon medus eh siji nura ya telak la usana dunya padang kabeh sebab ana nur Kanjeng Nabi. Bud, niki hormat karo Kanjeng Nabi lahir maca selawat karo ngadeg sementara riyen nggih. Ya, mengko ana selawat yang kedua. Sing kemaca selawat kedua tata-tata, sing iki hormat karo Kanjeng Nabi ngaten niku.

0: Salli ala Sayyidina Muhammad.
1: Lega malih niki pun mios jenengane babar nek cara anak nyunjenan kabeh dengan dalam rangka man mau man ngadum maulidi kuntu sabingan lahu ya mal kiamah sapa wong ngegungaken dateng riyosane kanjeng Nabi pikantuk sabangatipun bening wonten dinten kiamat Allah paringi jabah amin Allahumma ya bu ya wis kembali mau nek cara anak nyong jenan kabeh arep babaran yana lantarane mbah dukun bayi teka dukun bayi niki ngilmu liat telu dinggo kabeh dong ilmu telu dinggo kabeh apa kue japa serana mantra wis bayi apa bisa rembabar lahir berombah
2: lawang dilengani menunyu
1: kon ngelengani lawang iki jenenge serana wong sing arep ngemetu benang kene sing dilengani kana men paham kaya kiye anang ilmu sing ketone ra masuk akal terjadi wong gezelo ngrasakaken contone kaya kiye biyen kan rata-rata ya orang biyen lah siki anak mesusi beras wong moteng mesusi barang digletakaken disosor entrog wong tungkul ngumbah janganan nang kono ana kayu saking nesune endroge dipendong dengklang barang lahir anake medu ya kan mulane wong wadon nek lagi meteng ati-ati sambat jabang bayi lha sing dipentung be entuk-entuk dengklang barang lahir anake melu ya ora beda miki wong sing arep metu benang kene sing dilengani lahir porongga
2: layak kekebas kom di lumana kabeh
1: karepe men bukak kaya gue lah enang ilmune bedan kan jere bukak siji bukak loro bukak telu onung lumah-lumah nah ya masuk akal lahir porongga
2: pisan maning bokono katrokan diuderi
1: ya manut sing arep mbak barna bebi sora katrokan sing lanang kon aja jabang bayi lahir sempurna moga-moga anaknya nyong jeneng kabeh jadi bocah soleh kalau guna iya li memperjuangkan wong tuanya pol-polan ngedenakan anak ya nyawa loro jadi siji nek ora kebener anak nyawa nesing tua karo nyawa nesing no mati kabeh ya pora moga-moga anak sing pada bekti karo wong tua di ngetokakan berkasa bu ngetokakan anak lara pora lara metu gedhe mboten metu gedhe karo lara kuwi dongane apa dosane di ngapura Allahumma kepengin di ngapura dosane babaran maning sing nom sing duwe ya bejat wis kembali miki heeh anak kepengin saleh dipuasani di radio di dongane cekala karo pitik contone kayak pitik wadon kesti kambini setengah bulan ngelet papan jarak embek petarangan dekam metune apa ndok bunder dideleng ora pada babene tulung-tulung
2: ora cocok ora cocok ora cocok ora cocok ora cocok
1: ora cocok dipuasani tiang remi ramangan rang umbe ora turu selikur dina netes tetesane pada babone ndeleng anake pada langsung syukuran gujung-gujung
2: cocok cocok cocok cocok cocok cocok cocok
1: ya anak ngerik buat kemen berarti soleh ya di radio ditungani aja kalah karo petik bis moga-moga soleh kabeh amin Allahumma urip kita sedoyo wong tua gegadangan dua gegadangan negus mati pedot kabeh kerja betelu sodak koja ngilmu sing man tungane anak sing sol sodak koja jariah
3: aliyadul ulia khairu min yadi zublah
1: tangan sing nang dhuwur sing aweh lebih apik daripada tangan sing nang isor sing nampani. Bu, ibune biasane midi nang dhuwur apa midi nang isor? Emang lagi isor dhuwur. Siapa ngomong gentenan kae miki? Mung sedako ya midi nang dhuwur. Wong loman biasane tangane megar, nek wong bakhil biasane tangane gegem. Le bayi mbiyen agek cilik bayi tangane gegem apa megar? Gegem. Dadi nek wis duwe gegem bae berarti ya kawan.

Air monmias, moga moga soleh solehah. Sing ora pedot mau telus sodakoja. Ilmu sing man, dongan anak sing sol, soleh kabe halo gema. Ya terus, niki wis bahas kanjeng Nabi pun mios. Karim bahas akhlak kanjeng Nabi nyonjenan kabe kawan pada tiru. Bismillah.

0: langsung nyedekrek. Langsung nyedekrek. Ngerti nyedekrek ora wong kene ya. Iki langsung nyedekrek ngeten niki. Wong keton jengkulek isin. We Kanjeng Nabi keton dengkule be isin Kanjeng Nabi kebong lanang keton dengkule be isin dah lebih-lebih bong wadon mula nek anak bong wadon radep isin dadi leya ngisin-isin akan bingi tanggane kula nek wong wadon prawan radep isin ngetapel keyerangsel urung dadi bojone tanggane pada ngomong pernah ya anak keri kang ngetapel keyerangsel karo siapa yuk aja karo anak karo pacare kocang ngendi lah penganu anak kono mantan lumayan ya ake sing gendongi
1: harap
0: harap ijab kapan yuk ya paling-paling orang ya bermulut
1: sawal durkaidah besar surah safar mulut bermulut jadi penganten
0: ngetrapel karo lanangan ngantek setengah tahun
1: barang berijaban tanggane pada ngomong
0: yang narikan depoto genjah telung bulan melekeh ya, mong nek radep ngisin dadine ngisin-isin akan dapamani wong wadon bedane kaya kaya nek wong lanang diwai ngakal tikel sanga nepsune siji nek wong wadon nepsune sanga ngakale ukur siji mung-mung wadon nepsu sanga dibuntel nganggo sifat isin nek ana wong wadon radep ngisin dadine ngisin-isinaken wis moga-moga wong-wong wadon kene asringe ngaji tambang ilmune jadi wirangi jadi tambah isinan ngelakoni barang maksiat amin Allahumma wis nek radep ngisin dadi ini kepri mau ngisin-isinaken zaman akhir wanita ilang wirangi

0: ibu-ibu kene ngerti jambu. Men jambu nek ora dipangan kampret kan dibrongsong.
1: Ya ya, wong wadon nek kepen ora dikampreti ya di.
0: Langsung. Go. Wong wadon kene nek tuku kerupuk milih sing deler-eler apa milih sing nang plastik rapet? Ya, enak eleran apa enak sing rapet?
1: Ya ora beda. Wong wadon sing deler-eler karo sing rapet ya enak sing.
0: Yes. Wong urip nang di papan sing dirasa isin. Jadi sadidal haya iwa tawadu. Nomor lorong. Nyong jenengan kabeh akhlak mulyane Kanjeng Nabi, sopan santun. Sopan santun. Contoh, sopan santun iki Kanjeng Nabi tak contohkaken. Kanjeng Nabi wonten Gua Hira, wonten Gua Hira, keramuan langsung karo malaikat Jibril. Jibril menampakkan jisimnya yang asli. Malaikat Jibril nang Gua Hira, rawan Jibril.
2: Iqra ya Muhammad. Ma ana biqari'in ya Jibril. Iqra ya Muhammad.
0: Ma ana biqari'in ya Jibril. Maos jeung Nabi. Carangkene maca mboten saged maos.
1: Maca mat mboten saged maos.
0: Kanjeng Nabi sopan santune pol. Senajan bisa ya jangan ngetokaken bisa nek. Senajan pinter ya jangan ngetokaken pinter nek. Sopan santun mani abang nek randi sopan santun abang nek randi tata krama karo sinang kandang esiana regane sinang kandang. Aku duwe loro tekan mini. Aku duwe mini gering ibadah orang nyolongan karo nyong de wedhus gering. Tek mehaken mengerika mini kapane? Mini wedhus e. Mani. Nek abang ora ndek sopan santun, bisa diarani udu wong, diarani udu wong. Contoh, anak kaki-kaki arep salat jamaah, mbah kakung pun sepuh salat jamaah, rekasa tekenan. Artindak nang masjid tekenan. Ana bocah enom rambuté pino kan katoke bedah, nunggang montor monine banter banget, nang sandingi kakine digas. Kakine jimbrak kepengkok.
2: Hae jane ndoges apa, Min?
0: Diarani apa? Endog lamun gelem netes. Wis ta wong urip nang dipapen ora sapa bae, ya sing duwe tata.
1: Bisa wong urip ngerti tata krama diwulang karo ibu di sigasare al ummadrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama dan ibu adalah madrasah yang perdana. Sawise diwulang karo ibu cilikane kepengin dadi bocah sing adabe tinggi dilebokaken madrasah dingertekaken agama.
0: Ina bangge. Iya, nuwun sewu men paham.
1: Sanakal nakale bocah.
0: Moga-moga jangan tek nakal. Halo gumah.
1: Sanakal nakale bocah. Angger cilik anak dasar agamane dikembalikan esi kepenak. Tapi nek awake cilik ora ana dasare agama, aduh gede jadi bocah bajuk. Udiar balekaken angel wong ora ana dasare. Mulai si cilik anak iki ngertekaken agama kon padangan.

0: Kanjeng Nabi niku semangat kerja. Contoh angon wedhus. Angon wedhus ki melatih kesabaran. Ngepus susune wedhus. Kanjeng Nabi buruk nyiram wit korma. Samben 6 wit buruh nyirami korma, samben oleh 6 wit upai kurma siji. Mari-mari, oli nyirami wit kurma 6 upai kurma siji. Dilangah. Timbane kecemplung. Timbane cemplung. Kanjeng Nabi ditempiling nang sing duwe korma, sebabnya sing duwe kebon korma orang ngerti nek niku Nabi. Lho tanggane ngerti eman. Dene Kanjeng Nabi ditempiling. Wonge getun banget menyesal. Tangan singgo nempiling Kanjeng Nabi nang dheweke langsung dipotong tugel kren. Soan Kanjeng Nabi matur, ya Rasul, kulo menyesal, kulo getun, niki tangan singgo nyempiling jenengan sampun kulo potong. Nang Kanjeng Nabi langsung ditrukaken, langsung mari, langsung sehat. Di kampung lanang ora kena tiru ngetok tangan ditrukaken ora gaduh. Niku jenenge mukjizat, tangan tugel ditrukaken bisa gaduh. Jadi kan Kanjeng Nabi niku semangat kerja mulane nangkane wong lanang darani jaler aja kelelar. Iki bocah jenenge suami SS siap unik usaha ane akan MM memenuhi ini istri suami siap usaha akan memenuhi. Jadi wong lanang ya jangan tekan penyakit bakmi. Bakmi singkatan boboan aras-arasen keset males isinan polpole dadi beku petek, petekang petekong. Mundake maning dadi tukang las-las-las, mundake maning dadi tukang pring-pringas. Wong Jabang ngomong akan orang napangan temumpang lambe, anane pangan temumpang gawe. Mula jadi wong lanang aja beboan, bebek ya kena, wong kesel, tapi aja beboan, malesan. Nek wong bebek utak enggo bantalan setan. Lah wong doyan nudut bebek kerja nyolong pitik. Mula jadi wong urip sing semangat kerja. Wis kembali mau wa tabaddu'i yang sibuna lah majar kong sauba wa yaqtubu sata wa yasiru fi khidmati ahdi bi siratil zariyah wa yuhibbul fuqara wal masakin. Akhlak mulyane Kanjeng Nabi seneng lenggan, demen lenggan jagongan karo fakir mis. Kepriye nalare wong nek gelem jagongan karo wong ora duwe minim dadi gede syukure. Contoh nek wong gelem jagongan karo wong ora duwe gede syukure, contone kaya iki.
1: Ya Allah, aku jarku wong wis ora duwe yuk, tapi bareng aku mau jagong karo kae kaya esi sanging sorku. Aku ya si alhamdulillah.
0: Dadi syukure bandar dalange meng isor aja meng luwur. Bu, contohnya kayak kaya.
1: Ya alhamdulillah, bapakku di roda papat, tinimbang kaya tanggaku melakur di roda telu becak.
0: Sing di becak roda telu telung mengisor.
1: Alhamdulillah di becak roda telu, tinimbang kaya tanggaku melakur di roda loro, epit bena celurut sing donter ceritit-ceritit.
0: Sing di roda loron deleng mengisor.
1: Alhamdulillah di roda loro yuk, tinimbang kaya tanggaku malah ukur di roda siji reti.
0: Iya, kena gue bakar pamon. Jadi sing mau ngurip sing gede syukure. Gue nek gelem jagongan karo wong ora duwe jadi gede syukure. Bun,
2: wajah jeli sumang wajah mardahum. Akhlak mulyane Kanjeng Nabi, akhlak mulyane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini karena tangga meriang kowe tilike disi dhewek. Sana janto tangga neudu wong Islam, Kanjeng Nabi tetep tilik. Artine rasa sosial dan rasa solidaritas yang tinggi, saling hormat menghor. Iya tolong.
0: Ya
2: Tilik wong mriyang minimal ya lambene sing apik, pasuryane sing sume, syukur anek anak digawa.
1: Ih, masyaallah. Senengan mriyang aku mbene krungu ya Allah. Moga-moga cepet mari yuk. Aku mengene gawa bubur karo gedang dipangan.
2: Ya tilik ya sume ya nyangking. Tilik wong mriyang, tilik wong mriyang lambene ora genah.
1: Ih, keringe. Ninge tangga kok kan jadi malah mati.
2: Orang nambah ni malah mateni. Is omongnya sing apik, gon jaga keruk kunan. Bon, wayahud mardahum, wayusayyihu jana izagum balayakiru fakiron atkong abil fakru wa aswa. Kanjeng Nabi lek wonten jenazah nderekaken datang makom. Wong kene biasane nek ana wong mengkuburan kana jenazah tekan ngana ana sing ngetut buri jenazah ana sing gawa payung ana sing gawa paesan terus ngen kula ana sing gawa maning degan gawa

Kiti mendem oh calone aku arep kaya kuwi si jenene degan kon ngadeg sak adegan wong urip ngemuti nek arep mati kaya sing Kiti kubur maksude wong urip ora kena som nyawa silian benda titip hidup hanya semen nek cara wayang nyong jenan kape anu dilakokaken karo kaki dalang lampu minongko kang dadi srengengene kelir putih minongko kang dadi langite gedebok kang dadi bumine wayang kang dadi menungsane dalang kang dadi Gusti Allah kotak minongko kang dadi kuburane nek kapanana wayang dilakokaken karo kaki dalang enteng lakone mlebu manjero Deka banana menungso dilakokaken karo Gusti Allah enteng kontrake mlebu meng kuburan apa maning sing tua-tua mripate celongko binge bodong ontone ompong batang yang langkong sekele pengkrong jala maning kari mlebung ngerong monggo-monggo sing tua disitung aku sinop tapi dalang selep oh.

ben ora nono. Yen saiki dadi ono besok maning bakal ora nono. Padha bandi maring rahmat. Enteng kontrake mayang mlebu meng. Enteng kontrake menungso mlebu meng. Leburan menungsa karo wayang si main wayang. Wayang lanang wadon lebokaken kotak burung tumenana wayang metu. Mula urip pisan barang mati diitung amale ketun menyesal. Iki wong lagi pada ngaji uni ketun menyesal ngamale soleh ora akeh kakan dosa kakan luput kakan maksiat. Niki pada ngaji moga-moga dadi ilmu sing manfaat. Semangat beramal soleh menora ketun. Amin Allahumma. Ya bud. Kembali bau sing mereka ora ketun termasuk ilmu sing man. Ilmu banget ya kadang-kadang sholat berjamaah.

0: Bad.
1: Tadi kan jagung ini ke nangkonan motor mabur cilik ya. Rekam bedo. Baru motor mabur cilik. Dipilih rekam lingarannya apa?
2: Waro-waro.
1: Apa?
2: Waro-waro.
1: Drone. Drone. Kue ngalamat Erika pegung akan moga-moga bisa tekan Mekah Medina bisa umroh kue mikir isi junakan gambar motor mabur kue nanggur Erika ya amin Allahumma ya emot-emot moga-moga Gusti Allah paling ijabah amin Allahumma ya. Niki negara wis aman, Palestina wis damai. Moga-moga paring ono rezeki murah manfaat berkah. Bisa tekan Mekah Medina. Amin Allahumma. Amin. Wis murah wong umroh ya, murah. Dolaken kopi sekarung be rampung. Nggih, wis. Gusti Allah serba mungkin asal niat paring dalan. Amin Allahumma. Amin. Kang Badi mau kaitanipun karo kita sedaya dalam rangka pengetan datang biasane Kanjeng Nabi. Nyong miki bahas salat limang wektu, ngamal sing pertama kali dihitung karo Gusti. Salate bagus, ngamale bagus, salate elek, ngamaliane melu dadi elek. Nek cara nalar kayak pak pak pak zaman Rika ngarah sing wadon jenan bisa nejemen biar meruh apa nih Rika oh bajae bajan ditakoni lirir cek cek
3: ngapa mas
1: cek
3: anu ngapa sih anu ngapa mas
1: I love you
3: aku bejaman yakin
1: ijabakan saya terima nikahnya halal turu bareng Rika pong lanang ngarah sing wadon wajahe cantik bareng dedi bojone turu bareng sing panjung nang Rika wajahe tok apa ayo kabeh salat ya kaya kowe dadi wajahe ngamal cara salat bagus ngamaliane salat ya katut melu payu kabeh bisane payu niki utamane netepi syarat rukune salat utamane kanthi salate berjamaah wis dalam rangka muludan tambah iman takwane tambah takwane tambah kuat rezekine tambah kata berkah anak turunane soleh solehah aduh bilaide kasembat jantungane selamat dunia akhirate amin Allahumma amin makatan ingati mukdal sambat habis mun siang boten bagi matur makata-kata mugi-mugi wonten manfaatipun ngapunten boten saged matur ingkang sae boten saged matur ingkang alus masaleng kisane turunanipun bangsa andus nggih sing tau setongan iki mangke Mbah Yai sing sepuh Mbah pesan damel Yai moga kita diri akan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirina wa sallim radallahu tabarak tangguli sahabati rasulillahi asmain walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma kirana tudubana wa khutujana kullaha Allahumma kirana tudubana wali walidina wali masayikhina wali jabingil muslimin Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yakinan sotikon wali sanan zakiron wa kulban khosingan wa rizkon wa singan halalan thayyibah taubatan nasuha taubatan qabla al-maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.
2: Aduh, kenapa Teteh?
3: Kaki Teteh kesemutan.
2: Aduh,
3: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat Teh.
2: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
3: Ya, biar gak kesemutan.
2: Susah tahu.
3: Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Buat?
3: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

98.4 Radio Setara FM Kebumen. Radio Setara FM Kebumen.

0: 98.4 Radio Stara FM Kebumen dan Dutnya. Asik banget dan Dutnya. Asik banget.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Ketemu lagi di malam hari ini bareng Faris ya di siar ini. Hari Rebo sekarang ya. Tepat jadi tanggal 26 Agustus 2026. Ini kenapa nih kemeresek? Sebentar ya guys, soalnya ini baru nyala. Suka gitu. Suka kerusak, kerusuk, kerusak, kerusuk gitu ya. Nah, yang mau gabung seperti biasa ditunggu lewat WhatsApp, SMS, teleponnya bisa di 0851-806-9984 nya 0851-806-9984 nya Anda bisa gabung via SMS, WhatsApp dan juga teleponnya malam hari ini ya. Dan setelah gue sudah dimunculin koleksinya Rita Sugiduit ya dengan bercanda. Malam hari ini masih bersama Habu Top tentunya ya. Obat herbal ramuan Arab yang paling top, ada Sultana, ada Vitama, ada Temurta Segar kombinasi herbal juga. Lagu berikutnya nih, Faris munculin dari Evita Amala ya, dengan Kau Tetap Kusayang. Iya, jangan kemana-mana. Pokoknya harus pantengin 98.4 Radio Star FM Kebumen. DMK dangdutnya asik banget. Di G-Boy paling mantap, paling heboh.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma. Alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan. Alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan. Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Setara FM.

Selamat sini di Amkam malam hari ini sama nanti jam 10 malamnya bareng Faris di sini. Mau gabung boleh banget, ditunggu nih buat yang belum kirim-kirim pesan ya. Silakan aja merapat via telepon atau WhatsApp-nya dan juga SMS-nya. Tapi kalau teleponnya nanti ya. Ini yang mau gabung atensi WhatsApp dan juga SMS-nya udah siap banget. Yang mau masuk silakan aja. SMS dan juga WhatsApp-nya mau join ya. Sembari start malam dan berbagai aktivitas lain yang mungkin malam hari ini lagi pada sibuk atau lagi pada siap-siap buat lembur juga saat malam. Dan ada yang mungkin baru selesai kerja, baru pulang gitu ya. Baru bisa ini ya, meluruskan punggungnya. Karena setelah seharian kerja kayaknya badannya udah ngerasa capek banget gitu ya. Udah capek fisik, capek hati, capek pikiran gitu ya. Double-double capeknya mas gitu ya. Tapi sayangnya bukan cuma Anda ya. Tapi kayaknya banyak juga yang seperti itu. Tapi dengan dengerin DMK mudah-mudahan Anda bisa sedikit terobati ya rasa capeknya ya. Jadi lebih rileks, lebih ya berenergi lagi gitu ya. Dan pastinya lebih sedikit bisa mengobati rasa lelah Anda deh pokoknya malam hari ini ya. Yang mau request lagu favoritnya boleh silakan merapat aja. Barangkali mau request-request lagu. Lagu favoritnya gitu ya. Boleh silakan di request saja. Rahasia sehatnya. Dengan menggunakan Habutop jangan sampai lupa ya. Buat Anda yang lagi ngerasa capek banget gitu ya. Capeknya double-double. Dan tubuh udah ngasih tanda-tanda gitu ya. Udah ngerasa ya namanya semutan. Sering banget pegel-pegel. Yang mungkin juga udah pada kambuh rematik asam uratnya ya. Nah silakan bisa langsung beli aja Habutop ya. Karena udah memasuki usia 50 tahun ke atas. Ini biasanya gampang banget juga kena sakit gitu ya.

Karena pasti usia 50 tahun ke atas tuh gampang banget sakit gitu ya. Karena memang tubuh itu menjadi lebih cepat sakit atau terasa nyeri. Karena fungsi-fungsi daripada organ sendiri atau sistem kekebalan tubuhnya ini mengalami penurunan alami ya. Akibat penuaan gitu ya. Jadi memang biasanya ada tanda-tanda ketika usia udah memasuki 50 tahun ke atas. Ibaratnya sering ngerasa cepat sakit. Rasa nyeri lebih cepat gitu ya. Ini juga beberapa penyebab lainnya, ini juga disebabkan karena sistem imun tubuhnya yang udah mulai menurun gitu ya. Jadi tubuhnya itu kemampuan buat ngelawan infeksi seperti virus dan bakteri ini mulai melambat gitu ya. Kalau masih muda kan lebih cepat gitu ya buat ngelawan virus dan bakterinya. Ini kalau udah memasuki usia lanjut gitu ya. Ini agak sedikit lambat gitu ya. Karena sel darah putih yang bertugas menjaga kesehatan ini tidak seaktif saat muda ya pendengar ya. Jadi memang kalau misalnya Anda ini udah mulai usia 50 tahun ke atas gitu ya. Ini sel-sel darah putihnya. Apa itu sel darah putih? Sel darah putih itu yang bertugas untuk menjaga kesehatan ya. Untuk melawan virus-virus dan bakteri gitu. Jadi kalau udah mulai usia 50 tahun ke atas, biasanya sel-sel darah putihnya ini gak seaktif masa muda gitu ya. Jadi memang seperti itu ya. Nah untuk selanjutnya, kenapa sih gampang sakit juga di usia 50 tahun? Ini penurunan massa otot dan juga kekuatan tulang. Udah mulai keropos. Bukan keropos sih bahasanya. Osteoporosis maksudnya ya. Ini kehilangan massa ototnya yang setiap tahun setelah usia 40 tahun. Ototnya mulai berkurang membuat sendi kurang mendapat sokongan. Jadi sendinya sering merasa pegel, sering nyeri gitu ya. Pokoknya macam-macam gitu ya. Terus jadi lebih mudah rapuh, mudah memicu nyeri punggung atau nyeri sendi ya Sobat Stereo FM ya. Banyak ya mas, iya memang begitu. Terus tulangnya jadi rawan yang menjadi bantalan sendi semakin menipis gitu ya. Gesekan alat tulang ini semakin meningkat juga. Kadang-kadang bikin lutut, pinggang atau tangan sering kaku dan nyeri gitu ya. Iya tulangnya sering bergesek-gesek gitu ya. Jadi sering ngerasa nyeri-nyeri gimana gitu ya. Karena sendinya itu udah aus gitu ya Sobat Stereo FM ya. Nah cara menjaganya gimana sih biar tetap sehat di usia 50 tahun mas? Nah salah satunya adalah olahraga ringan ya. Seperti apa? Seperti jalan santai, terus juga peregangan atau senam khusus buat ini ya, buat lansia gitu ya, secara rutin. Ini juga bisa membantu untuk menjaga kesehatan di usia 50 tahun ke atas. Yang paling penting jaga pola makan, batasi minum-minuman manis atau konsumsi gula, garam yang berlebih dan juga makanan berlemak seperti gorengan, terus jeroan gitu ya. Terus apalagi ya, santan-santan terlalu banyak ini juga kurang bagus ya. Dan yang paling penting, ini juga harus cukup istirahat ya. Jangan terlalu banyak begadang. Karena tidur teratur ini untuk membantu pemulihan sel tubuh Anda. Jangan lupa pemeriksaan rutin gitu ya. Harus cek gitu kan. Iya kan sekarang biasanya ada ini posyandu khusus lansia gitu ya. Nah ini Anda bisa gunakan buat cek-cek segala macam, cek darah, cek tensi, terus juga cek kolesterol gitu ya. Cek gula, macam-macam pokoknya. Silakan bisa dicek aja ketika udah mulai enggak normal ya. Silakan bisa langsung aja apa Mas, minum Habutop. Gitu ya, bisa untuk menormalkan berbagai macam keluhan Anda ya. Yang mungkin udah lama banget dirasa badannya udah ngerasa capek. Dan banyak sekali keluhan gitu ya. Nah silakan bisa langsung aja rutin konsumsi Habutopnya. Habutop kenapa sih harus Habutop? Karena Habutop itu sudah terdaftar di BPOM

kandungan tubuh yang mulai rapuh gitu ya. Terus juga ini bisa membuang racun-racun dalam tubuh Anda gitu ya. Pokoknya manfaatnya banyak banget ya. Silakan wisurutin aja konsumsi herbal Habutopnya. Produknya udah aman, terdaftar BPOM halal juga dan berstandar internasional ISO 9001:2015. Beli langsung di apotek-apotek ya.

yang udah bergabung di WhatsApp-WhatsAppnya Radio Star FM. Faris apa-apa dulu, lanjut Faris baca juga soal palem. Ketemu dulu sama Andri, malam hari ini mau minta lagunya Kau Tetap Kusayang ya. Dibagi salam buat Ibu Tika Darmanto, Bu Kumis, Bu Karmina, Bu Darvito, Bu Daculi, Terusita Mampian, Mama Asraf, Mbak Yaya juga, Kang Musin, Kang Mamat, Om Parono, dan buat Sobat Star FM juga. Buat Faris, selamat siaran aja, terima kasih sama-sama. Selamat malam juga buat siapa ini, Mbak Bubut ya. Mbak Bubut malam hari ini pengen dengerin Takdir. Salamnya buat Bunda Rumihani, Bu Yati, Maulan, Pak Fatur, Bu Fatur, Tarasita, Bang Andri, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Maririn juga, Pak Fijambi, Pak Ahmad, Mama Imbar, Mbak Astri, Mama Fauzan, Pak Riyadi Antika juga. Thank you buat Mbak Bubut. Di belakangnya Mbak Bubut ada siapa ya? Pemana di depan Coarno ya. Waalaikumsalam juga, lagunya baru terasa di Dimernawati. Buat semuanya aja, selamat istirahat. Farisnya selamat tugas, sehat selalu, terima kasih. Sama-sama buat mana dia di belakang lagi ada Sandy Depok Rejo. Selamat malam juga. Mau minta lagunya Di Balik Penantian di play ya bos. Salamnya buat semuanya aja. Matur nuwun. Sami-sami. Bang Mame. Selamat malam Bang Mame. Yang ada di Pro Mega Biru. Lagunya Tanpa Kamu. Salamnya buat semua penggemar yang lagi monitor aja. Farisnya selamat tugas sampai itu. Tas. Jangan lupa bahagia ya. Oke siap.

Malam juga buat Bunda Nisalis yang dari Ambal hadir monitor nih, katanya pengen salam buat Mak Izan, Mak Pian, Mak Mal, Mak Asra, Puyati, Bukumis, Bandut, Mbak Bubut, Mas Gomat, Mas Andri, Mas Andi, Mbak Sri, Bunda Titin, Bunda Arvito, Bunda Rukmi, Mbak Siti, Kalikutes, Mama Intan, Mbak Cindy, Bapak Kenora juga selamat malam ya. Mas Bojoku, Rohmat dan sobatnya, selamat beristirahat, selamat pindang-medang, air putih aja yang simple katanya. Tolong puterin lagunya Cincin Kepalsuan katanya, boleh nanti ditunggu ya. Mami Syahrono, Syahrini yang ada di Bancur Mokadan, waalaikumsalam juga, ini lagi monitor. Iya, mau telepon ya, nanti boleh dicoba ya. Aini yang ada di Kalijering, waalaikumsalam juga Aini. Aini pengen lagunya Terkesima ya Mas, salamnya buat Bunda Ervito dan semua pendengar ya, terima kasih buat Mas Farisnya. Sama-sama buat Aini, selamat malam juga buat Mbak Yaakob dan juga Mbah Lasminem. Momentan lagunya Air Mata Darah, salamnya buat Ibu Yati di Bener Bukar Minah. Ada Mbak Ahmad Tuareng ya. Papanya Nora, Pak Mino berdua tak tunggu, sinambi lele ya Mas, boleh. Berikutnya disiapin di sini lagu Julia Citra di balik penantian. Yang mau gabung masih ditunggu ya, silakan aja sampai jam 10 malam di 0851 806 9984-nya.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Jegaru. Saya mau cerita. Dulu saya punya keluhan lambung dan sesak napas. Setelah mengkonsumsi Habutop 3 botol kemasan besar, alhamdulillah penyakit lambung saya sembuh, sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
0: 98.4 Stara FM K.

Setelah kebersihan muncul dari koleksinya Romy Rama dan juga Nur Halima dengan Terkesima. Selamat malam dia buat yang masih stay tune di malam hari ini. Di MK masih menemani Anda sampai jam 10 malam. Yang mau gabung di telepon boleh dicoba aja. Yang mau masuk silakan dicoba. 0851-8606-9984 nya Anda bisa gabung lewat situ ya. Sekali lagi 0851-8606-9984 nya boleh yang mau merapat di sini. Halo. Kok gak ada suaranya guys?

Gabung di teleponnya ada siapakah? Sinyalnya kurang bagus kayaknya ya.

0: diangkat ngilang. Dicoba lagi ya yang mau diteleponnya. Bentar ya, ini WhatsApp-nya yang error atau kenapa sih? Apa orangnya yang telepon pada error? Bukan, HP-nya yang error. Buat yang mau gabung di WhatsApp-nya ini juga SMS-nya silahkan dicoba aja di 0851-806-994 nya barangkali ada yang mau request lagu, salam-salam bisa banget ya. Sama lu gue mau telepon, first gue kasih informasi menarik buat anda yang punya keluhan penyakit mata ya, langsung saja beli yang namanya Vitama, solusi kesehatan mata ya. Ini bermanfaat banget buat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit mata seperti mata katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, mata buram, dan lain sebagainya ya. Pokoknya buruan aja deh kalau misal pengen lebih sehat matanya gitu ya, pengen lebih sling gitu ya, boleh minum Vitama sekarang juga. Halo, selamat malam DMK, dengan siapa di mana nih?
1: Halo.
0: Iya, halo. Juragan, apa kabar ini Juragan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, waduh, gue sing semaur siapa gue mau pakai apa? Oh. Lagi ngapa kemak? Lagi lembur ya?
1: Apa? Biasa lembur.
0: Waduh, Jan, semangat deh. Duitnya arem gue ngapa lembur balik?
1: Duitnya mau dilaminating
0: gitu. Dicetak, dilaminating, dipajang.
1: Mas, itu bagian lagu kan?
0: Boleh, lagunya apa nih?
1: Lagunya apa ya? Biasa, secangkir kopi.
0: Secangkir kopi, boleh.
1: Kalau apa semuanya gitu lah, kan?
0: Siap, siap, siap.
1: Masihnya tadi agak lupa.
0: Oke.
1: Kalau apa semuanya, semoga selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Juregan yang ada di Seruni ya, Kang Arif Fildan. Di belakang lagi silahkan yang mau ada teleponnya boleh dicoba 0851-806-9984 nya ya. DMK, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam DMK.
0: Selamat malam juga, waalaikumsalam. Mama Asraf, apa kabar malam hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Baik juga ini.
2: Lama nih gak bisa monitor.
0: Kenapa emangnya gak bisa monitor?
2: Acara di masjid kemarin.
0: Oh, muludan terus ya.
2: Iya.
0: Tapi kan dapat berkat enak.
2: Enggak, di sini enggak ada berkat, cuma macitan.
0: Macit aja.
2: Iya, macit aja.
0: Oke. Pengen lagu apa nih? Ya enak juga lah macit.
2: Hah?
0: Ya enak juga kan macit.
2: Iya, enak. Lagunya Air Bunga dari Bunda.
0: Air Bunga. Oke, okay, siap.
2: Iya.
0: Dikirim buat siapa ini?
2: Tanya tadi buat Bapak Ashraf, buat Kang Arif ya yang barusan ya.
0: Iya, betul sama sekali.
2: Buat Kang Mama, Kang Muksin, Mas Andre, Mas Ibnu, Pak Sutar, Pak Deslamet, Bapak Enaura, terus Pak Yanto, Mbak Bubu, terus buat Bunder, Bunda Tini.

0: siapa ya? Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Cindy, Mbak Rizky, sama Mama Rizkinya juga. Terus Mbak Sakinah, Mbak Inai, terus Mbak Juli, terus Mama Bulan, Mama Naomi, Mah Imahri, Mahrin, Mama Fian, Mama Rangga, Mama Rohim. Terus siapa ya? Buat semuanya aja deh.
1: Oke, siap. Iya.
0: Buat Mas Farisnya terima kasih. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget juga buat Mama Asraf yang ada di Tanah Sari Kebumen ya, udah gabung juga. Ada lagi mau naik teleponnya, boleh dicoba lagi 0851 8606 9984 nya boleh. Boleh dicoba aja ya.

0851-8606-9984 nya lo dengan siapa di mana? Halo?

0: Waalaikumsalam Umi, apa kabar nih malam hari ini Umi?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Fari sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga ini.
1: Mau minta lagu Mas Fari.
0: Mau lagu apa malam ini?
1: Ada lagu yang judulnya Kesunyian Dua enggak Mas Fari?
0: Kesunyian Dua ada, boleh dikirimnya buat siapa?
1: Kesunyian Dua.
0: Kesunyian Dua, oke.
1: Bukan buat juga Mas.
0: Kenapa?
1: Kesunyian jiwa.
0: Oh, kesunyian jiwa ya. Ada.
1: Salam-salam ya Mas Hari.
0: Boleh.
1: Salam buat Mbak Lia. Semoga semuanya kesehatan. Salam kangen, salam manis. Terus buat Bu Yati, Mbak Sri, Bu Karmina yang satu komunikasi sama aku.
0: Oke.
1: Pak Karim, Mbak Putri, Mbak Putri sama Mbak Kato, Mbak Mifan, Mbak Putri sama Mbak Kato, Kang Duren, terus buat Kang Ayong, Mbak Putri, terus Mbak Putri Serata, Mbak Titin Kardani, Mbak Salis, Mbak Rika, Bapaknya Naura, Pak Putar. Mama Naomi kemana kok langsung sekali nggak masuk sekarang ya Mas? Terus Mbak Mary ada di Trimong, Mbak Bunga, Ustaz Bumi Kiki, Mbak Ertito, Mama Fia, Mama Intan, Mbak Bumi. Buat semuanya saja Mas Fari.
0: Siap, siap, siap.
1: Mas Fari selamat ngajutin siaran. Mas Fari diberi kesempatan.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Umi Hanif yang ready kerandegan nih. Solusi untuk Anda yang punya keluhan berbagai macam penyakit, pokoknya Faris nggak pernah bosan buat kasih tahu. Habutop solusinya ya, pilih herbal yang aman tanpa efek samping. Dan udah pasti banyak sekali digunakan ya, banyak sekali yang beli lagi dan beli lagi. Karena memang banyak sekali yang udah pakai Habutop. Jadi kalau misalnya Anda saat ini lagi pengen beli obat herbal, langsung saja beli namanya Habutop aja ya. Produknya sudah aman, terdaftar di BPOM juga, hal dari MUI, bisa untuk membantu mencegah berbagai macam penyakit dan juga bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Mencegah dan juga mengobati ya. Jadi double manfaat, multifungsi juga. Jadi kalau misalnya Anda pengen beli obat, pilih yang paling top ya, namanya Habutop. Halo, ada Mami Syahrini yang belum bisa naik, Mama Agung yang ada di Rejosari Ketawang, selamat malam. Ibu Karmina cantik, Mama Fitri di Banjur Mukadan, Mama Fitri cantiknya juga belum bisa naik. Nanti dicoba lagi ya Mama Fitri cantik ya. Banyak yang bisa naik ya, tadi diangkat nggak keluar suara, ada yang langsung ngilang. Ibu Tika Darmanto cantik juga, selamat malam. Pengguna setia Habutop ini luar biasa. Semangat juga buat Ibu Tika cantik malam ini. Udah minum Habutopnya. Mbak Surip, selamat malam Mbak. Nanti ya Mbak, kalau mau telepon. Kita mau kembali ke lagu berikutnya dulu nih, udah Faris siapin. Dari... ada Caca Handika dengan Semua Tahu. Jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di sini aja. DMK Dangdutnya asik banget.

0: Assalamualaikum, Tante Yuli.
1: Waalaikumsalam. Aisyah, sini masuk. Gimana kabar kamu? Ibu sama bapak, sehat semua kan?
0: Alhamdulillah, sehat semua, Tante. Oh iya, Tante sama Om juga sehat juga kan? Om kemana? Biasanya Om duluan yang datang nyambut Aisyah.
1: Tante sih alhamdulillah sehat, Ai. Cuma Om kamu tuh di belakang. Asam uratnya kamu. Udah 2 minggu gak masuk kerja. Sekarang bisanya cuma duduk. Karena kalau bangun pasti langsung kerasa tuh persendiannya. Sakit dan linu katanya.
0: Ya Allah, kasihan banget Om. Udah berobat belum Tante?
1: Udah sih, cuma sembuhnya ya 1-2 hari doang.
0: Oh iya Tan, papanya teman Aisyah juga pernah sakit, gak bisa duduk dan bangun. Bisanya rebahan, alhamdulillah sembuh setelah rutin konsumsi herbal Habutop Ramuan Arab Tan.
1: Oh ya? Herbal apa itu? Aman gak?
0: Habutop itu obat herbal yang berkhasiat banyak. Gak cuma untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi buat segala macam penyakit juga bisa. Udah berbepom, halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Nanti deh Aisyah beliin di radio ya Tan.
1: Duh, alhamdulillah. Baik banget sih ponakanku ini. Jadi makin sayang Tante.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abing, tukang baso. Saya suka keliling baso. Beralamat di Jalan Ranca Bungur, Cimanala, Benteng Ciamis. Saya punya keluhan, rasa badan saya lesu, lemah. Malahan saya kurang gairah sama istri. Setelah dengar-dengar ada iklan Habutop, terus saya mencoba dimakan 1 kali, 2 kali, 3. Alhamdulillah saya segar, bugar. Bahkan hubungan sama suami istri juga tespleng. Pada pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, terasa lemah, letih, lesus, kurang bergairah, coba minum Habutop seperti saya. Insya Allah Habutop memang top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
1: Ada nih, Habutop. Obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh. Aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik. Sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2005.
3: 98.4 Radio.

0: 98.5 Radio Star FM Kebumen. Di sini masih ada Faris menemani Anda ya. Di malam hari ini, barangkali mungkin juga udah ada yang mulai ngantuk ya. Iya, Faris kemana sih? Baru nongol ya, tadi ada tamu. Ada tamu jadi ditinggal bentar ya. Ini masih ada tamunya belum pulang. Dari BPS. Selamat malam deh pokoknya buat yang baru bergabung di malam hari ini. Dan pastinya Faris masih bakal baca-baca pesan yang udah berkali masuk. Ataupun angkat telepon yang mau bergabung di sini. Ada siapa ini? Halo DMK, selamat malam.
1: Selamat malam DMK.
0: Selamat malam juga Pak Sutar. Apa kabar Pak Sutar?
1: Alhamdulillah, Mas Faris sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga Pak Sutar.
1: Lama sekali ya.
0: Apanya yang lama Pak Sutar?
1: Ya,
0: ya. Oh, ya tadi ada tamu Pak Sutar, jadi ditinggal bentar ya. Di Sambi.
1: Gak apa-apa lagi maulid.
0: Pak Sutar lagi maulidan.
1: Udah malam.
0: Udah aja selesai.
1: Apalagi ya malam
0: sakit. Oh, enak macet terus ya Pak?
1: Iya macet tuh menggoda.
0: Sambil sholawatan dapat pahala macet ya, gitu ya, wah komplit pokoknya.
1: Iya betul.
0: Gilir. Pengen lagu apa malam hari ini Pak?
1: Lagunya Putus Cinta Karena Miskin.
0: Putus Cinta Karena Miskin.
1: Iya.
0: Sedih banget lagunya.
1: Ya gak sedih lah.
0: Putus Cinta itu. Karena Miskin dari Mansur bukan?
1: Betul, betul.
0: Iya boleh. Dikirimnya buat siapa?
1: Ya buat penyuka pada masuk.
0: Oke.
1: Dari sore sampai malam, terus semuanya itu ya Mas Faris.
0: Siap.
1: Yang jadinya asyik banget Mas Faris. Nampukkan dengan siapa yang siap pun taruh.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Sutar malam hari ini digabung. Di belakang lagi silakan nih mau naik teleponnya. Di MK selamat malam dengan siapa di mana nih?
2: Halo, selamat malam DMK, Mas Faris.
0: Selamat malam juga Ibu Karmina, apa kabarnya Bu malam hari ini Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga
2: Mas
0: Ibu.
2: Mas Faris
0: ya.
2: Sehat.
0: Sehat juga Bu, alhamdulillah ini.
2: Iya. Terus barusan busuk Pak Sutar,
0: iya.
2: Lagunya apa ya?
0: Lagunya Putus Cinta Karena Miskin. Kalau Bu Karmina mau lagu
2: kenapa
0: apa?
2: Kenapa putus cinta?
0: Nggak tahu tuh.
2: Ya. Ya lagunya saya minta itu Bunga Desa.
0: Bunga Desa, oke boleh. Dikirimnya buat iya. Siapa Bu?
2: Iya salamnya barusan Pak Sutar, bapaknya Naura,
0: Putri,
2: Pak Taryono Wonosobo, Pak T. Selamat, Mas Oyong, Mbah Ahmad, terus Bunda Ervito, Bunda Nevalis, Bunda Warti, Bu Kumis, Bu Heni, Mama Vian, Ma Astra, Mama Rizki, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Yaya, terus Mbak Titin Wardani, Rosita, Bu Tika, Mbak Putri, Mbaknya Kembar, Bu Yati, Bu Saminten, terus Mbak Yakub, Mbak Lasminem, dan semuanya aja.
0: Oke.
2: Selamat malam.
0: Siap.
2: Buat Mas Farisnya, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Semoga Mas Faris sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Karmina ya. Malam hari ini juga udah gabung. Halo, halo, nggak jadi masuk guys, dicoba lagi di 0851-8606-9984-nya, ada siapa kira-kira?

0: Halo DMK, selamat malam. Loh, kok gak jadi naik? Wala dimatiin, gimana ceritanya? Halo DMK, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Selamat malam juga. Waalaikumsalam. Ini bapaknya Nora. Apa kabar nih bapaknya Nora?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Baru habis pulang main, Mas. Ada temannya di rumah temannya.
0: Begitu.
1: Baru pulang.
0: Enak ya bisa main-main.
1: Tadi yang masuk ada Bu Karmina apa, Mas?
0: Iya, Bu Karmina sama Pak Sutar.
1: Lagunya masih dibacain enggak?
0: Lagunya masih dong. Lagunya apa nih?
1: Aku dari Kota Sugarto, Awan Kelabu. Dari
0: Awan Kelabu belum.
1: Ya, minta itu aja.
0: Oke, siap.
1: Buat Pak Pariono Wonosobo, selamat malam.
0: Oke. Okay.
1: Teras Belung, Putri Selatan, ada Britan Wadani, Bunda Revito, Mas Ibnu, Mas Andri, saya, ada Mustafa Purworejo, ada Pak Bayu, selamat malam. Juga ada Kang Mukrim, ada Kang Gendro, malam Kang Gendro. Ada Mukir, ada selamat malam, ada Mbak Cindy, Mbak Yaya. Dan kita penggemar DMK.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget juga buat bapaknya Nora yang ada di Mirit Kebumen. Ada lagi yang mau bergabung di teleponnya? Bisa banget yang mau masuk, silakan aja. Di 0851-806-9984 nya DM. Kalau selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Mas Hari?
0: Kabarnya baik ini Om. Om Pariono gimana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah baik, sehat juga ini.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
2: Tapi sudah mau lirik-lirik, mau ngantuk.
0: Oh, udah mulai ngantuk.
2: Tapi iya.
0: Ya udah. Serian.
2: Mantap. Lagunya ngikut Pak Sutar itu aja lah.
0: Oh iya, oke, siap.
2: Salamnya juga butuh kopi yang sudah pada masuk ke tempat Naura, Karmina, dan semua penggemar para dimana saja berada.
0: Siap.
2: Untuk Mas Farisnya, selamat tugas sampai tuntas nanti. Sehat selalu, tuntaskan ke dunia full barokah. Sebelang aja.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Selamat sampai di dunia.
0: Siap.
2: Itu aja Mas Faris, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Om Pariono yang ada di Selo Merto Wonosobo. Di belakang lagi ada siapa, di mana? Halo DMK. Halo. Tak terdengar suaranya, lalu menghilang. 1, 2, 3, 4. DM Galo, selamat malam. Waalaikumsalam, dengan siapa, di mana nih?
3: Malam dengan bapaknya Sanika, Mas Faris.
0: Bapaknya Sanika di Jemur ya? Apa di mana kemarin ya?
3: Iya. Yeah.
0: Oh iya, oke. Okay. Pengen request lagu apa nih bapaknya Sanika?
3: Iya, yeah, Secangkir Madu Merah.
0: Secangkir Madu Merah, boleh banget.
3: Iya.
0: Yeah. Sambil lembur apa sambil ngapa ini?
3: Kalau sambil lihat aja, Mang.
0: Oh, iya, oke.
3: Okay. Iya, buat Mas Farisnya aja, betul.
0: Siap. Oke.
3: Okay. Ya, terima kasih, Mas.
0: Assalamualaikum. Oh, iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih buat bapaknya Sanika yang ada di Jemur Pejagoan. Halo, ada Duren Ambal ini hadir, Mas Faris monitor ya. Salam buat Bu Yati, bener kulon, Umi Hanif, selamat malam. Terima kasih Mas Faris, sama-sama kembali kasih juga buat Duren Ambal ya. Mas Gomat, waalaikumsalam juga nih Putra Gak Rimang, salamnya katanya buat Mas Ari juga. Ada Pak Dari, selamat Mas Ibnu, Bapak Kenora, Kamal Budane, Salis, Mama Titin, Misyahrini, Petangan Embris, Paratimin juga Mbak Isna. Terus itu Tanjung Rejo beserta Pak Topiknya mau minta lagunya Radio Dangdut ya. Oke, ditunggu nanti lagunya. Selamat malam juga buat Mbak Nur di Klirong. Waalaikumsalam, pengen dengerin lagunya Kangen Kamu. Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Yaya, Mbak Titi, Umi Hani, Mama Asraf, Mbak Rosita, Putri Selatan, Ibu Yati, Bu Tika, Mama Cindy, Bunda Ervito, Bapak Kenora, Pak Suter, Mas Deni, Mas Tarino, Om Parono, Om Gendro, Mas Andri, dan Pak Deslamet. Terima kasih buat Mbak Nur di Klirong. Mbak Karto, waalaikumsalam juga Mbak. Lagunya Mandi Kembang ya Mbak ya. Salamnya buat Nyi Hanip ya. Bunda Ervito, Mbak Siti, Mas Anot, Mas Maino, Mas Sarijuang lagi pada ngopi barangkali di Seripit, kopinya keburu dingin katanya. Buat Mas Farisnya selamat tugas, semoga sehat selalu. Terima kasih, sama-sama. Mama Rizky cantik malam juga, Mama Rizky absen aja hadir biar gak dilupain sama yang lagi siaran katanya. Karena radioku belum nyala, waduh kasihan banget. Terus ke radionya, ya udah dibenerin dulu ya biar apa namanya radionya cepet membaik lagi biar bisa dengerin lagi. Selamat malam, halo, buat siapa ini? Oh, di SMS ada yang masuk. Sebentar, Faris baca-baca dulu. Kasian kalau nggak kebaca ya. Mbak Yanti di Wonosobo, waalaikumsalam juga Mas Faris. Regalgunya doa suci ya. Aku mau tidur, udah ngantuk sekali. Salamnya buat semuanya aja, buat Faris bahagia selalu bersama keluarga. Terima kasih banyak, sama-sama. Mbak Jaka di Gebadongan, lagunya Sawan Kamahina di Romai Rama ya, bareng Miss Pandemi. Salamnya buat sahabat Star FM, buat Faris semoga sehat selalu sekeluarga, amin. Ada Mas Taryono juga, selamat malam Mas Faris, apa kabarnya? Dari Ambalan Terima Wata lagunya Cinta Satu Malam. Salamnya buat semuanya aja ya. Oke, terima kasih buat Mas Taryono udah gabung juga malam ini ya. Sudah, jangan kemana-mana. Kita masih bersama Habuto Herbal Ramuan Arab yang paling topnya, yang bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Pokoknya Anda gak perlu yang namanya bersedih ya. Kalau lagi sakit harus berikhtiar, jangan pantang menyerah. Kita gak boleh jadi orang yang menyerah ya. Selagi kita masih bisa berusaha dan berikhtiar, harus dilakukan ya. Pakai aja Habutop untuk membasmi penyakit Anda. Habutop ini berbagai manfaat bisa Anda rasakan. Selain bisa membantu mengobati, juga bisa mencegah ya, memelihara daya tahan tubuh biar gak gampang sakit juga. Jadi aman digunakan juga bagi yang muda sampai lanjut usia. Produk sudah aman, halal, berstandar internasional juga, sudah BPOM, jadi aman digunakan buat Anda semua ya. Kenapa bisa jadi paling top? Karena kita banyak sekali digunakannya. Banyak sekali yang pakai Habutop, jadi bisa jadi obat yang paling top. Habutop namanya ya, herbal ramuan Arab yang paling top.

0: salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rastem dari Majenang. Saya mau cerita tentang riwayat penyakit saya. Dulu sebelum minum Habutok, udah kemana-mana berobat, udah oknam, udah ke orang tua pijet, gak sempurna.

0: stok di apotek atau di agen-agen Habutok, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen.

0: dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Dek, kenapa ngelamun begitu? Di depan radio lagi.
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
0: Tanya dong.
1: Buat Pak Ade loh, Pak. Pak Ade kan divonis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak Ade ya?
1: Iya, Ade nggak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
2: Nanti
1: Habutop namanya, Pak.
0: Iya, Habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade,
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
5: 98.4 Star FM Kebumen.

Setelah aku berhasil muncul dari koleksinya Rita Sugiwi dengan Awan Kelabunya. Selamat malam deh, pokoknya wajah masih monitor di dalam kapal awal ini. Untuk WhatsApp-WhatsApp-nya kayaknya Paris bagian semua ya. Tapi kalau misalnya ada belum kebaca, ya berarti yang baru masuk gitu. Yang baru masuk, selamat malam buat siapa ini? Yang baru gabung, bung. Ada siapa ya, sebentar. Pak Karim, monitori Mas Faris, salamnya buat semuanya aja, selamat malam, oke. Pak Selamat di Sudomoro juga selamat malam, waalaikumsalam. Katanya mau minta lagunya Lelaki, salamnya buat Bapak Kenoram, Gendro Pasuter Mas Ibnu. Ada Andre, Putra Gelgen, Pak Harto, Pak Arianto, Pak Karim, buat Bu Yati, Bu Tika, Bu Rosita, Bu Rini, Mama Astra, Mau Nomi, Mbak Nur, Mbah Putri, Memurdi, Pak Dinasro, dan buat semuanya aja, fans Star FM, mencobanya selamat malam aja. Thank you buat Pak Des, selamat ya. Bu Linda yang ada di Petenahan, selamat malam Bu Linda cantik. Gimana ini curikan PMP kalau gak salah Bu Linda ya. Laris manis ya Bu Linda. Selamat malam juga buat Pak Topik yang di Tanjung Rejo. Ini selamat malam juga monitor sampai ke Kudan katanya, oke. Lagi lembur ya Pak Topik. Mami Syahrini juga selamat malam, belum ngantuk nih Mami. Oh, udah ngantuk jam segini.

Apanya? Topik suhunya ya. Kalau nggak bisa-bisa diituin dulu maksudnya. Gak alami dong, harus alami dong. Coba HP-nya dipencet-pencet dulu gitu. Pemanasan dulu, nyari sinyal dulu gitu. Kalau mau masuk ya jangan langsung masuk. Harus nyari sinyal. Jangan pakai cara instan ya. Ibu Emi, malam juga nih bos ganteng, absen aja. Lagi gak sempet bos, selamat tugas dan terima kasih ya. Semangat pokoknya buat Ibu Emi cantik ya. Lagi sibuk ini ya Bu Emi ya. Apalagi semedi terus ini, nyari uang.

0: Ini di SMS sudah Faris bacain semua ya. WhatsAppnya juga udah. Untuk yang tadi belum bisa telepon juga kayaknya udah Faris sapa-sapa belum sih yang di seluler. Tadi baru yang di WA aja ya. Selamat malam, selamat istirahat deh. Pokoknya buat anda semua yang malam hari, mungkin buat yang lagi apa namanya udah mulai ngantuk gitu ya, lagi siap-siap buat tidur, buat bobo gitu ya, selamat malam aja. Semoga lagu-lagu dari Radio Star FM Kebumen ini bisa sedikit jadi ini ya, buat teman tidur juga ya, apalagi yang lagi sendiri gitu kan, kadang ngerasa sepi gitu ya. Ya sudahlah, selamat mendengarkan aja. Ini lagu-lagunya udah persiapin. Ini nanti sampai jam 11-an malam, nanti disusul sama dilanjutin sama wayang ya. Gatot Kaca Suci ya ininya. Lakonnya ya. Iya enggak sih? Lakon atau apa sih? Paras lupa. Berdaya. Bareng Ki Dalang Hadi Sugito. Gak ngerti soalnya kalau wayang.
1: Di hadapan saya berdiri seorang penyanyi.
0: Ya udah, kalau gitu Faris pemetan dulu bareng lagunya Sawan Kamahina dari koleksinya Roma Irama ya. See you next time, goodbye. Sampai jumpa, salam salam, selamat beristirahat untuk kalian semua. Dan jangan lupa gunakan selalu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top buat menjaga kesehatan tubuh anda dan membantu menyembuhkan berbagai macam penyakitnya. Terus juga bisa gunakan Vitama buat anda punya keluhan penyakit mata. Gunakan juga Sultana buat yang punya keluhan gatal-gatal, gigi seranggul, kebakar, tersengat lebah, kudis, dan lain sebagainya ya. Habutop, Vitama, Sultana, Temoro, ini produk yang aman banget dipakai karena produknya sudah terdaftar di BPOM Halal dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Faris pamitan dulu ya. Selamat malam, selamat beristirahat buat semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
2: Saven ka mahina pavan kar shor.
3: Salah.
1: Oh iya? Yeah?

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dia, Kampung Undur Kau, RT 3, RW 3, Desa Marga Mulia, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten. Saya ingin berbagi

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Aduh, kenapa Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan.
0: Aduh, kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotek. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: Radio Setara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayu, alamat Cukupatan RT Teluk RW Loros. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba, alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Baroka.
2: 98.4 Star FM Kebumen.

0: Dari mana, Bun?
1: Beli apa tuh, Bun? Gede begitu.
2: Abis COD ya. Beli helm second nih. Bagus kan ya? Kalau beli baru harganya bisa 500-600 ribuan. Ini cuma dijual 150 ribu loh ya. Katanya baru pemakaian 1 bulan.
0: Hah? Gak mungkin, masa sih? Sini ya cek. Nah, ini mah udah baret-baret begini atuh Bun, lihat nih.
2: Ih ya, bukan baret itu mah, tapi variasi katanya.
0: Berarti Bunda mau aja dibodoh-bodohin. Sini-sini aja lihat akun sosmed yang jualnya Bun.
2: Nih.
0: Ya Allah, ini bukan pemakaian 1 bulan, pemakaian 7 bulan. Ini juga kayak bekas jatuh gitu nih. Mau-maunya Bun.
2: Nah, 1 bulan apa 7 bulan sih ya?
0: 7 bulan. Nih, angka 7. Astagfirullah.
2: Aduh, rugi dong Bunda.
0: 150 ribu helm jelek begitu, Bu.
2: Atau gimana?
0: Bisa-bisanya. Bisa tuh buat beli Vitama. Bonusnya, mata sehat permanen, Bun. Biar nggak salah-salah lihat angka tuh.
2: Kok yang ngomongnya gitu sih?
0: Ya, Bunda bukannya ngobatin mata dulu pakai Vitama dan Vimata biar penglihatan ganda dan mata berbayangnya sembuh. Malah berani-beraninya beli-beli barang second begitu. Tahu ah.
2: Maafin Bunda tuh ya.
0: Bete.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
5: 98.4 Radio.

0: belum datang juga ya. Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
1: Halo, ada apa lah?
0: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang. Nanti kena omel si bos loh.
1: Maaf lah, hari ini aku gak masuk. Aku izin sakit sama bos.
0: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
1: Aku juga gak tahu kenapa. Badanku sering sakit-sakitan. Lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
0: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab 2 kapsul 3 kali sehari untuk menjaga daya tahan tubuh kamu supaya gak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
1: Oh, Habutop yang suka dipromosiin sama si bos ya?
0: Nah, iya itu dia Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: cosplay jadi wanita paling tersakitinya, Ma. Sampai batuk-batuk, ngiklik begitu.
1: Terlalu bersemangat, Pa. Saking senengnya lihat sinetronku menangis sama audisi dangdut. Siapa tahu Mama bisa ikutan audisi dangdut, Pa. Kayaknya penyakit Mama kumat lagi deh. Udah mulai sesek lagi nih dadanya, Pa.
0: Alas, Mama kalau dibilangin ngeyel. Papa kan udah sering bilang itu obat herbal Habutop yang Papa beli 2 minggu kemarin itu diminum yang rutin. Jangan cuma dibaca doang mereknya. Herbal Habutop itu khasiatnya banyak buat segala macam penyakit, radang tenggorokan, paru-paru, kolesterol, asam urat, diabetes, asma, kayak Mama pun bisa asal konsumsinya rutin, jangan males-malesan saja.
1: Iya, Pa. Mama kelupaan. Mana, Pa, herbal Habutopnya? Mau atuh Mama minum sekarang?
0: Kalau lagi kumat aja ingat. Tapi kalau udah sehat, lupa lagi.
1: Maaf, Pa. Maaf.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituru.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: Dan 8.4 Radio Star.

Ini sudah teringgang dinomo domo winur sitong pomo para mengis poro biutum yang jaman purwo. Winar ditameng lo teman ketekap wasreng gubito angayun pelambang matung potung pori nenggo panggung panggung panggunggung sang murweng koto. Ingkang winur weng gupito kang taeka adi dosa purwa. Iko wilangan sawija dilinuih dosa wilangan 10 purwa kawitan. Angupaya praja sewutanto sadosa satus tangatraken kalih sajuga kang kinarya purwaning kondo. Ing kono uga sinebataken Kraton Liman Benawi. Marmani Kraton Garba Gubito kang wis kapiarsa dumugi manca negara pawartane. Ing astina panjang kunjung pasir Utiroh Jinawi kemari Pak Toto Karto Raharjo Werdini. Panjang araning dawa kunjung dhuwur jineng kalo dawaning kraton lan dhuwuring kraton paelamun pasemoning panjang dawa pocapane kunjung dhuwur wibawane. Ya dawa jajane dhuwur kawekasane bebasan padang obore dhuwur pupuse. Pasir samudra ukir gunung tata rakiting raton mengeraken arga ing langkung ageng ananaken wana twin pasabinan ngiringaken pategalan kang tumekeng tepining benawi ngayunaken bandara ageng. Senajan to kathah titahing dewa kang sinangga marang pertiwi kasungan dening akasa kapiting samudra prandine tan wenten kang padha ing kraton Ngastina tepira kathah kawula ing samyanggana laras. Ing ajeng wis kacarita kalamunto kukuban kraton Ngastina kawis tara Loh Jinawi pasmoning Loh Tulus kang sarwa tinandur dadi. Mapan siti ketumpangan warih apa ingkang tinancepaken tuwuh ijo ruyu-ruyu. Jinawi kekawining tembung marakan sarwa tinuku awit seka prigeling para kawula kang samyamong tetanen. Ing sanyatane mahanane malah bogo lan astra ateges malah pangan lan sandang ora mukal. Yen kawula tani kalebu pinangka pikuwating negara.

bedini kemala kuning poro sudagar layar poro nangkudu rinten panto dalah bedatar winten kendati tansah lumintir sangking wongkoning keraton Astina saigo dugi monco negoro ewa semono tan winten sambi kolo ngibarate pindo mileting narmodo nar kekawining jalat trimodo kekawining bengawan koyo ilining tirto benawi datan wenten.

Ari panjundur poro kawulo kang samyo cumondok wonten wong kering kraton Ngastina. Ingin wonten sak jroning kukuban kraton nganti punika sak jabaling langkah. Tiwa semutan wenten bedani ketinggal jejel apopat adu cukit tepung taritis tumpang talan sambung blandar. Iwa semutan wenten poro kawulukan rumah kacing kerangan gesayu meracih nanien bumi kraton Ngastina iku papan kanugrahan agung. Saengga kathah kawula manca negara kang sami ndherek gesang wonten pangayoming sang nata. Senajan to purwakane ketingal popo sudra Wulandara, ewa smru pinter mulut majati, jati teman mulya. Gesang tata titi tentrem yayah nampi dedamari kang maha kuwasa.

Parto katon duka wulukan samyo remeningi nguro jokoyo maesol bukam bangan ayam kudo mindur sakti kurti dan wenten ingkang cinen cangan soho datan wenten ingkang cinan dan ngelamto rino samyo toto gelaring pangunan yen wengi wangsul wonten papani ro diwi diwi ewo diri datan wenten kang alok kelangan pin datan wenten kang alok kasiciran senajan to kathah kawulane nang wis manunggal dadya sajuga saiyek saeka praya datan remen tumindak ceceng lan pasulayan antuk runtut rukun ngangkat tata karyaning negara saingga kathah satru satu sekti saking monco negari ingin samya mundur ajrih marang kekuataning para kawula ing Ngastina malah ngundhangaken yen Ngastina satu ngormati jalmu keplayu ngibarate

kencan dani urang kita apa ingin wis lenggah ing gampar kencono nalindrugung binatoro. Yen to kacarito dosa namani noto dosa wilangan sepunomo merdi kasih unang dan ucap ringan sinur kepang jejulu Prabu Duryudono. Yo Prabu Suyudono, yo Prabu Gendari Suto, Daspat Mojo Tripamangsa. Yo Prabu Purwati Joko Pitono. Nalindro kaus tunggang Birbondo Bandung Sentono. Sejagat rat pramudito tan wenten kang timbang kasugiani marang Nalindro Gustino mungku ciwane darbiwata ingin kumalungku ngadiga ngadigu ngadiguno kalau menurut datan sejajar kelenggani tangelamun den serawungi iku kang kenosin batakan watak deksuro.

kacampar kencono lemek kasut babut pramudani pinalipi terindo cinawi ngagem tirto jebat pas pengalaman gondong itu kasih liring samirono merantani masa bing poro pilih sepuh poro sesepuh jelasan poro kadang sentor sandio poro kawulo kang samemara.

Dalam luka condro aku mandal ngang sinun keprabuning nalindro kang siniwoko makutokan cono jambang mas susu digogi nancing garuto marpiwa garuto mungkur sangsangan nogo marang sang utatas nogo probokro sumping sureng pati unsen-unsen tibon jojo urun-urun gorojo gilang-gilang bangkang sarwo bebinggilan atas war kampu cinepok rindo cinawi uncalan kencono gidepeng sinjang baru binabar badong diwangkor lancingan tindipus kita nganggar pusoko dungkan jengkia jangkung deter ternyata natur gondunggak semi mendak moto kitiran gonjo cinepena benmanis warong olah dang kayu timo kandran ingkang prietes balian sinawang saking mandruk tinggal

mapan murung kodar ngantang sasi udar sono tangi lamun kalau mulai ngisir sakin palenggan serajan wis umpu apas jambul wanen yento dering kakuku jagati andeku mari kelu ngelakin dodo ngangkelakin jonggo muka yaya konjem konjemo bantolo nenggih kota pokang nambiki walorawu pangayoming poro kurowo kadang werda marang sang noto ing astina ilegah koning kraton Manduro ingkang kepareng jejuluk Prabu Baladewa iya Prabu Baladewa.

Dalani Pramila kepareng jejuluk Prabu Baladewa marmar usnate kinarya balaning para Jawata. Lenggah jajar marang ujung Astina Pandita Sukalima Begawan Durna. Yursi Kumbayana Pandita kang slimpat ing pambudi winasih pangulang rasa mumpuni banta sing kaweruh. Sanyatane kathah para ratu para satriya kang sawe nglebur tapasto marang Sang Dwijawara. Ingkang mungging pangeran kepareng derek marang Sang Tapa putra angkat ingkang Dasyudarsana Indra ing juran Palancana. Prabu Dewa Prawata kang kanthi Prawadya Bala. Dasan para kadang kura kang wonten pasih Banjawi apa dene para Nataraja. Mantri Bupati Wadana Penewu Demang ora bekal sak pinggalane apa dene para bidalem jajar lan para bidalem magangan. Rep ngebaki paslan saengga tumpang dengkul. Nangis nyatane jejet tawe teng Kang Sami Sabawa roning mandul datan ubah marta datal mampah. Kabiyar selamat lamat suran para bigemblak dening kemasan priya jlebro dandung kanca pragong setukang kayu. Ini sami tumandang tamrinten pantor dalu siget tandrani roning iku capo. Ustung keng titiwan cingang sin arso anabdo kang kira tondo tengoro song-song gilap kaboyo pikas tinggil bilat kuroto kagiat kang samnya uningo kebiaring song-song lirik maping tatit sinaran angseking porwat yuk buru ingin winten pasif Banjawi yen

0: Ket manik rojo diwaku awan. Buya dados kali pekaniro manur biji benten ngerso maniro pamanarigi.
1: Kaulo nuwun katampi tangan kekali anak Prabu keparing miji dateng kiswanipun ibu po. Satri pun nampi dawuh wonten jawi nggadhah raos pingin kumalasan upami keparing kawula ngibrataken pindho sinau ting gelap punika bubur omong lepat gurawalan kawula marak pengabdan para. Dupi nampi dawuh dalemana Prabu Tata ten permana Yayah Siniram Tirta Waiswindu. Dangu siniwakanipun Prabu mboten kulana bombo beli wenten. Kalepatanipun bupuan ngembanipun ngerso darmun sani kejawi namung Cumadung Deduko ageng badi Cumadung Kidono Sumarah wonten ngabiyanto mboten smedya swara dher kawula ngrumasi gesang wonten pangayoming sang bumi rata kaget pemanggipun lari wingi sonten pamanaryo atur dunia mengkaten bebasang kita kelintang luku sawat balang maniro rayu marmani pekani romani piji wenten ngabiyanto lamung sumedya mundut preso atur manyuro katiparan pawartaning poro kawulo pingi samyo diri ngembat watang aputu ngejum kumbel mbok menewenten ingin kumawani nilar kewajiban ageng belajak milang sifat bilang kampuh jinggu amun ngantos songgur ya pareng atur walopo wonten ngabiyanto paman kematian. Kengetipun ngebopo saat juga kewal mboten wonten ngilirwaken dalu dalemana Prabu ketinggal sayuk saeko proyo sumung kewon ngabiyantoro katipi ngedar palenggan puniko kata kawulo dalem dedak merangsiti sewu ingin sami ngatelakan guru bekti mah londong pengarang-arang punjuk wonten ngerso dalemana Prabu pulo londong syukur pidagi sewu meracih nayen toporo kawulo pingin kinaryo ruang empat watana putung jung kumbu lewet kedai saking menikosak sampun pun paripurno yang kepanggian putias putri pun yang putro kemarin pekan orang tidak akan datang poro kawulu saibu bingai pun poro kawulu dalam nampi sikat kalemai pun anak Prabu besanis kedawi namung atur pamuji mugil stantul anak Prabu binongko dadus pangaming poro kawulu yang sak negari kemarin kap Prayu kaya lenggah paman kulon wun ngisto akan dawuh inggir anak Prabu koko Prabu sewu kalpatan ibu ning rayi nyun kuming samudra wangsam senajan diring samutawis dangu lenggah paduka ing rayi ngaturaken pambagyo koko Prabu rawuh pon setinggil bidatu roto Jastungur sok dadat mari rojo diwaku kadhaipun roko yayi pun katedo kalinggo murdo Yayi Prabu Suko Pambadyo dumateng pun kakang upamiyo yayi minggu kelas kadang merdo kacantang pucing weni kasampurakan widangan dumawa ing pangkon mewah ororah daging gayuanan poso wangsulipun Yayi Prabu kelas kadang gotaruno kapetelaken wonten jojo rumah seposa di badan dumawa sami-sami nampi pangayuming poro jawoto pangestri pun poro sesepuh winantu ing karaharjan prapanipun ngeroko wonten ing nagari ngastinu kejawi saking meniko yagi keparmu pun kakan suko putih astuti kunjuk wonten ngerso dalem kulopun dimugi lestantu nopi nongko jejimat sekat darmanipun koko Prabu Mandul Yayi Prabu ing kepareng kap prayuga kelenggah koko Prabu kates mboten kran prayugi yayi opo opo pandito durno sak sampun mboten ya kanthi prayugi ingin putra ngaturaken pambagyo bapa tegak wonten singgil tidak turut
2: Om Pawono Langgeng. Kula tampi tani alih katedo kalinggo murdo anak Prabu Suko Pambagyo dumateng ingkang bapa Suko Lima. Ten nampi pangaliming jawoto kados winantu karaden nirsambi kala kejawi saking menika kepalingipun bapa atur pujo pangastawa kunjuk ngersa dalemana prabu
0: kula cancang pujaing wene mugi lestantu pinungko jadi masih kadamipun bapa pandito kejawi saking menika kepareng prayoga kalenggah
2: non kados mboten kirang prayogi nggih mboten kirang prayogi
0: kecawi saking meniko kebarmu ingrai mundat turbon kesotan koko prabu sekadang kalpatan mbosane kecawi namun sumadung teduko dalaran ripaduko dukrikola arika pungkur kumowan kutusan gandik sekembaran angat rawuh koko prabu kanti lantaran niwolo ing kunjuk uang pening keratur waduru ingin mengatakan di kebarmu lumuntur lubering samudro pangsami Koko Prabu Bolo Dewo kreso paring sih dumateng Ripaduka. Kristu ngono jagat malih raja diwatu sak gluguting kolang kaling juwaut pinarasa mboten wonten. Raos ingkang gaita mekaten kejawi namung kaget ing manahipun ngroko kados dene mengkudu kita Yai Prabu. Kepareng ngidi dhateng ropo para status cedhak wonten ing kraton Ngastina. Pangih lamun yen boten wonten renguning penggalih pramila kula sungkan sanget kepareng lajeng kula pianabda kanthi waloka menapa minangka dukitane penggalih yen wonten rut rentenging kraton Ngastina raka para sagah nderek angudari ngibaripun kraton tinemping pepeteng ingkang raka nderek damel pepadan atur kuning wonten ngerso dan pilih kawontran keraton ingas terlebih lagi toto titi tentem ingin luaken pepenging jagat puluh benar-benar malik kecaya namun kadang kuro ing banjar jumut yai dur sosono sabab saking menopo yai rikolo condro kapengker Utom Banjar Jumut Prunan Kulopun Dursolo Kinaryo Senopati Manjing Wonten Palugun Satemah Mengsah Kalian Utom Jodipati Prunan Kulopun Gatut Koco Satnam Nandan Pepeten Kawontenan Jalaran Pun Dursolo Ngemasi Kaproyo Kados dene surukan kali puting mendung sedaya para pinisepuh saenggo dumuging palenggan punika ingkang rayipun Dursasana nandhangengleng boten kangetan indra boten kangetan dhahar kejawi namung pangucapipun badhe malas mudhituh lara wirang dumateng sernanipun pun tutuka ipun Gatut Kaca ingga mengatakan diri patukun yun pandeming pepadang paran ingga minung kolantaran ingga rayipun durusosono sakit mulai tuah jati teman mulu yuk

0: restong ko rotat chat mali ko rotat chat iba sa sambol pun ya ingin digo mengatakan patut pilotok berucur wih kacan pun yang ropot daran ini jangan tangkan sungkawan pun kadang kuro taruno yayi haryo turu sosono menopo samun kata poro pin sepuh ingin paring usote dumateng kadang kuro banjar dumut kuro sambun bidate dumateng paman sengkuni nyumanggakan kula pridangu menawi sanggengetipun ing bapa sampun boten kekirangan para bini sepuh ingkang maring sedha dumateng yoga grobon durisasana nanging nyatanipun boten wonten sudanipun sangsaya andaleming mawarni-warni ing dados pangucapipun ingkang wasipun boten lega rasih mana yen dereng saged nyipati kunartanipun Gatut Koto Paman Sengkuni anget menopo boten rikala jaman Dursala badhe dipun dadosaken senopati kula sampun atur kuninga dumateng Yai Prabu lan Paman Sengkuni piyambun inggih minulya Paman Durna ugi midhangetaken supados pinambengan setyanipun jelarem menika laring dering sepinteno yen yuswanipun kiwala timbang dumateng kulan kokoco negoro nanging menggaing batosipun kula kinten dereng saged timbang kalian Gatut Koco ewa semanten Paman Durna lan Paman Sengkuni kados dene nyepelaken dumateng atur kula kepeksa dipun ajengaken wonten kedadosan mekaten mboten sandi kula ugi badhe tumut cawe-cawe yen bab menika sanipun ingkang gadhah raos mantep ngajengaken piyuk putu kula pun Dursala menika panjenenganipun Kakang Durna jalaran mitra saking ngendikanipun menapa kinten-kinten sampun saged dipun pitados dados senopati sampun dipun gembleng menika piyantunipun wonten kirang menapa panggembleng kula dumateng Dursala nanging mbok menawi mboten dipun apalaken sampun wonten panggembleng yoga menapa putu kula pun Dursala kelebet yoga kula Kurawa kula ndateng ora ketan mbuh 10.000 mbuh pira kula ya meso korban ewa semono kok ora apal-apal ngelmu wonten ngriku menika nggak bakal yen Kurawa-Kurawa menika tenipun namung pating grubyuk sambate ngarwara ana sing anake lara ana sing ana sing layak ana sing merban ngelmu menapa kemawon menika saged mancing dumateng samubari menika yen pancen dipun gatosaken utawi di tapi kalau gembleng itu kalau Dursala kalau nenggani orang kita bisi karo kalungan halduk tekan yang data yang grubuk ngubur kejabon itu yang ming kau urung ada melek-melek lae prawan iki teng ngriku iki iki latihan apa meng butar golek mlemlek lawan ngriku menika nyatanipun Dursala dipun ajengaken mboten wonten ungguling ayuda mboten wonten tumpanging peperangan nanging malah kedadosan dumugining Sirna Margalayu sami kula nyuwun sabdanipun Koko Prabu Amrih prayoginipun menawi Yai Prabu kepareng darat tulipun ing roko menika mboten perlu dipun lajengaken lan mboten perlu badhe anggadhahi ancaman nyirnaken dhateng purunan kula pun Kaca Negara upami wonten kedadosan mekaten Senopati Ngastina dereng kinantran saged tumpang juritipun mengsah kalian putra Jodipati. Saged kelampahan malas kathah bantening para kawula Ngastina. Kathah seranipun para wadyabala. Wonten ngriku menika kula atri menggali. Yen saged dipun upayaken pandhita ingkang wicaksana supados kadang kula taruna enggal pinaringan mulya temah jati jati teman mulya. Nanging menapa kinten-kinten mboten badhe ngucemaken pasuryanipun anak Prabu Joko Pitana. Jerdur salah dumuginipun Sira Margolayu kados menapa surak ing kathah para kawula-kawula ing amarta dene Senopati ing sampun dipun ungas-ungasaken dipun pamer-pameraken nanging nyatanipun boten wonten. Mbok menawi menika mangke saged jumbuh dumateng penggalipun anak Prabu prayoginipun dipun penggaling kanthi prayogi kados pundi sangkanipun amrih Gatotkaca saged Sirna Margolayu. Kula matur menapa anak Prabu marengaken.
1: Nggih, katibaran.
0: Estunipun upami menika mangke lajeng sedaya para putra-putra kula Ngastina menika ngawon. Bab seranipun Dursala. Saya mboten kajen. Saged-saged Mas ngudi tiwul. Nek cara nggone dhewe ya malas ngudi tuwa ora kok ngudi. Loh nek cara saka lima ngudi tiwul. Oh.
1: Monggo mawon.
0: Kados pundi caranipun saged nyirnaken pun Gatotkaca.
1: Mangga saking wicaksanipun Paman Durna.
0: Menika kula nyuwunaken yoga kula murid mbok menawi anak Prabu menika mangke saged keparengdar. Aturipun sagah badhe dados senopati.
1: Oh, Kakang Durna sampun kagungan putra murid.
0: Nggih, sampun dicuni.
1: Mangke gek dereng digemblek.
0: Empun, empun. Yen menika lare pancen mersudi dumateng kasmerpan. Satriya menapa pandhita Nalendra, Nalendra nguwasi para Narapraja. Dados menawi jumeneng senopati ingkang badhe nderekaken para senopati. Ratu dadi senopati sing ndereke para senopati. Mboten kados sangger Duryudana upami ngeculaken senopati sing ngetut

0: iso ngopo-ngopo. Nah. Lajeng ginten-ginten paman tur saged maringi prisa menika Nalindra saking pundi?
1: Ya kula menika Nalindra saking Jurang Parangkencana,
0: jejulipun Prabu Dewa Prawata. Prabu Dewa Prawata menika ruwiyen turun ratu.
1: Nggih, turun ratu.
0: Ratu pundi?
1: Ah. Kula kirang pengalaman. Menika mbok menika mboten klentu Dewa Prawata menika putra Prabu Dewa Prawata.
0: Niku mangke tadi montor nih mangke.
1: Ayo dinten konti bae piyambak memang saged ngaturi uning ajbateng anak Prabu Duryudana.
0: Paman lenggah pengerat inggih putra badhe nimbali kadang kula Sinorwedi. Nyumanggaken nggih Yai Prabu nuwun wonten paringa dawuh. Pak paringake ngadep wong ngarsanipun kakang. Kula nuwun ngestaken dawuh kula suwun kali sanget amun ngantos paring tulasari tak lirani yai. Piye lumengser

0: Amban Aryo, kula nuwun wonten paring dawuh. Sanging atur panuwunipun Yayi Prabu Dewa Prawoto, para kadang kula Kurawa mboten kenging tumut temandang peperangan. Namung kinaryo pangombyong lan mresani leburing para senopati ing Amarta. Iki badhe kula saken.
1: Nah, niku mangke didhawuhi dhateng para Kurawa dijuni. Nek pun mboten kepareng temantang niku wis ora usah melu. Ngaten? Niki mangke napa-napa pun cukup anak kula Prabu Dewa Prawoto Kurawa digawi prai. Pengeyelang.
0: Napa?
1: Pengeyelang ya kan.
0: Oi,
1: ah mangke sing dadi tuwa-tuwa angganing para wadya bala. Jurang pundi niku wau?
0: Jurang Parang Kencana,
1: Jurang Parang Kencana kula. Sing ngebasi.
0: Oh.
1: Kurawa niku tau ora kena dibestekke. Terkadang dijaluk mlumping Kurawa kudu mruput. Ora ana sing teko. Dumeh gawene enteng ming jual lulu le teko awan dhewe. Kuwi ora oleh kebagian nok. Muring-muring pancen wong.
0: Lah ngene kuwi.
1: Kuwi kare Kurawa sengit. Kuwi iso akur ngoten.
0: Kula semanggaken wonten paman Sengkuni Badi kula dawaken dumateng yuga kula klebet ingkang raka anak Prabu Basukarno nggih. Kula Prabu Mandura kula suwun supados kepareng ngayomi. Gandheng pepanggihan menika istanipun ing raka menika nampi dhawuh supados dumugi wonten kraton ngatur sak sampunipun ing raka tedhak Yai Prabu nyatanipun mboten ndar aturipun ingkang raka. Dadonya ini harus patus ngayomi dumateng Prabu Dewa Prawoto tepang kemawon dereng. Kula kepeksa mboten sagah. Ewa semanten sak munduripun ing roko saking pepanggihan niko. Mboten kita namung sak kedeping netro. Kula badhe kampir wonten Banjar Jumut. Namung pangestu dalem kula Prabu kula suwun pinaringna dumateng Senopati Ngastina. Jawata piyambak ingin badhe paring pangayuman. Dumateng sok sinteno ingin leres tumindakipun. Dipun dibaman.
1: Mpun buat napa-napa, sampun buat napa-napa. Keparang pun bapak nyuwun pamit medaljawi siaga toto-toto badi. Paring kuninga lan paring kekiatan dateng ingkang rayi yoga kula Prabu Dewa Prawoto.
0: Nyubanggaken. Mugi pinaringa widodo tindakipun paman pandito dur. Purna sabdaning nata Sabdo Pandito Ratu. Sabdo pangucap Pandito Temen Ratu Sengaran pangandikaning nata. So pangandikaning nujum tan wenten bedane. Lir tirta kersa nganti bendlancang tan keparang mebek mangsine. Arsa kundur kedaton jelek saka ing palenggan Sri Marujo Cunduk Kembang Puspawarna.

Agus kundur kedaton ingkang sinuwun ngastina. Kadherekan para abdi bedhaya kang samya ngampil upacara ning pasuwanan.

Ini penari gambar Maneka Warna kang isen-isen gambar Pan Prabedo marang gelaring jagat. Wiworo kang sinung gambar jalan wanudio kang ain poin tolir batorok mojoy lan petai ratih. Yen

kawan tuku polo gandarwo selokan gambar utot dowo krik mau kawan nitro kumolo untuk seloko ilat masjigo karno jinoro tursing drono ngebut narian marcu bermarcu bani kumbang lanan-lan wadun sentek yang tori kaget ting bermor mabur gereng-gereng murco bisa mulia jati-jati teman mulia mancat undang-undang jerambah akibang sejubinan mergitur sing gedator sinebaran nilo pepojo nilo sedari sinampar perbedoe pating gerjar pating sorot amrisai tumbul saking pucanyar goyiling tirto pinoro poro wenten kang anjuk kedaton wenten kang tinangan juk wening taman gondo amri arum awit kelunturan konyo ing bedoe layu ing puspito sikrut semangkah tindak dengan sinun tabiakan pola di doyo.

Gengnya lumak solo yang siru nengi kota pokai menta sak lebet ing daton sang Padmiworo Dewi Banuwati. Samyo suko pari suko lelangan wenten sak lebet ing keplo. Jua merisani ajar simpi ajar bedoyo kang wilangane mungkawan lajur sisih maneka warna. Kairing suworo gongsong yang mangrangin keplok pepin jalan surangin asik mer tuling daton. Si keking beksa sinaringan suing gongso abdi dalam gandek mojo atur yang ingin si lunus kundur gedator sang Padmiworo si grusio gototototo angrasu busono rikating caritos wis dumadi candrani lirwido dari turun songkoing puhantoro angampil bokor isi tirto kinaryami jiampean dalam ingin si lunus sawunya paripuno gagandeng asal sami toto lenggah Cinasan bujono kembul dahir lan merisani porabdi bedoyo kang samyo suko pari suko pinongko pangipur wonton ngerso dalem kang sinun saunyo pari purno eti mana sumedyo netepi marang kewajibaning titah manembah marang jawa topo abdi tumli kabidhaken wangsul wonton papanyo diwi diwi sigro lukar keprabuane alindro angagem keprabuaning pandito kacondro kang sarwasito tetiro kalamunto sumudyang angrasuk marang suci ning pegalih manjing sak lebeting pamudian utusan porab dinyausakan duporatus kausiogo dupo tumpang hakni makantar-kantar kukusi sundul ngawiat ingin wonten pamudian datan kacarito nanti kawinten pasik banjawi Pati Sengkuni ngawi poro putra-putra Kurawa kang kinar pangarsaning poro putra-putra Noto ngawonggo Prabu Karno mapan poro putra Kurawa setunggal kinar pusatrio kadai narindro langing den ugung sakar saniro tetelo katah kang nilar marang trapsilo ramontro-montro ngadep marang sang nindyo mantri pating glidrah pating gladit ilang ubo sitane

ingkang putra Ngawenggo Paman Sengkuni. Ingkang putra Mbanjat menipun dindi kembang nusung pawarta nyadung dinipun Koko Prabu Duryudana Pamuwan. Ingkang putra Cumadana Surudana. Amun Paman. Ingkang putra pun Durma Gati badhe nusung menika Pamuwan. Kowe iki nek nyuwara aja karo memangan. Mengko nek kesereteng kancane sedera mlamli-mlamli kaya. Ana meng luruk memangan mbok mau rasa mlebu. Awor kae ngono lho. Ngantos kadal waso mboten eca paman ayo. Sing jenengi Durma Gati karo citraksa-citraksi iki tak rasa-rasake padha wae. Nyulamu klitah-klitih ya ngono. Ni sampun klebet nyambut damel. Nak cani orang janggut ini nyadi ya kan. Ngaturakan kawontenan menika kalto malmu nembe dateng ayo sing pada durung-durung dosa lake kowe sinambi karo nyonggo godhong banget no marang ngatur kutumrap anggir Dipati Karno iki mas serigoman anggir Dipati kula paman lan kabeh koporo putra putraku kula bojo seno-seno tempe tiba wong ming sing tanpa koming tempene kok ya bener. Ali bulis rawani nek ngendika sak gleme dhewe nganti

ngajengaken peperanganipun. Kula kinten boten badhe saged ngendi kridhanipun putra Jodipati nanging masang saya kathah bantening para Kurawa. Kula kan Kakang Durna gandheng sampun sarembat. Rikala semanten sumedya ngajengaken Senopati Nalindra saking Guwa Parangkencana. Inging sejulipun Prabu Dewa Prawata. Menika putranipun sinten, Paman? Turun saking Prabu Kalabaka. Ingkang rikala semanten jumeneng wonten Eka Cakra. Lah wonten ngriku menika badhe males ngudi tuh dumateng Kang Rayipun Werkudara. Nanging ugi saged nyirnaken para senopati Ngamarta sanes-sanesipun.

Gir. Yen pancen boten wonten ginanipun Dipati Karna wonten ing Astina, menika boten perlu. Kula pun dadosaken Senopati lan pangayoming para Kurawa. Lajeng kasamangsulipun menapa sampun prisa buktinipun Prabu Dewa Prawata. Gadah pusaka topeng. Lha nek namung topeng niku kula ni bakul topeng man. Ning topeng sing diagem dening Prabu Dewa Prawata kuwi nek nggo mandeng bisa dadi geni. Penyan pun nanti prisa napa dere? Burung tau weru. Tapi tadusan menapa kemawa menika nek cara kula niku ora percaya nek urung ana nyatane, Mas. Gak ana nyatane teko-teko percaya. Diri wae tungklak-tungklik. Tungklak-tungklik kok tungklak-tungklik. Tapi gak ana buktine nek cara kula kok gak perlu. Niku dibuktekke luwih dhisik. Lah nek niki Senopati Senopati senajan to kaya napa wis ana bukti nyatane. Ana becik niku pun dibuktekke lan pun wonten nyatane Paman Sengkuni nekseni. Ampun gugah sing boten-boten, Mas. Senajan to mung bisa lasem sama menyura. Pun nonton nyata nih ngoten aja kok dumake daki-daki gak ono nyatane. Nek pun nonton nyata nih ngoten aja kok dumake daki-daki

Menika sak sampun pun ingkang putra nampi ngendikanipun paman sengguni. Raos sing manah kula mboten trima. Upami menika mangke wonten kedadosan. Prabu Dewa Prawata dipun paringi tumpang julitipun. Kaya napa kongase, kaya napa mongkoke. Lan kados menapa raos sing manah nggadahi penggalih ingkang deksiya dumateng para kadang kula Kurawa. Saged kelampan para kadang-kadang kula dipun dawuh nyembah dengkulipun tiang sanes. Lah nyatanipun yen kawon mboten sandi piyambakipun melajar sampun mboten wonten tabetipun ingkang temandang lan ngendhung kepuraken wonten palugon mboten sandi kula kan para kadang Kurawa. Saking penuhun kula tenimbang niko pintos lo dumateng tiang sana yang panen pula jengakan perang Baroto Yudo kulo sagah majai Gatut Kaca. Paman Sengkuni tanggal jawab pono boten ya dengan ikuni mesyamai ini ketua man kudu tanggung jawab lu yang panjang anggar dipati sampun pangan pangan niko mengatakan kulo meniko wrong kodal tanggung jawab upamin pun pianipun anak Prabu Basukara saged tumpang julitipun kaya ngopo bombonging manah kula Dimas Bulis Rowo lawuh lan kabeh para kadang kula siaga tata-tata sikep begawan piranti perang aja nguciwani titian-titian kang kinarya nyepetake nggone lumaksara jujuk onong ing kuru setro ngadepake para Pandhawa enggal umbulno penantang perang wujude Gandhira saka Ngastina bocah Ngastina supaya ngerek umbul-umbul penantang perang sedikit sampun siyoga para kadang kula Kurawa Koko Prabu Warna kula kepareng majeng rumiyin paman wasipun mboten gepok kuncanipun Prabu Dewa Prawata lan tiang-tiang saking manca negari yang kerna sak kadang dhewe mundur saking palugon. Kula semanggaken dumateng Anggir Dipati. Dimas Tirtanata wonten paring dhawuh para dewa mangsa buruh Dimas Kang Pranata sedika ngestaken

Bukai sasaran. Lainnya buta-buta ni ku ajeng mangdu kare wong Amarta ni ku yudwi daya nopo. Wong Amarta ni ku pun mumpuni lahiri ya batine pun mumpuni ake buta-buta ni ku ake pirang dino ora memangan kuru.

ana napa apa njarah ra saking senenge nggo njarah raya sing tanpa biaya niku. Mboten wonten sing iso menang nek pura buta-buta ra urung ing dadi wuh pengriko. Kek panding tiyasa karo Gatotkaca Antarja ge Antasena wisang wala. Ya perjuli sampean ming conak cani saya buta sing dadane melentung setitik kaya melentung kaya biar ming balung mengselat kok nembian galak nih sani bareng wis rada kelong untune kaya Surapati galak deh galak tur bergas ngono kine dong dompet isi nah orang nah dompet isi ngono munggah kayangan bareng isis neng kuwondo waru mujo kesenengan kunjuk sangune yang mbok gendul ya bir ya anggur neng kono njur adi presani para dewa jangi sini-sini tau. Ayo ana buta kok jag-jagan yang kayangan bendino kuwi mongko terkadang ura-uri telung bengi mengko njur blas limang bengi anggere medun kok kayangan bukan kena perbawa apa kuwi carane pucet-pucet kae. Penjenengan elek-elek mungguing penjenengan jalaran tuwa kula rikala penyan pun tilar sedo keng Rama Prabu Kala Bakah kawit keng Rama pancen ratu sing angkara murka mboten remen nampi bulu bekti dateng para kawula nanging remenipun menika mundhut pajek menungsa kanggo dharan ing keng Rama Prabu Kala Bakah jaman semanten Resi Wijrapa kentean akal nggone bakal atur pajek kapinujun katamuan Kunti sak anake anjur wis nek pancen ngono saiki anakku pajekno kono ben pangan buta Sena niku Sena pangan kukune mlebu teng weteng buta keng Rama ngrodoli sedo weger buta pirang-pirang mati kabeh samane isih cilik kloga mlayu kula ipuk-ipuk tak gegulang ben dadi wong sing mumpuni aku bareng kula tasih preso sejarah keng Rama kok arep males mudi tuwuh opo mutangke anak sing nagih ayo nek nagih niku oleh nek dutangi meneh ngrasa men mangke ra urung ya ming sojo semlang neng aku.

0: arepo kowe ngandani aku kaya dene putramu dhewe. Aku ora bakal nggugu. Awit siji aku kuwasa. Sing angka loro kowe kuwi kapurbuaku. Nek pancen kowe tut uri teges tresno karo aku, nek ora tresno aku kowe do baliyo. Arep mangan opo? Aku ngetutke sama yang ngetutke menir ya. Sebelahnya tadi bos kok kok ngunuk lakuan. Ya pokoknya saking ini kan gue rasan gue hitungan warna-warna sih butuh itu sama dia kan melu-melu wanton pendak bayaran ki ajek ojo nganti dutang ngono lho. Nek dutang repot le nage. Yo nek semoni sing nemoni sing lanang sing wedok. Sing wedok ki ora srawu ngom. Angkon nyela-nyela temen sing pokok kowe manut karo gustimu. Kon ngalor-ngalor kon ngidul-ngidul.
1: Ayo.
0: Kok piwae kuwi kae udah jate ming pono kawan.
1: Ha iya.
0: Amar bes kok.
1: Ha iya iki ngapa yo.
0: Ha iya ayo.
2: Golek paman durung kok monggo. Supaya banjur bareng mlaku karo aku sing mangerti dalan tekan kusetro mengko.

ndar deni grah engetan bertak berteh wonten pendopo kasabrian panwenten janmo kang nyangketi kepareng pangudas lendriyo koe ha ha ha ha ya tut kocok

semusul yuk aku si Dursala. Aku koto kue renyo idak-idak ucapo Raden Dursasana preso keng rokono to mandura rawuh sigro grupo genyonya.

0: aku sembah pangabekti kula kunjuk Baka Prabu.
1: Tak trimo Dursasana.
0: Pujo astutipun Kakang Tampanana. Ih, kula pun. Ingeng prunan yuga kula pun Dursala siyos pejah. Ingeng mejahi Gatut Kaca Baka Prabu. Kula mboten lega mboten lila yen mboten saged mejahi putranipun Werkudara. Yuga kula namung setunggal ingkang kula dama-dama ipun Dursala. Nilar kula sak lami-laminipun jalaran majeng wonten palugon mengsah kalian Gatut Kaca. Wasipun kula mboten badin saris kita dari coyen mboten nyawang bangkinipun Gatut Kaca. Cukup! Ora sah glendang-glendeng. Kowe iki satriya mengko mundak keprungu piyayake diarayen Dursasana ki ndiloro edan. Mengko jane bener. Putramu Dursala mati. Matine Dursala Abu Negara ateges maju perang. Inggih, dasar kula semono Dursasana wis lila. Kabeh para pinsepuh nekseni yang Dursasana wis marengake. Kenang apa kok ndadak nganggo getun? Nyuwun paman Durna tanggel jawab yang mboten badhe pejah. Menungso kabeh kuwi kena apes. Lah, saiki aku tak takon. Mungguing rasamu getun Dursala mati. Inggih, nanging kuwi jane ora bener. Yuga kula ngibati nyambet dumateng sejarah kula. Yen kula menika mangke mboten males ngudit dumateng Gatut Kaca teges kula mboten tresna kaliyan yuga kula ingin kula tresnani. Nek cara kaya mengkono ateges Dursasana tresna karo putramu. Yen pancen kuwi tresna karo putramu, rino klawengi kuwi tansah nyuwun marang kepaling Jawata muga diparingi pangapura lupute Dursala. Banjur diparingi papan ingkang prayoga awit besok kowe bakal sumusul menungso kowe ora bakal ajek. Yen Dursala tekaning pati ana ing jaman kelanggan pinaringan papan kang becik pinaringan sih marang kang Maha Kuwasa ana kedadian lunyune dalanmu ngadep ana ngersani kang nyipta jagat bakal dituntun anakmu ana petengi lakumu bakal dipadangi karo putramu. Banjur pamupusmu tak gambarke wowan sing wis mateng nganti basa ora tiba oke senajan sing isih pentil tiba yo akeh. Koso bayi saiki aku takon kowe yen Dursala kuwi mapan nang paswargan seneng apa ora? Gatut Kaca mati ning Dursala ora nampa swarga. Iwa semua yen kowe ora males ngudituh lara wiran karo putrane Yayi Werkudara ning anakmu bakal nampa papan kang becik. Milih ngendi?

0: Yen mekaten kulo trimah anak kulo teng suwargo, kulo mboten badhe malas kalian Gatut Kaca awit menika benjang badhe metuk kulo Koko Prabu. Dagen iki bener kiblating rasamu.
1: Inggih,
0: dene panjenengan mengkono. Ayo ngupaya para sesepuh ingkang pinunjul sing bisa gawe pepadang rasamu lan nyunake marang Jawata murih putramu binaran papan kang prayoga.
2: Lajeng badhe meguru kalian sinten?
0: Sejagat rat pramudito tan ono si jinik janmu kang waskito sak ngerti sak uri winala kejobobung wong tuamu yus durmu lanang adiku Bathara Kresna. Kowe mengku pasrah bungkuan supaya putra pinaringan papan kang mulya.
2: Inggih.
0: Kowe sepuluh diegleng lemu nyandang ora nganggo aturan.
2: Mboten adus napa.
0: Awe kula kangen anak kula ingkang mboten wonten. Kulon derek sangking ngersol dalam Koko Prabu mugi anak lo dinparingi papan ingkang mulya.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar Kebumen. Saya dulu sering

0: keras saya minum Vitama. Alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal-gatal lagi dan tidak kabur lagi pandangannya. Buat pendengar dimanapun berat Anda berada, jika punya keluhan mata, segeralah beli Vitama, solusi untuk kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Pak, Bapak.
3: Ada apa, Ibu? Teriak-teriak.
2: Itu ada ular, Pak, di bawah kompor. Cepat atuh tangkep.
3: Waduh, ya nggak bisa atuh, Ibu. Bapak juga takut kepatok ular.
2: Ya digimanain ke, Pak, diusir. Ibu takut banget, Pak.
3: Ah, bentar. Bapak ambil tongkat kayu dulu. Mana? Sebelah mana?
2: Itu, gasnya digeser gerak.
3: Astagfirullahaladzim, Ibu. Masya Allah.
2: Kenapa, Pak? Gede ya ularnya ya?
3: No, itu tali rapia, bukan ular. Aduh, dasar si Ibu.
2: Maaf, Pak, orang gak jelas. Sekilas panjang hitam, sembunyi, ya kirain ular. Kalau gajah kegedean dong.
3: Aduh, mending mata Ibu jadi obatin. Makin ngeblur aja tuh. Besok Bapak beliin Vitama buat Ibu. Tapi dengan syarat konsumsi yang rutin ya. Biar abun mama sembuh, minimal membaik lah. Bahaya kalau dibiarin, nanti lihat punya Bapak dikirain orai kadut.
2: Isi Bapak bukan orai kadut, Bapak komodo.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Bu Indah, mau bareng kondangan sama yang lain nggak, Bu?
2: Hujan? Mau tetap berangkat?
6: Emang kenapa kalau hujan, Bu? Kan masih ada payung.
2: Iya sih, tapi saya nggak kuat dingin. Langsung gatel-gatel.
6: Oh, Ibu punya alergi dingin.
2: Iya, badan langsung gatel-gatel, Bu.
6: Pakai minyak herbal.

0: mengatasi berbagai macam masalah kulit. Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya mau berbagi pengalaman. Alhamdulillah saya sekeluarga cocok sekali menggunakan produk Sultana, yaitu minyak herbal serbaguna dari PT Denatur Indonesia. Udah banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dengan menggunakan produk Sultana ini. Waktu digigit semut rang-rang sampai bengkak, terus luka, terus anak saya paling alergi kalau digigit nyamuk, bisa langsung sembuh setelah dibalur-balur minyak Sultana. Pokoknya minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Denatur Indonesia banyak sekali manfaatnya. Bagi Anda yang belum pernah mencoba, silakan membeli di apotek dan agen-agen resmi terdekat. Pasti sangat bermanfaat. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
0: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984, 081-222-322-984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: Radio

0: Ayo kakunggir honorjo lun wonten paring dawuh paman Dimas Setyaki supadong dawuh Kang Mas utawa anakku lanang Antasena
1: ana pole
0: wis rada sawetara suwi nggone mlaya bumi ngemban dawuh supaya angupaya cilik pinanggih pawartane gedhe bisa pinanggih marang kadangmu Yogaku si Koco Negoro ingkang mendro tanpa taliworo mbok menawa yen Antarja bisa uninga pawartane kadangmu taruna
1: sampun kula sunaken prisa dumateng sedaya para winasis iwa semanten ingkang kathah mboten mangertos murcanipun kadang kula Dimas Gatotkaca kathah para pinisepuh ingkang kula adepi lan saksamun pun kula atur kulinga bab yoga kula ing pringgodan mboten wonten ing saged maringi pepadang rasa manah malah ingkang kathah pasrah pejah gesan ngrumaos yen to cepet ing pemanggih
0: lan amarga kira ana sesepuhe to lek sapa nggih
1: awu Kresna
0: Koko Prabu Betara Kresna niti priksa nang Kaca Paisan uga ora ana dawuh Kaca Paisan kaya dene kaling-kalingan ron selembar
1: mula aku sing jenenge godhong itu sengit angis rampung yang itu tak tumpuk mula awet ngaling-ngalingi bisa kelakon juga jebo ngaling-ngaling marai semut barang godhong apa godhong selembar ini ngono duluangnya barang gue ki ya sing ora-ora kok wong ron selembar ki mung sasmita kanjur godhong bungkus kae ora ketemu nalar yen mung aku Kakang Kaca Negara Murca kuwi ora sah digoleki soalé wis gedhe wis tuwa engko digoleki ketemu jak bali mulih engko mutung lunga meneh malah kokean sikil ayo seneng sing goleki kuwi yuk ngojak berasa goleki nang rakrasan yang paran rakyat mulih arpo kepiwai ku ya putra lana ile yoki ya iya ini mau ngubut aku yang ngunungi mengkutundu ini malah tuh gagasan sing ora-ora tekatnya aku alu mau jadi gulai ini kok ngono engkau aku gelem bali waton nonggono nek Kakang Kaca Negara sing lunga iki goleki pet-petan aku sing minggat karuh kewe ora awan kowe iki lunga iki ora ana jurusane kon goleki mulane kowe utawa goleki aku iso wong ngampuh wangune lelungan mesti paling ora kawratan gedhe kaling-kalingan mal masa gelem lajeng sak menika kersaipun paman kados pundi senajan to kepiye wae Gatotkaca nggone murca durung ana pawarta kowe lan aku duweni tanggung jawab prayoga dibacutake nggone ngupaya sinambi talak broto ateges nggonmu priatin lan nggonku talak broto iku mengko nyuwun pandemi pepadang saka kepaling jawata enggal marengono uninga cilik paring wangsit gedhe paring pangandika kanthi wijan mungguh cumandhae kadangmu taruna

Paman sendiri sepatutnya pun diragen Paman Setiaki lan Kadang Kulo Taruno pun nontosino. Dimas Setiaki jumadung daud derek toh pun kakang sendiko kang Mas Setiaki. Ayo ngir ontosino budal sagi boli, iya tak derek.

0: Golongir.
1: Saklebetipun kulo lan poro kadang samya lumaksana. Kulo miyat dumateng lampahipun kadang kulo tarno yayi sedewa wonten madyani wono. Gumun kulo cak tengeriku niku. Angger Kurawa iki ndek karepopo wae kok ya sing metuke kok mesti Pandhawa. Kaya ana sing nuduhke kan. Ya takon terus sapa ngono. Ngerti-ngertine wadi ngono lho. Ning kula kira ya ana salah sawijing Kurawa sing bocor. Sengkel saya pun paman terus bisa menyenangkan. Kandeng gula tinggali sedih, namun piyambak sambil pun perpegi kemauan. Upami pun kedadusan, menikah anak Prabu Karno pun ngantos tede ngaling-aling. Pulatri Waloko pilih Dursasana menikah Nandang Yodi saged mantun yen Gatut Kaca diadepke. Ngaten kemauan. Upami menikah mangke. Kadang kulo di masa diwo menika mboten marangaken. Budi sembadani bongo dirampungi. TKT sesuk ya mungsuh saki ya mungsuh. Sawetawis paman sengwi kok ndawaken dhateng para kadang kulo-kulo muwis siaga tata-tata kulo petune di masa diwo.

Prasetyo podo kanthi Raharjo. Pinanggih mampun kakang onong tengah wono. Lunu nampi pangestu dalem Koko Prabu Ngawonggo. Tulus ing urubito buten wenten sambi kolo syukur pinanggih sewa. Sembah pabekti kulo kunjuk Koko Prabu. Yuh pun kakang topo paman sengkuni kulo ngatrakan sembah pabekti. Dawah sami-sami nggih. Mpun didawi Kurawa, mpun ning kirang prisa mpun tata-tata kirang prisa dereng. Awit piyambakipun yang ditari muni perang wonten nggih. Keting grundel do rebut biyodo.

0: se pone y quita el mudo, quita el mudo.
1: Unggahkan bakal mundur bersama Dimas, Dimas bakal tindak menyangendi. Istana pun angin kromo yang bisa musalta istangu selarang ingin rai tinanginah ngupoyo yugo kulo pun katut koto yang murco saking kasatrian. Kulo tinggal saking katepian koko prabu kanti porwadio boros gelar sepapan katitik tumbai pun gak bakat tuh jati ngarang. Sor, tuh. Iyuh, prate dingaling-aling. Dimas mesti wis peso, umbul-umbul penantang perang kang wis dinulu katon sokatuan. Mangerti yo, yen kadang ku taruno ing Banjar Jumut dino ik nandang yodi. Ditinggal Sirna Margalayu marang putane yo prunan kusik Dursala. Saenggo ilang ubo sitane ora kengetan marang kewajibane. Kena dirani gerah nengun. Bisa mulia teman jati, jati teman mulia yang Gatut Kaca diadepake. Marang kadangku Tarnos Dursasana. Tentunipun wonten Pangudara semekaten wonten migatosipun. Gatut Kaca pun adepake menika menggah kersanipun Koko Prabu menapa badhe dipun paringi pidana menapa kados pundi. Pun kakak orang mengerti sing pokok Gatut Kaca kudu ngadep nanging yen pancen dimasuk diwa orang ngatur aki marang pun kakak pancen pun kakak pun poro-poro sengaja bakal malas ngudi tuh loro wirang sirnani Dursa tumuli Gatut Kaca dan nututi
2: tumandang tikali sangga dalarungi koto ikotori sang pinar

mati bapes. Aku tahu perang ming turung neng montor. Apa Dimas Sedewa ngawani ngadepake pun kakang pin poro kadang kadangku Kurawa. Yen sampun kedadosan mengkaten ampun malih nawis tunggal kali senajan to majeng sareng kuwi badhe mingko kaya krasa tangan.

dadi Mas Sediwo. Sijine satriya sing ora tau ngladi peperangan. Lah kok bareng temandan cukat krincing Trengginas awas trampil. Wangunipun kok leget penggalipun anggir dipati gumun kaya nadikulo pun Sediwo. Ketua bucai menang-menang bareng temandan kok mumpuni. Nah ini ku api ya bucai ngamarto ini cok. Orang mengerti sangkane ngladi peperangan ngerti-ngerti wis mumpuni mungging kasudibyan. Amarga pancen bocah ngamaton niku mersudi kalian piwulangipun para bini sepuh sing kanggo lajer nggayuh kautaman. Nek Kurawa ora ora latihan perang yo njaluk. Nyuwun ajeng kula nggih perang. Aku lah ya senyane gak mulai. Ya ana sing ra mulai, ning nggih wonten sing pamite perang ning jebul ming desa. Kula badhe nglatih Pancakara paman Eyagana Mangkata. Ya ming metu kula desa ning ngalon. Wonten apa? Hayem ming klite-klite ngriku niku. Ning bareng kepethuk karo sing duwe yuk balek. Yen mekaten kula badhe tega kan kadang kula Dimas Sediwo jumanggaken. Waktu mundur paman. Yen Dimas Sediwo menika mangke semres senjata kunta mboten mundur tentu wonten raja pejah.

kuninga keng raka ngawenggo angasta pusaka senjata kunto. Esti manah arsa tiga marang para kadang yang putra-putra Ngamarta. Sri ing kono Raden Sediwo uninga yen iku masih kadang werdo. Eman yen ngantos ingkang raka alit kewirangan ageng nandang tatu. Sigro siyoga hangesti marang mujijat kanthi lantaran manuwu marang keparing Jawata Wusana Katarima. Ana samirana kang tanpa sangkan sumuyut kaya busa nyapu mandira ageng. Ing raka ngawenggo katempuh angin kang saka dayan Raden Sediwo Gener Semedi. Kontal mung eloke kontale sangat dipati dawah won kraton ngawenggo kadyating para uninga kathah kang semlajar. Saweneh wonten kang gragapan usnya uninga ing raka nata ngawenggo ilang.

Sediwa puguh ora lilo angger dipati puguh bakal bisa nyekel Gatut Kaca dadi Pancakara. Nyatane ra kamu wis ngasta pusaka Kunto, aku percaya yen bakal tiga marang para Pandhawa. Ning jebul kabeh mau tiba apes. Nah, kuwi ngelingono menungso lumrah kuwi kena apes. Arepo gegeng nalarmu. Arepo Pancakara nek tiba apes. Ora iso ngapa-ngapa. Daya apa kowe? Iya metam niku kula mboten dawuh apes mantan nek panjenengan mengkono kowe maju. Sedewa cekel lenggah kok rangket tali sedewa.

Paman Sengkuni kita rasa-rasa kemah ngeregoni lagu perang. Bulane tandangmu ki raku ya rada apik aku. Upama aku isih enom. Setiaki pancen antep tanganipun man ayai. Nenek mengtok antem setiaki kira apa-apa. Saiki pungkasane ngono ya Tirtanata. Kadamu sing tok isik-isik bendino. Kuwi gunakno. Lunjur ngopo le disaisik ora tok gunake. Kira-kira gedhes putung rasa digo mayem-mayem. Tinggal ngomah menggu dulanan anakmu. Sing ora-ora pusaka kok nggu dulanan anak. Wis kana, dadi gedhe kana. Kowe nganti kalah-kalah setiaki sing isin aku tak kandhani. Lenggah mrisane klepat.

jenengi wantor jokon rene tak idai. Lagu iki golek kakak wantor jokon tok nggo apa mbok dhewe. Pak D. Wong Pak D kok mbok D. Harta ida. Wis rasa begijikan ngono. Kowe iki saurane-ora wis wong tuwa. Prande puno kaya foto. Yo menopo. Kemajuan Ora peto kowe. Ben tanggep isih SMA ngono. Trikis kowe. Ngendi sing jeneng ontor jo rasa musuh kakak ontor se tandingmu aku. Aku yang musuh ki sak-sake kok. Apa musuh karo Pak D wis ora berduli. Saanane pokoke. Pak du dengkul endi dengkulmu? Tak biyake aja. Tak biyake ora minggat tak janting dadi lho bang.

0: se no itano ra. Engko sik ngaso-ngaso sik. Aku yo kesel, aku yo iya ra. Ajine diantemi ora apa-apa, mbang tak buanting tak blusuk-blusuke akeh. Aku yo malah kesel dhewe. Ora nginjel, Mbah.
1: Iya.
0: Api do ngasuh. Nek teman-teman ngejak pirang dino aku tok buanting aku nek ora kalah rusak. Lho aku manut kok. Kowe mbanting aku ya gelem. Aku sing banting ya aku gelem kok ngendi sing rusak padhe. Ora urus. Sing jenenge wong kerengan iki aduh kekuatan jutusan wis kira-kira ora sing menang. Uleng, ya. Mumpung nek kira-kira uleng padha rusane. Oke kan le mangan, ayo. Ning nek ora sembrono tak kira kowe kalah-kalah. Aku nek gempung temenanan ngetok kekuatan tak cencang jenggot. Mungkin aja janggute gundul. Lali wong kuwi. Wong sing dijenggot ki aku kok. Wong pluntus kok ngono kok. Ngendi sing mati iya ngejak pirang dina lek

0: Kulisrawa.
1: Mboten ngertos bareng Antasena kalah kekuatane ngetokke kemandene nyungut dada kula. Kaya kenang wisa man mengkara kabeh.
2: Aku iya.
1: Aku urung disungut terus mengkara dhisik. Ora ngerti yen Antasena Setyaki Antarjo komplit. Yuk, yuk, yuk.

0: kowe arep perang ora.
1: Aula. Prawa musuh kaya dolje setyaki ada sira standi pokok nggo kemenang. Man man. Munggung mlaku teng dalan gedhe nek kowe pun kalah kalih Bangju. Ngopel lagi kalau ngopo kulo antum ini mbek kau wedus pun monggo mawana sempelah hawa kulo dadi kowe ora aplak mboten pun ajeng omang lelei dadi durma gati pun derek bang kulo pikir-pikir ampun malih kok kulo diantem Setyaki kali kontol jombo tena koming limang dino gak mari man. Garis kuali diantem kali mboni mindil ini mergokulo colong duwite ini gue iya nyelak kutis dirimu gati dong ditesing weda kok dicolong kalau kurang ini ya ajeng kula goleke nak pemanak ning jebul ora nembus silaka sang saya kuru awak nek ora tak pasake Kakang Durna bocah ngamatar bakal mundur saka tengah ngasih.

0: cucuni melayu-melayu wonten napa dicuni?
1: Ngaturaken kawulingan kakang Durna nyadong duka. Lha mboten apa-apa, benar apa? Sing ala diguang. Sing becik digoleki wonten keluputan-keluputan bab napa pian kuwi walapa kalian kula. Rikala suwau kula matur dhateng anggir Dipati Karna bab wontenipun kang putra Yoga kula pun Dewa Prawata menika. Anggenipun saged dados sinopati mboten perlu magepuan lan mboten badhe mintasraya dhateng Kurawa cekap inggih putra piyambak. Lah nggih sampun kunjuk sedalem lan anak Prabu sampun marengaken bilih para Kurawa mboten perlu temandhak. Nanging anggar Dipati Karna mboten trima. Napa paman sengunipun nate preso kasudip daripun Prabu Dewa Prawata yen menika diparingi unggul juritipun ora urung bakal ngidak-idak Kurawa apa kelakon Kurawa nyembah dengkule wong liya negara yen piyambakipun kendih juritipun wonten palugon mboten sandi namung melajar tanpa wonten tabetipun sing diajoke teng paprangan nggih kula nggih Kurawa tenimbang menika mangke pintos raya tiyang sanes kula piyambak sagah depani wonten ing Surabaya.
0: Ah niku helae wong niku nek dirasa kemeren nggih teng riku niku adate dipercaya ora dipercaya ha meri kadang malah gawe pambujuk sing elek adati apa-apanya didum apa-apanya didum jurura nah mongko kabeh ngluruh untuk swajah dhewe ya jur jame trimo loro alah duweni rasa kemeren itu mboten mukal buat kemukal. Lain nyatani pun
1: wonten mergi pinanggi kalian sedewo waloko yang badinya penggatut koco dados poncokoro boten nginten yang sedewo pun diriaken ontorjo setiaki ontoseno ngantos bibarakan Kurawa samenko Kurawa sampun sami bibar boten kanten-kanten. Nah kula sumanggaken kakang Durna mila kula matur yen wonten kelepatan kula nyuwun pangapunten.
0: Oh lole lole sampeyan ku wong tuwa kok tanpa duwe pretungan dicuni dicuni. Wis diaturi presa sing kaya ngono mingkari meresani lenggah. Nyonto. Kaya grobyakan. Nggawa rombongan. Mongko gek dora ngopo-ngopo. Ing klitah-klitih. Nyudurmu kati bangke napa?
1: Piambe pun tesih sakit garsipun.
0: Poncokoro kaya ning setri. Oh. Wong kaya niku kok dingu. Sampeyan pinyak yang pasang kalian kula sak niki kula genti manglumpuke
1: nggih.
0: Kula pasane kan anak kula.
1: Kula sumanggaken.
0: Angger Prabu, kula pamit dulu. Menika sedewa kadangipun Puntadewa Werkudara Janaka. Nek kula langkepipun gangsal sedewa. Antarja Setyaki, Antasena menika sejajar Gatotkaca. Kelebet senopati Pandhawa. Yen pian saged mejahi senopati ing para Pandhawa. Menika badhe nampi pengalembana badhe dipun pitados dhumateng Anak Prabu saged kelampan mboten ngemuaken wedal palenggan menika dumugi benjang akhir tebe panjenengan pinangka dados pengayoming para kula jagat Dewa Patra lenggah sekecoplo tandhane lali-lali.

sing jenengi Setiaki apa sing jenengi Antaséna apa sing Antarja. Mengko to dhisik kowe Deksura tumanduk marang sepodo padhaning urip durung nate tetepungan. Kowe saka ngendi soparan? Narindra saka ing Gua Parang Kencana Sena Pati Ngastina, aku Prabu Déwa Prawata. Kowe sapa? Putra Jodipati Pambayun, aku Antarja. Aja nang ngarepan. Sumisya sakpetara tak nggone liwat. Aku gelem mundur sak kancaku yen wis bisa nyekel sing jenenge Gatotkaca. Rungokno kupingmu mlek mripatmu yen Gatotkaca kuwi kadangku taruna. Kowe bisa ngepok koncane kadangku yen wis mlumpati kunarpane Antarja. Gene mergane patimu aja mlayu.

ojo mlayu. Kowe pancen ngakoni senopati ning para Pandhawa. Saiki tamakno mantramu. Aja nganti tumpangsuh gumunggulmu ngemelke. Gunen jimat kematmu. Kandya sukma kadang dewa. Kowe ketaman kemandenku bisa gagrak bangkemu. Wah. Sumbarmu bisa mecah bumi drun. Gunake wisane siung kang pase komo batok. Yo. Waton ora elan tak kedhepaki sembur mroso awakmu.

0: Pamanujung,
1: kula nggih.
0: Mboten nginten jebul Antarjo menika gadah kemanden kados deg saka.
1: Oh, lole, lole kandhak deg kuduk. Monyor-monyor. Mboten mokal nggih. Wisanipun Antarjo menika awis saking pepundhenipun ingkang nami Ananta Boga.
0: Kula sareng dipun sembur Antarjo badhe kula wales kula cokot ambles bumi. Kula ngertos panjenenganipun temandang sirun. Kowe ngerti kok ngertos. Nanging kula kinten panjenengan mboten sasap kula kok malah mesakake. Wilung wis lekas kliti yang
1: ora kuat ngampet e.
0: Kowe kebangetan kok. Boyo mengko bareng-bareng ngono lho.
1: Pokoke nggon.
0: Apane juk nggon.
1: Kula niki anggere sampean nggawa apa ana kawan lho niku.
0: Gemes.
1: Wis wong ceroboh-ceroboh.
0: Andel ora.
1: Aja man wong sing ngrasani teke ora seneng karo aku. Nek seneng karo aku ora tekoke bilunge kok ora metu-metu ngono.
0: Anggemmu kuwi seri po.
1: Panjenenganipun Angger Prabu kagungan pusaka. Topeng.
0: Gadah pusaka topeng kencana.
1: Ah, niku pun adep. Pun agem. Mangke ontor surat sing pun taman kemanten topeng.
0: Agak leh ngecake urung denger koyot nyelo-nyelo takon. Kemanten topeng meniku anggeni pun ngecake namung kangge mandeng penemban.
1: Aku sedengar rasa mejang karu pendito.
0: Oh.
1: Wes meneng mau baik kan kalang agak tadi wong rola ya surasa meniku. Rasa meri, kowe pokoknya saking terima kan.
0: Ayo.
1: Nanti dia mengetut kengono kowe. Kinta kini tadi kowe karaku saki kepeksa kuwasa aku.
0: Oh.
1: Aku nanti kuwasa toto-toto nek kowe ora. Orang ulur kabel.
0: Kan kono bocah iki. Arep kok piye nek karo Antarjo ya ora menang.
1: Ora ndene tokoh kali bunga teman cegegak cegegek. Ah bunga mawon iki duwe lokas entuk kiriman duwe kok. Tinggal lunga pomahane. Tadi Susan Bono balik.
0: Tacarito Riko Semono Prabu Deo Prawoto Arso ginakan topeng dan sono. Sausnya denagem kinar manjing wonten palugun. Sausnya denagem kinar manjing wonten palugun. Kayu watu ingkang kapandeng dening Prabu Deo Prawoto bel dadi dahono.

0: Apa yang ngarepan?
1: Ontorjo, musuhku iki mau ya. Kowe tumungkul orang itu mengapa sebab ya? Ontorjo, aku iki nggone tumungkul amarga aku blereng dulu karuku, aku ngiman karuku. Becik kowe semingkira mumpung durung tak pandeng. Ora kena prigake becik iso kelakon tekan pati. Kowe iso mati Ontorjo, bisa jaringan. Ojo mlayu mati, teriak.

0: aku aja tok adang-adang ile aku tak maju. Awit aku weruh Kakang Ngontorjo. Paman Setyaki maju anger pandeng iso murup dadi geni. Tekat-tekatan yang aku nek maju serak kali. Wong nyatane akeh kali banjir anger aku kena geni belum kali. Antaséna boleh. Iki dudu tandingmu. Gambangin pancen para Kurawa wektu iki ngatonake marang Angkara murkane katitik tanpa nganggo tali woro ora nganggo dirembuk banjur ngejlegi Kuruseta ngajokake senopati.
1: Istunipun senajan mekaten paman kula boten badhe ajri. Kula pecah boten menapa-menapa labet dumateng negari. Apa meneh aku? Nek panjen didhawuhi lak pandangane mengko dhisik to.
0: Sing jenenge maju perang kuwi nganggo ditata. Senajan to kowe bisa pinaringan tumpang jayane ning nyatane durung nampa dawuh dalem. Luwih-luwih saka ngendikane Koko Prabu Bathara Kresna, eman-eman asmamu ora ana gunane tanpa ana paedahe. Senajan nganti temeka ing pati nggowo maju perang yen pancen wis nampa dawuh matimu nggawa gandha kang arum. Amarga pancen wis ngemban kewajiban saka negara.
1: Oh, karepe iki nek awake dimaju perang sing tanpa didhawuhi ngono kuwi jenenge mati muspro. Menang ya menang tanpa guna. Ngono lho, iya. Pagura nek ora sanggup datur wanton wani ngono. Aku jane wani aku. Nek aku sing tanggung jawab, lha iya ya.
0: Nek babu ngono aku ora bakal kelakon mingko ambas. Nanging munggo ing di cukup saka tata cara kaya-kaya durung tekan titi mangsane.
1: Lah iki mung awake dhewe iki lak duwe kewajiban to lek golek Kakang Gatotkaca. Durung kabar wis ana nemu kedadian kaya mangkene sing isine Kurawa ngetokke senopati.
0: Lah mulo saiki nggone padha ngebur laku jarak peningal dipunggel semene ayo sowan ana kraton Ngamarta. Atur kuninga yen Kurawa wis ngeculake senopati kang wis manjing ana Kurusetra.

kersanipun paman kula semantun gindiri kersanipun Kang Mas Setiwo. Aku semono ku arep aku ki wani turyo tanggung jawab ning gandeng aku kapur para pinisepuh. Aku wis manut kundur ya ayo kundur. Nek didhawuhi perang aku ya wani durung tekan titi wangsane kurup ayo. Saisi muka aku ngadep orang ngesot dalem. Atur kuningo mestine Koko Prabu Ndurwati tinggal tumuli gunake kawicaksanan kang dipestekke sapa mungsuhe Prabu Dewa Prawata. Monggo paman mundur saking palugo.

0: mandurno. Para sinopati ngamarta mundur. Mboten wonten ingkang panggon mengsa kaliyan kula ngantos dumuginipun Sirna Margalayu. Oh, Kanjeng Prabu Duksuni, kula Kakang Durna. Penyan preso piyambak ora nganti nganggo gantalan wektu, ora padha pating grubuk kaya Kurawa. Pemandang sepisan bisa ngintasi karya buktine Antarja Setyaki Gatut Katapa Antasena Gatut Kacan Isan kon maju mesti mati mergo ditopengi.
1: Oh.
0: Dayanipun topeng angge. Niku mangke mboten mung Gatut Kaca sawerku darane Janaka Sisan. Bakal lebur papan tanpa dadi. Negara Ngamarta dadi Karang Ijo. Karang Abang.
1: Oh.
0: Kula suwun kali sae. Mugi ngendikanipun Kakang Durna menika wonten nyatane.
2: Nggih.
0: Awit sing sampun ingin sampun dipun buktiaken menika bocah Ngamarta menika mumpuni langkung-langkung ingkang dipun ngendikaken Gatut Kaca. Menika lembatipun sampun ngungkuli banyu agar bisa ngungkuli gunung. Niku ra kabar. Kabar niku barang setitik digedhek-gedheke. Ala setitik diukehke. Terkadang nek ana kebecikan ditutup-tutup. Aja nganti ketara. Tengriku niku. Pancen luwe-luwe lari-lari ngestina. Niku sing uga kecok ngoten niku iso ngutak ngatuke tembung sing sing isine ming golek nama.
1: Oh anu.
0: Tak rasa-rasake ngendikane Sang Topo Begawan Durna kae ya. Ming kari menang-menangi dhewe.
2: Apaan kan iya kok?
0: Nek mung kowe ngaku ki akeh le ora percaya.
2: Ha iya. Sing jenenge Durna karo sing kuni padha karo tumbu entuk tutup.
0: Oh.
2: Nek cara aku karo kowe tumbune kowe tutupe aku ane wong tutupe cok lunga dhewe.
0: Ane tutup kok lunga dhewe iki.
2: Ah sing niate kan nutupi tumbu liyane.
0: Golek judu dhewe-dhewe. Togok nun. Wadya bolo wis padha cumawis sampun rumiyin sinuwun. Mboten nglangkungi wana menika upami nglangkungi wana menika sangsaya rame. Awit menika tenaganipun para gandarwa. Untungipun kok medal sisih kiwa mboten nrajang wana menika. Lajeng sameneika prayoginipun nututi wadya bolo ingi sampun kula dawuh wonten madyaning wana Kul setro.

pun nganti ato-ato ben ketok guyup rukun geleman nunggal lagi sepatus nekseni angin pun batu macing yoga kula pun dioprawoto becah kraton ngamarto nyirnaken Werkudara Gatut Kaca sak enterone tembungane kok saya maju ana tembung enterone barenge ayo mangke kula piyambak badhe nata para yoga-yoga kula Kurawa monggo nggih iso ngerti klebate Werkudara Gatut Kaca sak ganjeng dadi siji sirahe.

awit kuning oyen ing wayah ing Pringgondani dangung gaya cumondok wen pertapan Marianum datar atur uing oparan sedjani paisa nyatane sangat genyo priatos rinten pangkoro dalu supe dalanindro

sang moho sisi guru hamiji manangka wayah kinen marak wonten pendopo yang pertapan. Sawindeku mari kelu ngalken dodo ngalken jonggo sang topo arso anabdo sedio kuningo paran sedia Raden Gatotkaca.

0: Penemban kados pundi kawontenanipun ingkang wayah Ndara kula Gatotkaca kok lajeng ical saking Pandhulu penemban.
1: Dheweke netepi marang dawuh ya iku kang kena diarani Ajas Maraputra. Yen cara lumrah mono kudu ninggal raga. Nglinang sukma ateges lolos sukma ninggal pakurungane.
0: Oh ini
1: nang iki wis kedurungan daya iku. Upama ta kowe duwe sedulur sing adoh. Kowe bakal kepengin tilik kanthi wektu kang cepet. Kowe nglinang sukma bisa ketemu lan ngerti marang keluargamu sing adoh. Ning ora bisa srawung. Iwas mule mengko wis ketemu mungguing kanan wektu kowe ana kono mau tok gathukake karo keluargamu bisa cocok.
0: Waduh, janipun kula kepengin gegaduhan penemban.
1: Dene pancen kuat lah mung nglakoni tak wejang.
0: Oh, mbok menawi saged dekatipun kula sampun sepuh kemawon mboten badhe kelampah. Kenging panggoda
1: sepisan kowe kudu sabar nrimo tekal sing angka loro sakjroning 100 dina ora kena gepuan karo raja taman.
0: Raja taman menika
1: wanita
0: ayen kayan mbokne lare
1: ora kena
0: nggih pun sesuk mawon lah. Apa kuat awang kula niki mboten semer pinten dinten manpun biak-biakan lek kula lunga nganti nyolong-nyolong nganggo clana men kuwali
1: kowe iki ya sing ora-ora santri
0: kula menban
1: gandeng aku iki pinangka dadi sesuai Gatotkaca mungguing guru lan murid kudu tanggung jawab. Mula metu iki pertapan tunggune sawetara sak mangsa-mangsa ana tamu tak pasrahke marang kowe pinangka tetunggu para santri.
0: Inggih. Lah pinipun sang tapa
1: bakal nututi putuku.
0: Oh inggih.
1: Ming pamuju tak jaluk muga apa kang sedadi sediyane putuku enggal bisa kalaksanan.
0: Kula ndek nenuwun penembahan langsung kempang abekti kula kepandhek tindakipun sang tapa
1: bocah santri.

wonten Jumantoro matek marang mujizat ingkang wis kadhalken mangkel yang ewa diri ketelangsung genya lumaksana mulat kiblat datan uningo awit ing pangroso kaya kaling-kalingan ampak-ampak ing langkung peteng dedet loliweran

0: gadut kocok kepetu aku kok meneng wae pangling karaku e. Soko rumangsaku aku ki ora ngimpi. Aku nindakake marang dawe yang supaya sowan kayangan nanging aku kaya nampa bebendu dalanku peteng. Lah kowe iki kok Kakang Dursala mongko aku kelingan. Yen Kakang Dursala kuwi wis tekaning pati. Apa ya bisa ing ngatasi menungso ketemu karo wong mati. Pangling karo aku kowe. Apa kowe Kakang Dursala? Ya, aku Dursala. Ora ngiroin Kakang lenggah ana kene. Aku iki ana kene nampa siksaning dewa. Dewa padha ora menggalih iki marang aku. Apa meneh kok gelem paring pitulungan? Paring pangandikan wae ora. Aja meneh kok nganti ngendikan iki. Tindak noleh mresani aku ora gelem. Lah aku gandeng ketemu karo kowe. Duk rikolaku oncat saka kurung aku. Kuwi kowe sing njalari. Dino kita elamun aku bakal bisa bali kaya wingi maneh. Isine kejobaku mung kudu gawe papan sing payuga. Aku njaluk swarga.
1: Bu Asih, Bu Asih.
2: Oh, Citra, ada apa, Cit?
1: Maaf, kenapa Ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
2: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama ibu gak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
1: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum gak?
2: Oh, Habuto Pramuan Arab. Kalau itu ibu mau, boleh deh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kia Haji Muklas, RT 1, RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Eh, kakak, lesnya udah, kak? Loh, bentar-bentar. Lihat sini, kak. Kok mata kamu merah sebelah gini sih?
6: Iya nih, Bun. Tadi pas di jalan, kakak nggak pakai helm. Terus kena debu pasir gitu. Aku kucek, matanya jadi merah gini deh.
7: Ya ampun, kak. Lain kali helm wajib dipakai ya. Ya udah, sana bersihin dulu. Biar cepet diobatin. Ditetesin matanya pakai pi mata cair. Terus kamu minum Vitama kapsulnya. Biar sembuh itu matanya.
6: Vitama pi mata apaan sih, Bun?
7: Vitamin herbal mata yang bagus untuk memelihara kesehatan mata, kak. Bagus juga buat yang punya keluhan kayak mata merah, berair, gatal, terus rabun jauh sama penyakit mata lainnya.
6: Oh, ya udah deh, aku bersih-bersih dulu ya, Bun.
7: Iya, cepetan deh.
8: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
10: Salah-salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
11: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
10: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang serbaguna, di warung sebelah juga ada.
11: Iya Pak, yang besar aja ya Pak.
10: Boleh, minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit. Seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
4: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.
8: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasana, alamat Paunjen. Saya mau berbagi pengalaman. Anak saya Inara berumur 5 tahun. Waktu itu dia habis main sama temennya. Kalau di kampung kan dari karangan. Pulang-pulang tiba-tiba dahinya gatel-gatel, terus bintik-bintik merah. Kemudian saudara saya menyarankan untuk pakai minyak herbal Sultana. Saya coba, setelah itu saya langsung beli dan saya oleskan ke bagian yang gatal-gatal itu. Alhamdulillah berangsur-angsur rutin menggunakan minyak herbal Sultana. Sekarang anak saya sudah sembuh gatal-gatalnya. Saran saya buat semua yang punya keluhan gatal-gatal, ayo beli Sultana minyak herbal serbaguna karena banyak manfaatnya dan khasiatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
2: 98.4 Radio Star.

0: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
1: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
0: Sampai juga ke tempat yang dituju.
1: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
1: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pusitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal ramuan Arab yang paling top.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Om Agus, masuk Om.
4: Makasih Neng. Loh, Bapak mana?
5: Bapak lagi ke klinik spesialis mata Om. Katanya makin lama penglihatannya makin parah.
4: Loh, emang kenapa penglihatannya?
5: Katanya kalau lihat jarak lebih dari 10 meter, udah ngeblur, berkabut gitu katanya Om.
4: Aduh, ya mau gimana lagi ya? Itu resiko loh. Bapak kamu kan kerjanya juga di lapangan. Sering naik motor, kena polusi, kena debu. Pasti kurang baik buat mata.
5: Iya Om, makanya 2 hari ini Bapak gak berangkat kerja.
4: Gini aja deh, sampein aja ke Bapak, Om nyaranin pakai Bitama, buat herbal yang baik buat kesehatan mata. Om juga dulu kan hampir kena katarak. Alhamdulillah, setelah konsumsi Bitama itu berangsur-angsur membaik. Ya siapa tahu jodoh nih buat si Bapak Bitamanya.
5: Oh, itu sih aku juga tahu Om. Vitama sering aku dengar di radio.
4: Nah, gitu aja. Nanti sampein ke Bapak ya, Neng ya.
5: Oke, Om.
6: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT 01, RW 08, Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan. yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama Kapsul sama Pimata Tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya, dari keharinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pimata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
9: Pur, cepur, ngoceh pur.
10: Sepur yang mana ngerti, Pak?
9: Udah Bapak kasih makan, kok gak mau ngoceh ya, Bu? Malah kayak lemes gini burungnya.
10: Burung udah tua, Pak. Jangan dipaksain.
9: Pur, sepur.
11: Aduh, malah nyakar, Bu.
10: Nah kan, sepur lagi sensi kali, Pak.
9: Mana ada burung sensi? Ambilin minyak herbal sultana, Bu. Minyak herbal serbaguna buat balurin luka kena cakaran sepur nih, perih.
10: Nih, Pak, makanya lain kali hati-hati.
9: Iya, Bu. Dasar sepur.
1: Minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna.
7: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal sultana.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saminah, alamat saya Pasar Senen Ambal. Sebelumnya saya punya keluhan, anak saya terkena minyak panas. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal sultana, alhamdulillah sekarang bekas minyak panasnya sembuh. Saran saya buat pendengar yang lain, ayo gunakan minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal sultana.
1: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081 222 322.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.
3: Ammar TV.

keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita, agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296

0: Ammar TV.
1: Hari ini, tolong terima kehadiranku di malam minggu nanti ya. Aku ingin lamarmu, minta izin kepada kedua orang tuamu untuk memilikimu seutuhnya.
2: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
1: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang susah-susah.

0: Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Karena orang tuaku sangat cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
1: Baiklah, Rin, akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
0: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotek, Mas.
1: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Beb, seperti biasa aku pinjam buku-bukunya ya.
6: Iya nih. Tapi ya, kamu tuh kebiasaan tahu, udah dibilangin juga periksa ke dokter Mela atau ke optik gitu.
5: Ya maaf, aku kan belum ada waktu. Kamu kan tahu sendiri, OSIS lagi sibuk-sibuknya. Ditambah, kita juga lagi banyak tugas.
6: Sibuk-sibuk, diri sendiri gak dipentingin. Mata itu penting, Mel. Jangan sampai disia-siakan. Cukup hati aja.
5: Ya elah, malah curhat. Iya, terima kasih loh bestiku yang selalu ingat kesehatan aku. Aku pinjam dulu ya bukunya ini.
6: Ya, ya, ya. Beli Vitama V Mata deh. Bagus itu buat mata.
5: Vitama apaan?
6: Vitama buat memelihara kesehatan mata itu loh. Apalagi buat kamu yang punya keluhan mata mides. Bisa banget pakai Vitama. Selain buat mata mides, buat mata silinder, katarak, mata merah, dan lain-lain juga bisa loh.
5: Emang kamu pakai juga yang kayak gitu? Kok tahu banget sih?
6: Sekeluarga, aku emang udah pakai dan hasilnya juga udah aku rasain. Makanya aku berani rekomendasiin ke kamu, Beb. Tenang aja kok, produk ini udah BPOM, udah halal MUI juga lagi. Herbal, jadi tanpa efek samping.
5: Belinya di mana? Di apotek ada nggak?
6: Ada, beli aja. Bagus itu buat mata.
5: Oke deh, thanks ya. Bukunya tetap aku pinjem.
6: Hele.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Widyaningsih, alamat di Dusun Wanakersa, Desa Cilamaya Hilir, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang. Saya mau berbagi pengalaman Dulu saya menderita penyakit seperti rabun jauh. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, yaitu Vitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli. Setelah minum Vitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali kok. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
9: Nih mas, pesanannya satu kan?
10: Iya, makasih ya.
9: Sama-sama.
10: Itu satu lagi obat apa?
9: Oh ini, minyak herbal Sultana. Minyak herbal yang serbaguna.
10: Khasiatnya?
9: Sultana ini baik bagi penderita gatal-gatal, biang keringat, dan keluhan kulit lainnya.
10: Wah, cocok buat saya nih, yang setiap hari ke kebun. Kalau pulang dari kebun, kulit pada merah dan gatal-gatal.
9: Iya, mungkin itu kena ulat bulu mas. Balurin aja minyak herbal Sultana ini.
11: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
2: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
12: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Gianto dari Pituru, Purworejo. Sebagai ibu rumah tangga, pastinya kesibukan saya gak jauh dari yang namanya dapur dan air. Yang paling saya takutkan yaitu mencuci. Kenapa? Karena kaki saya sangat sensitif bila terkena air deterjen. Dulu segala obat sudah saya coba, tapi belum ada yang memuaskan. Sampai akhirnya saya dengar ada iklan di radio, ada minyak herbal Sultana, minyak serbaguna untuk segala keluhan penyakit kulit. Setelah saya coba

0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: Radio Star.

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habu top lah bu, kan ibu tukang minum habu top.
0: Ya siji maning, nek ibu kesu-kesu. Tambahnya apa jel?
1: Ya habu top juga lah bu, kan nek kesu-kesu mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jel siki nek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengen ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1, RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya, saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Ya, udah tengah malam loh ini. Kok belum tidur sih? Ayah lembur lagi.

0: Oh iya, ditetesin dulu aja pakai Vimata cair ya. Terus minum nih Vitama kapsulnya.
1: Kayaknya harap Bun Ayah juga makin parah nih Bun. Ayah juga suka kelupaan minum Vitama. Udah lama juga gak minum.
0: Makanya minum Vitama itu harus rutin ya, biar khasiatnya juga terasa loh. Vitama kan solusi kesehatan mata, mau rabun, katarak, glukoma, dan sebagainya. Insya Allah bisa diobati dengan Vitama.
1: Iya Bun, mudah-mudahan rabunnya Ayah membaik setelah kembali konsumsi rutin Vitama ya Bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Abah, kenapa jalannya kayak gitu atuh?
1: Tadi Abah lagi ngambil layangan, layangannya si Anto nyangkut di pohon. Pas turun, kena batu kakinya. Luka dikit nih, tapi perih.
2: Aduh, si Abah, gara-gara layangan sampai luka kakinya. Nih, dibalurin minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna untuk mempercepat penyembuhan luka.
3: Minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
4: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
5: Berikut kisah nyata

0: minyak herbal sultana, minyak herbal sorbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna sultana.
2: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: Radio Setara FM Kebumen.
4: Ini Nabi Isa nih, nabinya belum lahir sudah menyampaikan berita gembira. Seorang nabi, rasul, gembira dengan kelahiran, dengan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Dan diekspresikan, nah ekspresinya ini yang dituntun oleh Allah, bagaimana cara mengekspresikannya. Jadi kalau gembira dengan kelahiran nabi, dengan maulid, jangan ditanya. Kalau enggak gembira dengan maulid, salah tuh orang dipertanyakan umat nabi, bukan? Jadi jangan sampai kita gembira dengan maulid, mengekspresikan maulidnya dengan cara yang tidak disenangi Nabi. Caranya bagaimana?
5: Jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya muliakan, mari kita masuk pada inti pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu Nabi Muhammad? Apa yang beliau bawa? Dan bagaimana yang dibawa oleh Rasulullah itu bisa menjadi satu pedoman yang mencerahkan, melapangkan hati, meluaskan pikiran, dan memanjukan keadaan hidup kita di setiap tempat yang dipijak. Tidak cukup kita kenali dengan ayat yang dibacakan kali 1 di Ali Imran 144 saat kita memulai kajian tadi. Kalau kita ikutkan pada ayat itu betul. Tapi kita hanya akan dapatkan sensasinya memahami Nabi sebagai seorang Nabi dan Rasul cukup. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ya, dan kalau dibaca terjemahnya jadi kurang terasa nikmatnya tuh. Karena terjemahan. Dan Muhammad itu ya bukanlah siapa-siapa melainkan hanya seorang dan Rasul saja. Jelas ya? Padahal ayat itu sedang berbicara tentang keagungan Rasulullah yang sangat tinggi, tapi jangan sampai ketinggian itu menjadikan pengkultusan sehingga mengangkat terlampau tinggi, dikhawatirkan seperti Nabi Isa pernah mengalami itu. Tapi itu pun tidak mengurangi dan tidak mengesampingkan keistimewaan dan keagungan beliau. Jadi jangan sampai kita kemudian mengatakan itu kan hanya Rasul saja, tapi lupa dengan keistimewaan dan kemuliaannya. Nah, ini yang penting harus seimbang. Ya, jadi bukan berarti ketika kita kemudian mengatakan beliau Rasul, lupa dengan status beliau sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Sehingga para ulama salaf sampai dengan khalaf yang sekarang, itu masih melekatkan dalam salawat beliau itu kepada Nabi Muhammad SAW dengan kata Sayyidina Muhammad SAW. Ya, Syekh bin Bas itu, ya, Mufti Saudi, alirannya Hambali, dan luar biasa ilmunya, walaupun

0: Allah muliakan pandangannya, dijaga supaya tidak melihat maksiat dalam hidupnya. Orang mengatakan buta, ya. Itu dalam salawat beliau kepada Nabi Muhammad SAW sebelum wafatnya, itu terekam, antum bisa cek bahkan di YouTube. Itu sampai mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan cuma Sayyidina, sampai Imamina, sampai Habibina. Untuk menunjukkan ketinggian derajat Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, apa yang menarik dan istimewa bagi Rasulullah SAW yang kita akan serap nilainya, value-nya, tuntunannya saat ini, sehingga janji Allah yang disampaikan dalam Al-Quran, kita bisa rasakan, bukan hanya kita baca, tapi kita rasakan dalam kehidupan kita. Nah, ini pengantar mukaddimahnya, sekarang kita masuk inti bahasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadallahu mithaqan nabiyyina, lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasuluh musaddiqan lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minash shahidin. Paham? Tidak? Yuk kita terjemahkan. Wa idh, dan ingatlah, pelajarilah, pahamilah. Jadi kalau ada kata if di Quran, itu bukan hanya perintah mengingat. Karena sering diartikan if itu ingatlah. Mengingat itu kan ada proses, Pak. Mengingat itu mengumpulkan informasi. Kalau informasinya belum tahu, kan dipelajari. Pelajari dulu sampai kita kenal, baru kita ingat. Mengingat itu menghadirkan memori untuk ditampilkan. Dengan penampilan itu, hadir memorinya, lalu kita bersikap dengan itu. Nah, semua yang dilekatkan pada Rasulullah untuk diingat juga punya makna pelajari. Pahami. Setelah paham, mengerti, hadirkan itu dalam hidup kita, praktekkan dalam kehidupan. Jadi mencintai Nabi itu bukan hanya ingat namanya, tapi hadirkan semua yang terkait dengan Nabi dalam hidup kita, praktekkan. Itu oleh Quran bahasanya cuma singkat diungkapkan dengan if. Wa idh akhadallahu mithaqan nabiyyin, dan ingat, pelajari, pahami. Saat Allah mengambil komitmen dengan semua nabi yang akan bertugas di bumi. Jadi di Quran itu ada nabi tunggal bentuknya, ya ayyuhan nabi. Kalau sudah nabi, satu orang. Jelas? Ada jama'. Nah, jama' ini dibagi dua. Ada jama' yang sifatnya banyak tapi terbatas, terhitung. Nah, namanya biasanya disebutkan dengan anbiya. Anbiya. Ada surah ke-21 dalam Al-Quran disebut surah apa? Al-Anbiya. Kenapa disebut Al-Anbiya? Karena di dalamnya ditampilkan kisah-kisah perjalanan beberapa nabi. Tapi nggak semua nabi. Kita bisa dapati di situ kisah-kisah misalnya Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, ya, Nabi Musa dan sebagainya. Tapi enggak semua nabi. Kalau kita ingin rubah bentuk jama' ke semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Dari Nabi Adam alaihissalam, status Nabi Adam itu nabi. Ya, karena dipilih oleh Allah menggunakan kata istofa. Yang dipilih berubah menjadi mustofa. Itu ada di Ali Imran ayat ke-33. Innallaha astofa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Jadi dari Nabi Adam, ya kalau kita urut sampai ke Nabi Muhammad SAW, ya perjalanan semua nabi yang pernah bertugas di bumi, jumlahnya sangat banyak itu, bisa ratusan ribu, ya itu disebut katanya satu, an-nabiyyin. Apa namanya? An-nabiyyin. Jadi ada nabi, ada anbiya, ada an-nabiyyin. Nanti ada orang-orang yang saat ke surga, insya Allah, itu ada yang saking mulia amalnya, ditempatkan oleh Allah di komplek yang sekomplek dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Ya, gak cukup dengan amin, itu kita harus baca ayatnya dan diamalkan. Ya. Itu ada di Quran surah ke-4, An-Nisa ayat 69. Dan itulah doa kita setiap kali sholat. Ya. Ibu kalau baca Fatihah itu sehari, ibu baca 10 kali atau 15 kali? 15, 17 bu. Ya. Kalau 15 berarti sholat isya ibu 2 rakaat tuh. Atau tadi subuh kesiangan, ya. Kan kita baca 17 kali kan Al-Fatihah itu. Coba lihat di ujungnya, setelah kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ujungnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lihat, an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, mohon tunjukkan kami jalan kehidupan sehingga merasakan kenikmatan dalam hidup sampai ke surga, dikumpulkan dengan orang-orang yang pernah Engkau beri nikmat kepada mereka dan jaminan kenikmatan di surga. Siapa mereka? Quran surah keempat ayat 69. Wa may yuti'i Allah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Jadi kita minta siratal ladzina an'amta 'alaihim, Allah jawab fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Yang pertama, minan nabiyyin. Disebutkan nabiyyin. Jadi nanti ada yang sekompleknya itu dengan para nabi, insyaallah. Bapak tengok-tengokan kan antar penghuni surga itu bisa nengok yang dari atas ke bawah, bawah ke atas enggak bisa. Ya. Karena ada berapa pintu surga itu? 8 pintu surga sesuai amalan. Nanti yang tertinggi di atas itu bisa nengok ke bawah. Yang di bawah ditanya, kamu gimana? Nikmatnya luar biasa. Dengan siapa? Si fulan, si fulan. Kalau kamu di atas sama siapa? Oh, jawabannya tuh elegan sekali. Depan saya Nabi Ibrahim katanya. Belakang saya Nabi Musa. Oh, kiri saya yang paling ganteng itu yang pernah disebutkan Nabi Yusuf. Tapi ternyata kanan saya yang lebih ganteng daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Cahayanya aja udah melebihi kegantengan Nabi Yusuf. 40 kali dibanding Nabi Yusuf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyyin. Nah, yang mau saya ambil kata nabiyyin ya. Semua nabi yang pernah bertugas di bumi itu sebelum tugasnya diambil komitmen dulu oleh Allah. Tidak dikerjakan komitmen ini, gugur status kenabiannya. Apa komitmen pertamanya? Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan pahami, pelajari, lantas ingat ketika Allah mengambil perjanjian komitmen dari setiap nabi. Lama ataitukum min kitabi wa hikmatin, ketika mereka disertakan untuk bertugas diberikan kitab pedoman. Jadi semua nabi yang bertugas di bumi itu bawa pedoman. Nama pedomannya hudan. Adam turun tuh bawa hudan. Al-Baqarah ayat 38, qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Adam turun sudah bawa pedoman. Semua nabi bawa hudan, cuma nama hudan setiap era generasinya dibedakan oleh Allah untuk menunjukkan perbedaan di setiap generasi itu. Contoh, Nabi Musa apa nama kitabnya?
1: Taurat.
0: Taurat itu nama untuk generasinya Nabi Musa untuk membedakan dengan nabi sebelumnya dan nabi setelahnya. Tapi Taurat itu disebut oleh Quran sebagai hudan. Quran surah ke-17 ayat kedua, wa ataina Musal kitaba, dan dengan keagunganku aku berikan kepada Musa pedoman kehidupan untuk disampaikan pada umatnya di masa itu. Ya, waja'alnahu hudan li bani Israel. Hudan. Maka pedoman itu kami jadikan sebagai hudan, petunjuk berkehidupan untuk umatnya Musa lokal pada saat itu saja, bani Israel. Karena sifatnya lokal dan tidak melintasi zaman, maka berlakunya di masa itu saja. Sehingga sekarang Anda enggak akan bisa temukan mana versi aslinya karena enggak terjaga. Nabi Isa apa nama kitabnya? Injil, fihi hudan. Cek di Al-Ma'idah ya, dari 44 sampai 46 itu fihi hudan. Di dalamnya ada hudan. Taurat disebut hudan, Injil disebut hudan. Sama. Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Cek Al-Baqarah ayat 185. Syahr Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Hudan. Nah, semua ketika diberikan kitab dan hikmah, ilmu untuk menerangkan kitab itu, Nabi Muhammad diberikan sunnah. Ada Al-Quran, ada sunnah. Nama lainnya hadis. Itu semua nabi ketika diberikan, ini pedomannya, ini kemampuan menerangkannya. Tapi sebelum tugas itu dimulai, komitmen yang pertama, perhatikan kalimatnya. Usaddiqul lima, ma'akum latu'minun nabihi walatansurunda. Nanti saat kalian bertugas, jika tugas kalian membersamai nabi penutup yang menyempurnakan semua ajaran para nabi, yang tugasnya membawa pedoman sempurna untuk umat sampai akhir kehidupan, jika tugas kalian membersamai nabi itu, maka harus ada komitmen kalian langsung beriman kepadanya, ikut jadi umatnya dan mendukung dakwahnya. Nah, ala akhartum wa akhadtum ala dhalikum isri, apakah kalian mau komitmen dan bersyahadat untuk itu di hadapanku dengan kuat? Qalu akhrarna, semua nabi mengatakan siap ya Allah. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin, maka saksikan kalian semua mengambil persaksian dengan saya dengan ketentuan yang sangat ketat. Semua nabi tidak pernah mendapatkan tugas untuk komitmen menjadi nabi dan rasul sebelum mereka berkomitmen kepada Allah. Kalau era mereka bersamaan dengan nabi terakhir yang diutus sempurna membawa pedomannya sampai akhir kehidupan, maka gugur status kenabiannya. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebelum dilahirkan semua nabi rasul mengambil komitmen untuk mengenalnya. Karena itu sebelum lahirnya namanya sudah viral di semua generasi nabi dan rasul. Mudah bagi Allah untuk mengetahui. Allah itu kan Maha tahu, enggak mungkin Adam sezaman dengan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi Allah tahu, tapi kenapa harus diambil komitmen untuk menunjukkan keistimewaan di lisan para nabi itu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika Nabi Ibrahim bertugas, saya cepat. Nabi Ibrahim bertugas untuk meninggikan kembali bangunan Ka'bah yang atasnya hancur di periode dakwah Nabi Nuh alaihi salam saat ada banjir. Ya, jadi dari Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh itu kurang lebih 5 sampai 7 generasi. Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Al-Fahshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. 7 generasi. Di era Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir besar, kan? Kemudian atasnya tersapu bagian atas Ka'bah. Tinggal pondasi. Pondasinya saja. Nah, dalam bahasa Arab itu pondasi kalau satu nih ada pilar ke bawah satu itu disebut qa'idah namanya. Kalau banyak, ya ini empat nih, satu, dua, tiga, empat, tiang dalam. Ada ke atas ya kan? Ya, cakar harimau tuh. Ya. Ayam kan kecil ya, cakar ayam. Ya. Bawah misalnya ya. Kalau empat ini jamak, maka dijamakkan qa'idah jadi qawa'id namanya. Jelas? Kalau jadi tempat ada atap dan sebagainya, lengkap jadi bait namanya. Batunya hajar, ruangannya hujrah, sekatnya hijar, kalau lengkap semua jadi bait namanya. Karena itu ini disebut Baitullah lengkap. Ka'bah itu lengkap asalnya. Ya, jadi Adam turun Ka'bah sudah ada. Al-Imran ya, di ayat ke 96 sampai 97, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi-Bakkah mubarak. Rumah pertama yang Allah bangunkan, Allah perintahkan malaikat bangunkan satu tempat untuk pusat ibadah kiblatnya, yaitu Ka'bah. Jadi bukan manusia yang bangun, dibangunkan untuk jadi sentral ibadah. Adam turun, Ka'bah sudah ada. Ya. Jadi Ka'bah sudah ada, antum belum ada tuh. Sentralnya sudah ada. Nah, di era Nabi Nuh yang lengkap itu atasnya ya dengan izin Allah nanti hikmahnya besar sekali, kena banjir atasnya tersapu. Sehingga tersisa pondasinya saja. Enggak kelihatan. Maka di era Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan kembali meninggikan pondasi itu sehingga utuh kembali ke atas. Maka Nabi Ibrahim kemudian datang, ketika hendak meletakkan batu pertama, dipijakkan kakinya, pijakan kaki pertama untuk membangun sesuatu yang besar disebut makom namanya. Jadi kalau ibu umrah atau haji, kemudian mau tawaf, itu kan dekat Hajar Aswad ya, sebelah kanan dikit itu ada makom Ibrahim ya bu? Ya kan? Nah itu makom itu persis posisi awal kaki beliau, memijakkan kaki pertama untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Dan itu ada rahasia di situ. Nanti lain waktu kalau ngaji lagi baru saya buka. Ya. Itu di antara kita saja tuh. Nah, saat mulai memijakkan kaki, anaknya yang belum balik namanya Ismail alaihissalam, di sisi yang lain sebelah kanannya itu saking merasakan cinta dan sayang pada ayahnya, pengen bantu bapaknya. Karena ayahnya itu walaupun sibuk, itu selalu menyempatkan waktu nengok bapak. Nanti ada hikmah di Idul Adha itu salah satunya sifat ayah yang walaupun dengan kesibukannya masih memperhatikan keadaan anaknya. Nabi Ibrahim itu tugasnya di Palestina. Ya, tapi anaknya tumbuh di Mekah. Sesibuk-sibuknya masih bisa nengok. Makanya disebut Ibrahim. Di antara makna-makna yang banyaknya, salah satu artinya Abun Rahim, bapak yang punya perhatian dalam pada anak. Nengok dengan siapa tumbuh, dengan siapa bergaul, dengan siapa nikah. Karena ada rasa dari ayah ke anak, maka tumbuh cinta kasih dari anak ke ayah. Lihat bapak kerja pengen bantu. Jadi begitu Nabi Ibrahim mulai ingin meninggikan, anaknya bawa batu di sisi yang lain. Disusun-susun bahasa kita, Pak boleh bantu ya. Disusun-susun jadi satu bagian, bagian itulah yang kita kenal sekarang dengan nama Hijr Ismail. Di sisi yang lainnya. Nah singkatnya ketika keduanya sudah selesai meninggikan itu, maka berdoalah keduanya di samping Ka'bah. Dengan tiga permintaan diabadikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127 permintaan pertama, 128 permintaan kedua, 129 permintaan ketiga, dan tiga-tiganya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan kepada kita, kalau doa yang dilakukan pasca amal soleh itu potensi dijawabnya dua kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan berdoa tanpa amal soleh. Jadi kalau sudah beramal, doa. Habis sholat, doa. Habis baca Al-Quran, doa. Jangan cuma sekedar dengan sedekah, alhamdulillah, gak apa-apa. Tapi sayang, hilang peluang, doa. Ya. Karena malaikat itu masih mengikuti. Orang yang beramal soleh, malaikat itu ada tugas-tugas untuk mendampingi. Dan kalau dia berdoa, diaminkan. Kayak sekarang, ini kan amal soleh. Hadisnya sahih di Ibnu Majah dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah wa innal malaikata latadaw ajnihataha ridan li talibil 'ilmi wa inna talibal 'ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan allati fil bihar. Jika ada siapapun melangkahkan kakinya dengan niat tulus untuk belajar walaupun satu ayat satu hadis, setiap derap langkahnya dari tempat dia menetap sampai ke tempat belajar itu diperintahkan oleh Allah kepada malaikat, catat setiap langkahnya dan balas itu untuk meringankan langkahnya saat hisab ke surganya. Ya, belum selesai hadisnya, jangan amin dulu ya. Kemudian yang kedua apa? Allah perintahkan pada malaikat, bentangkan sayapmu, berikan ridha kepadanya. Nah, bentangan sayap malaikat ini punya tiga arti. Di antara tiga ini, malah yang pertama mengaminkan doa orang yang bermohon saat belajar. Jadi ketika Anda berangkat, isi dengan istighfar. Kan pernah dengar kisah viral kan? Seorang pembunuh 99 sampai dengan 100, itu kan Allah terima taubatnya saat berangkat ke majelis ilmu. Dan belum nyampe. Di tengah jalan meninggal. Belum nyampe ke majelis ilmu, Pak. Di tengah jalan meninggal. Itu nanti yang menginspirasi ke depannya, ya, kisah ini yang diteruskan nanti ke era Nabi dengan turunnya Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-100 itu. Paling kiri sebelah bawah di Mus'haf itu. وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Siapa yang ingin merubah hidupnya jadi lebih baik, lantas dia ingin mendekati Allah dan Rasulnya, datang ke majelis ilmu. Kalau dia datang dan masih hidup betul-betul niatnya merubah, Allah akan limpahkan ketenangan dalam hidupnya. Jadi ibu kalau mau ngaji ke sini, yang Allah berikan bukan kupon dulu, Bu. Panitia kalau kupon tuh. Ya. Yang Allah kasih ketenangan, tenang dulu. Jadi habis ngaji itu kita tenang. Karena tahu siapa kita, tahu tentang hidup kita, tahu persiapan pulang, tenang. Nah, dengan ketenangan itu dibimbing oleh Allah sesuai profesinya untuk sukses, baru dilimpahkan dunia. Jadi jangan berharap kalau ngaji itu dapat dunia dulu. Dunia itu kecil. Kenal Allah dulu. Kenal Allah dulu. Kalau ada orang berangkat dengan niat itu, belum sampai ke majelis ilmu, wafat di tengah jalan, Allah perintahkan malaikat, catat pahalanya yang menguburkan dosa-dosanya. Kalau istighfar di jalannya. Kalau cuma foto-foto, bikin status, nggak dapet itu. Ya. Nah, balik ke ayat tadi ya, kita kembalikan. Nah, karena itu, kembalikan ke hijr tadi, ya. Kembalikan ke hijr tadi. Tiga doa, semua dikabulkan. Setelah beramal soleh, isi dengan doa. Isi dengan doa. Maka, di antara doa paling viralnya, yang ayat 129. Itu mewujudkan komitmennya. Rabbana wada'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahu akbar. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa keduanya di samping Ka'bah setelah tuntas mengerjakan perintah dari Allah, wujud lagi Ka'bahnya. Ya Allah, kami mohon kepadamu untuk membuktikan komitmen kami atas apa yang kau tetapkan sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Kami mohon nanti Nabi yang terbaik, yang terhebat, penutup semua Nabi dan Rasul, mohon ya Allah, jadikan tempat kelahirannya di dekat rumahmu yang mulia ini. Wab'ats fihim rasulan. Jadi ini Ka'bah ya Allah, nanti jadikan ada perkampungan di sekitaran situ, yang lahir dari situ adalah Nabi yang termulia. Jangan lahirkan Nabi ini kecuali dekat tempatmu yang termulia. Dan satu-satunya Nabi yang lahir dekat Ka'bah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan dicek. Dan nanti ketika dia bertugas ya Allah, sertakan dia dengan mukjizat terbaik bentuknya ayat-ayatmu. Terbukti dijawab oleh Allah. Begitu kemudian bertugas, mukjizatnya tidak seperti Nabi Isa alaihi salam, tidak seperti Nabi Musa alaihi salam. Mukjizat terbesarnya bukan tongkat, bukan tangan yang bisa melunakkan besi, tapi diturunkan Al-Quran. Mukjizat terbesarnya yang mengubah kehidupan dunia, Al-Quran. Dan bukankah setiap isi Al-Quran disebut dengan ayat? Al-Fatihah 7, Al-Baqarah 286. Perhatikan, wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab, hadis sunnah, wal hikmah, ini yang sedang kita pelajari, wa yuzakkihim, merubah jiwa mereka sehingga menjadi lebih baik, berislam lebih baik. Jahiliyah, seburuk-buruknya manusia dengan sifat buruknya, datang Al-Quran, datang sunnah, berubah dan merubah mereka menjadi khairul ummah, manusia terbaik yang pernah hidup di bumi. Jadi menjadi Islam itu pasti lebih baik. Ikut Nabi itu merubah kita jadi lebih baik. Jadi kalau ada orang Islam mengaku Muslim, nabinya Nabi Muhammad tidak membuat dia menjadi pribadi yang baik, dipertanyakan keislamannya. Satu itu ya. Nanti kita rinci, tenang, ini baru mukadimah kedua. Ya. Jadi saya mau katakan, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail saja, itu sebelum lahirnya Nabi Muhammad sudah berdoa kelahirannya mengangkat keistimewaannya. Dan sekedar info saja, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu datuknya Nabi Muhammad SAW dengan generasi periode yang jauh, kurang lebih 29-30 ke atas. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdumanaf, bin Qusay, bin Warrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tariq, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS. 29-30 generasi. Ayo ulangi. Itu setiap generasinya itu ribuan tahun. Ya, saya mau ngambil persepsi begini, maksud saya ini yang bukan umatnya Nabi Muhammad saja. Tuh, kaget kan? Ya. Walaupun statusnya Nabi dan Rasul, masih mengharap kemuliaan Nabi Muhammad. Dan itu berlangsung terus sampai periode Nabi Isa alaihissalam, Yesus. Nabi Isa itu 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan umatnya salah paham waktu itu, menduga beliau sebagai Rasul terakhir. Karena apa? Ada kemiripan sifat dengan Nabi Muhammad di salah satu sifat namanya. Kasihnya, ajaran kasihnya begitu dapat. Nabi Isa lewat dengan murid-muridnya. Di samping, apa ya, kali itu mungkin ya, kita sebut kali itu. Kalau sungai kan kebesaran. Tiba-tiba maaf, ada bangkai hewan. Riwayatnya cukup banyak, ada mengatakan, ya, saya tuh kalau yang agak kurang bagus, lisan saya kaku bilangnya gitu ya. Nggak bisa saya bilang, pokoknya ada bangkai hewan lah kurang lebih begitu. Bau, ya, itu muridnya menutup hidungnya. Bau sekali guru, katanya bangkai ini. Tapi perhatikan apa kata Nabi Isa, Yesus ini, ya, Al-Masih, Mesiah. Al-Masih itu maksudnya yang diberi mukjizat bisa ngurap, mengusap, sembuh. Karena pada waktu itu yang paling tinggi itu era-era medis. Jadi dokter membanggakan diri seakan menjadi sesuatu tumpuan yang hebat. Maka di antara mukjizat Nabi Isa itu mengalahkan sifat-sifat medis, sekali disentuh, diusap, sembuh penyakit. Sakit gigi Nabi Isa, usap, sembuh. Sakit kulit, usap, sembuh. Dokter bangkrut lah waktu itu. Ya? Karena tinggi gitu ya. Balik. Itu Nabi Isa alaihi salam. Diduga Nabi terakhir, perhatikan komennya. Wah, itu giginya itu bersih sekali katanya. Kata muridnya, kok guru berkata begitu? Perhatikan jawabannya. Karena manusia itu hanya mengungkapkan apa yang ada dalam isi hatinya. Jadi sebetulnya yang membuat seseorang berbuat baik atau buruk itu adalah tentang kontrol hatinya. Bagaimana bisa mengendalikan pikiran dan jiwanya? Bukan karena faktor eksternal. Anda duduk di sini, ada tetangga lewat, tidak nyapa, Anda marah. Yang salah itu bukan tetangganya. Yang salah Anda yang tidak mampu mengendalikan emosi. Mungkin dia buru-buru, kan? Mungkin sedang sakit gigi. Bisa terjadi. Tapi kalau kita pahami, oh mungkin buru-buru, jadi akrab lagi. Sombong amat sih, sampai gak kenal si amat aja gak sombong, ya? Nah, itu kan sebetulnya keadaan dirinya saja. Nabi Isa menyimpulkan itu. Ya, maka setelah itu berubah muridnya menjadi lebih baik. Ajaran kasih. Dan itu mirip dengan salah satu sifat Nabi terakhir. Nanti saya ungkap di akhir. Maka mereka menduga ini Nabi terakhir. Disampaikanlah saya bukan Nabi terakhir. Nabi terakhir itu punya satu sifat yang gak akan bisa diungguli oleh nabi-nabi yang lainnya. Semua nabi yang bertugas di bumi tidak memiliki sifat ini. Sampai semua yang melekat kepada beliau namanya nama sifat semua. Ini saya nama Zat nih. Ya, Adi misalnya. Di sini misalnya ada Joni gitu kan, misal. Joni nama Zat. Asep nama Zat. Ya, Adi nama Zat. Nama Zat itu nama untuk membedakan antara satu orang dengan orang lain. Adi yang nengok saya. Joni yang nengok Pak Joni. Tapi jujur, sabar, tawadu, rendah hati, itu sifat namanya. Dan sifat menunjukkan kemuliaan yang melekat pada pemiliknya sepanjang itu baik. Nama yang melekat pada nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW itu umumnya nama Zat, yang membedakan Nabi A dengan yang selanjutnya. Nabi yang terakhir semuanya sifat. Muhammad, Ahmad, Ana Al-Mahi, Ana Al-Kafi, semua sifat untuk menunjukkan kesan bahwa Nabi yang terakhir itu saking sempurna kemuliaannya, semua yang melekat kepadanya bisa diteladani dalam kehidupan. Nah, sifat kasih itu melekat pada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalnya dari kata Mahmud. Jadi Mahmud itu sifat mulia, sikap moral dan kasih yang pancarannya bisa dirasakan dalam konteks hubungan sosial. Hamdun minal makhlukat, minal nas, minal hayawanat, minal nabata. Jadi saya kurang sepakat dengan kalimat hamdun minal nas. Itu baru sedikit, baru satu di antara tiga. Karena kita berinteraksi bukan hanya dengan manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan. Pun demikian. Nah itu nama orang kalau disebutkan baik dengan sesama di satu sifat. Misal, si fulan itu jujur, tapi kurang sabaran. Jujur memang. Wah, tapi kalau urusan kupon pengen cepat gitu kan misalnya. Emang jujur gitu, maaf kupon lagi nih ya. Jangan lupa panitia tuh, catat ya. Dan ingat kuponnya ditukar tuh, bukan jangan pulang bawa kupon, pulang bawa. Nah itu dia ya. Pulangin lagi, kenapa jadi ke kupon? Jujur tapi kurang sabaran, nah itu Mahmud. Tapi kalau dia mengakumulasi semua sifat-sifat kebaikan, dia jujur, dia sabar, dia tawadhu, dia tidak cepat marah, dia memaafkan. Itu diakumulasikan semuanya dari Mahmud menjadi bentuk superlatif siwah mubalaghah menjadi Muhammad. Kenapa Nabi mulia ini disebut dengan sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan 4 kali disebutkan dalam Al-Qur'an? Quran surah ketiga ayat 144 tadi dibacakan, Quran surah 33 ayat 40, Quran surah 47 dengan namanya ayat kedua, dan Quran surah 48 ayat yang ke-29. 4 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya? 4 kali. Untuk memberikan kesan begitu mulia dan istimewa akhlaknya sehingga bisa dirasakan kenikmatan dan rahmatnya oleh semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu intinya. Ada pada namanya. Makanya Anda tidak akan pernah mendapatkan nabi paling lembut yang ketika dicela membalas dengan senyuman kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat, ruku, ditaruh kotoran atas punggungnya. Marah? Tidak. Turun ayat idfa billati hiya ahsan. Ahsan beliau. Ya. Betapa luar biasa ya. Kesaksian paling utama itu oleh pendamping hidupnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Lihat di Al-Bukhari itu kalau kita ngaji kitab Badul Wahyi itu kan 97 topik tuh. Topik pertamanya kitab Badul Wahyi. Itu kan yang paling viral hadis Jabir salah satunya. Turun dari Gua Hira setelah periode Iqra, siang-siang Bu. Wahyu belum turun dan belum pernah lihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Yang waktu Iqra bismirabbikalladzi khalaq itu nyamar jadi laki-laki, jadi manusia. Begitu turun siang-siang ada panggilan Muhammad. Muhammad. Tengok kanan kosong, kiri enggak ada orang, depan kosong, belakang juga melompong. Tengok ke atas ada sosok kata Nabi itu besar. Kayak duduk antara langit dan bumi, ya. Kalau ibu ilustrasikan gini lah bu, badan besar, bu keluar siang-siang dari istiqomah nih, jam 2, itikaf dulu, lah kajian misalnya. Saya selesai jam 9, ibu sampai jam 2. Keluar tuh dari masjid, ada panggilan, bu, gitu ya. Ibu nengok kanan-kiri kosong, depan belakang gak ada orang, ke atas sosok bu, baju putih, rambut panjang, badan gede, duduk kayak duduk begini, bu. Saya nanya ibu dah, ibu responnya gimana? Apa sih? Gak mungkin tuh. Ya, makanya respon Nabi apa? Faru'i butu minhu. Aku saking takutnya bulu kudukku naik katanya. Jadi takut itu alamiah. Nabi itu merasakan ketakutan itu ada sebagai contoh sifat manusiawinya. Kenapa ditunjukkan supaya muncul zikirnya saat gelisah apa zikir? Maka beliau mempercepat langkahnya kalau belum kenal itu malaikat wujud aslinya malaikat Jibril. Ya. Mempercepat langkahnya sampailah ke kediamannya. Ucapan salam, assalamualaikum, wa kama qala wa kama hadatha. Dibuka pintunya oleh istrinya, lihat wajah istri itu setengah gelisahnya hilang. Setengahnya. Tuh, ibu gimana caranya deh ya? Ibu suami sibuk di kantor, pulang ke rumah lihat ibu, wah dibuka pintu, nambah masalah tuh. Kalau setengah hilang masalah, Bu Khadijah, Bu. Ibu dandan Zainab. Ibu masak Sayyidah Saudah binti Zama'ah. Ya, ibu mencari informasi Sayyidah Aisyah. Itu hebatnya. Makanya kenapa Nabi diizinkan menikah oleh Allah melebihi 4 perempuan? Istri Nabi kan lebih daripada 4 ya? Kenapa diizinkan demikian? Hikmahnya karena semua istri Nabi mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi. Ini betul. Ibu kan diantara ibu ada yang senang masak kan? Kalau ibu mau cari masak yang harmonis dengan suami, pelajari sirahnya Sayyidah Saudah binti Zama'ah. Sayyidah Saudah itu udah nenek-nenek ibu, usia di atas kepala 70-an. Betul, 70-80. Tapi masih mau masak. Dan saat bikin adonan masih bercanda dengan Nabi. Nabi itu masih ngambil bagian dari adonan tepung ya. Itu didikkan ke keningnya begini. Dan bercanda tertawa bersama. Ibu kapan panggil sayang pada kakek? Dengan usia yang tinggi. Itu tuh harmoni. Semua balik ke Sayyidah Khadijah. Zambiluni, zambiluni. Selimuti aku, kata Nabi SAW. Dibawa, diselimuti ke kamar. Begitu diselimuti, perhatikan kesaksiannya. Oka makalah. Sayang. Engkau itu adalah orang baik suamiku. Engkau selalu menyambung silaturahim. Innaka latasilurahim. Engkau menjadi penopang bagi orang-orang lemah. Engkau menjadi pemangku bagi anak-anak yatim. Engkau tidak pernah punya musuh yang menyakitimu. Kalau dalam bahasa kita ini, bahasanya kurang lebih, tanamkan pada jiwamu yang paling dalam, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Jadi kesaksiannya menunjukkan sifat-sifat kemuliaannya. Sayangnya, menjadi penolongnya, menjadi penopangnya, kebaikannya, itulah sebabnya disebut dengan Muhammad. Umat Nabi Isa pada itu memahami bahwa Nabi Isa itu punya sifat yang sama yang diramalkan dalam kitab sebelumnya, disebutkan akan ada Nabi terakhir di antara sifatnya apa? Sangat mulia dengan sesamanya, sifat kasihnya begitu dalam. Nabi Isa baru pada hewan, Nabi Muhammad jangankan hewan, tumbuhan. Ya, tuh PKG bayi di belakang dia. Ya. Aduh, kalau nyembelih kata Nabi, jangan sakiti hewannya. Jangan menzalimi hewannya, tajamkan pisaunya. Tajamkan supaya mempercepat penyembelihannya. Diatur cara nyembelihnya. Cara menjatuhkan hewan itu diatur. Ya, supaya tidak menzalimi hewannya. Cara nyembelihnya pun diatur. Awas hati-hati Idul Adha. Nyembelih jangan deketin sama hewan yang akan disembelih. Ini hewan A, ini hewan B. Si B disembelih, si A berikutnya. Jangan dideketin. Kandidat berikutnya, Sabar ya, cepet kok tajam tuh ya. Ntar saya bikin ngantuk sebelum sembelih kayak itu tuh, gitu ya, misal gitu ya. Gitu. Waalaikum mas. Ya. Tuh. Ya, dulu Pasar Rebo itu ada kakek-kakek ngurus masjid tuh. Hebat. Saya lompat sebentar. Datang dari Qatar, gak tahu bagaimana. Ini kuasa Allah ini. Orang Qatar datang ke situ. Saya pengen ini musola direnovasi, katanya Pak. Renov jadi bagus, tapi yang ngurus bapak ini. Kalau orang sudah terlampau baik itu, Allah sudah berkehendak datang. Rawat, jadi dirawat itu sampai beliau yang adzan, yang imamin, yang macam-macam. Tapi Allah muliakan sampai akhir hidupnya, jadi perawat masjid wafat sesuai kebiasaannya. Hari Kamis, sedang puasa, ba'da asar. Puasa, nunggu buka, cuman tiduran di atas karpet begitu. Tiduran, meremelek, meninggal. Meninggalnya di tempat dia merawatnya dalam keadaan husnul khatimah, sedang puasa, habis sholat, nunggu buka. Singkat, cuma meremelek, meninggal. Itu hati-hati tuh, meremelek. Nabi Isa demikian, hewan. Nabi Muhammad, tumbuhan. Hey, semarah-marahnya Anda, sedang dalam konteks militer peperangan pun, jangan rusak tanaman. Jangan injak rerumputan. Jadi sifat-sifat itu viral sebelumnya. Tapi kata Nabi Isa, saya bukan Nabi terakhir. Nabi terakhir itu punya sifat yang tak bisa diungguli oleh siapapun di antara kalangan para Nabi, akan hubungannya dengan Allah. Jika ada sifat yang kedua, terkait dengan hubungan hamba dengan Rabbnya Allah, unggul di satu sisi, maka disebut Hamid namanya. Apa namanya? Contoh, antum rajin salat nih, tahajud dikerjain, tapi belum puasa, baca Quran belum konsisten, itu Hamid namanya. Tapi kalau Anda, maaf, tahajudnya luar biasa, baca Qurannya, kemudian juga puasanya luar biasa, maka disuperlatifkan, diakumulasi nama kebaikan itu, dirubah jadi bentuk superlatif silah mubalaghah, menjadi Ahmad. Dari Hamid jadi apa? Maka Nabi Isa mempopulerkan nama yang kedua sehingga sempurna namanya antara sifat terkait dengan pengabdiannya kepada Allah dan juga kontribusinya kepada makhluk. Maka yang kedua tadi Muhammad, yang satu namanya apa? Ahmad. Diabadikan di Quran surah ke-61 As-Saff di ayat yang ke-6. Idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrah wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu. Ism di situ dzikruhu, ayat sifatuhu, karena nama yang melekat pada Nabi Muhammad itu semua nama sifat. Di mana pembuktiannya? Buka di Al-Bukhari nomor hadis 2010 sampai 2012. Allahu akbar. Ya. Beberapa sahabat ingin mengonfirmasi pada Sayyidah Aisyah, kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidah Aisyah cuma bilang gini, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Coba jangan tanya deh panjang dan bagusnya, susah diikutin. Saya aja punya pengalaman rakaat pertama kesenggol tuh.
1: ya, kakinya Nabi kesenggol oleh bagian dari Sayyidah Aisyah. Ada yang mengatakan tangan, ada yang mengatakan kakinya. Bu, kalau di rumah suami sholat, ibu tidur, kaki ibu nyenggol kaki suami, artinya apa? Artinya ruangannya sempit. Wah, ibu kemana-mana aja pikirannya. Artinya ruangannya sempit. RS7, ruangan sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. Nah, bangun dilihat kaki suami bengkak. Bengkak. Dan itu belum selesai sholatnya. Jadi begitu salam, pertanyaan pertama, lima hakadha ya Rasulullah. Suamiku ya Rasulullah, kenapa mesti begini sholat sampai dengan kaki bengkak? Alam takun badmuna, alam takun ma'asumah, engkau kan dijamin masuk surga. Satu-satunya Nabi yang sebelum wafat, satu surah turun menjamin surganya. Inna a'tayna kal, turun satu surah, cuma Nabi Muhammad. Ma'asumah dijaga dari salah, kenapa masih ibadah begini? Nabi santai aja bilangnya. Afala kunu abdan syakura? Apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur atas semua nikmat itu? Santai. Nabi Rasul luar biasa, jaminan surga, dipuji akhlaknya, wa inna kalang ala khuluqin azim, status tinggi di hadapan Allah, masih mau tahajud rakaat pertama bengkak kakinya. Ya, ada orang bukan di sini. Surga belum jelas, belum tentu dekat dengan Allah. Ayat Quran tuh turun tidak memujinya, enggak ada jaminan surga untuknya walaupun harapannya surga Firdaus. Kan? Ya, bangun malam, sholat enggak, cuman mata bengkak. Balik. Ya, penasaran sahabat-sahabat ini, Abdullah bin Mas'ud rekam dalam sejarah. Ada dikatakan Mu'ad bin Jabal, beberapa yang lain. Penasaran ingin membuktikan. Satu waktu Nabi tahajud di tempat lain, ikut di belakang. Begitu mereka ikut di belakang, ternyata yang dibaca Nabi rakaat pertama Al-Baqarah 100 ayat. Dan setelah selesai 100 ayat, ayat 100 itu, siap-siap turuku. Lanjut 286 ayat. Selesai itu, ya. Ayat 286, siap-siap ruku. Ali Imran, nyambung Alif Lam Mim lagi. Sampai 200 ayat. Siap-siap ruku setelah 200 ayat. Nyambung An-Nisa sampai 176 ayat. Rakaat pertama 5 juz, 4 halaman baru ruku. Itu besoknya, gak ikutan lagi. Selesai. Yeah. Makanya Nabi Isa memviralkan itu. Gak ada yang bisa nandingi di antara Nabi dan Rasul. Susah ini. Ya. Yeah. Yeah. Abdullah aja langsung berdoa untuk bisa diazab umatnya. Nabi Musa berdoa. Ya kan? Nabi Yunus kemudian merasa gelisah dengan umat langsung kabur sampai oleh Allah diberikan pelajaran masuk dalam perut ikan paus. Nabi Muhammad sabar aja. Biar Abu Jahal gini, biar Abu Lahab sabar. Dan hijrahnya pun diperintahkan Allah, bukan Nabi ingin merangkak, tidak, Allah perintahkan. Kan viral tuh saat masuk Jarwal. Ya Makkah, anti ahabbu madinatin fi qalbi. Laula amarani Rabbi li an uhajira ma taraktuki. Makkah, engkau kota yang paling melekat dalam hatiku. Kalaupun Rabbku Allah tidak memerintahkan aku untuk berhijrah, tak akan pernah aku tinggalkan kau di sini. Itu sifat dakwahnya. Makanya sempurna Ahmad dan Muhammad. Ahmad sifat terkait kebertuhanannya, ubudiahnya, ya syahadatnya. Syahadat itu kan berapa satu kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, nanti empat sifat terkait pembuktian syahadat itu disebut dengan syariat. Empat nama disebutkan Muhammad. Satu tambah empat berapa? 5, karena itu nama yang melekat pada Nabi Muhammad mewakili sifat-sifat rukun Islam di dalamnya. Syahadat kan kaitan dengan Allah, empatnya syariat. Di empat syariat itu, gambaran refleksinya, pancaran sifat kebaikannya terletak pada namanya. Karena itu kalau kita berbicara tentang nama Muhammad SAW dan semua namanya, maka semua yang dilekatkan oleh Allah sejak kelahirannya, itu semua sifat-sifat baik dan nama-nama kebaikan. Semua yang terkait dengan sosok yang mengandung sifat baik, dan ketika diikuti kebaikan itu kita berubah menjadi baik, maka bahasa Arabnya disebut dengan uswah. Apa namanya? Ada qudwah, ada uswah. Qudwah itu sosok teladan. Kita ikuti, cuma keteladanannya belum tentu menjadikan kita teladan lagi. Tapi kalau keteladanan itu kita ikuti, dan kita otomatis saat mengikuti itu menjadi teladan, maka berubah namanya dari qudwah menjadi uswah. Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ah, uswah. Dan kalau kita ngaji Warsh atau Qalun bisa dibaca iswah. Jadi itu ayat bisa dibaca dengan dua riwayat. Riwayat pertama uswah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun san hafas dari Asim, bisa dibaca dengan i. Ya qalun dari nafi atau warsh dari nafi. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana. Jadi bisa dibaca uswah, bisa dibaca is Kenapa bisa dibaca dengan dua cara? Karena dua cara ini melengkapi semua sifat kemuliaan yang melekat pada Nabi Muhammad SAW. Saya cinta Quran dari kecil, Bu. Khususnya dari sejak ayah saya meninggal. Tapi saya nggak cerita itu, karena kalau saya cerita berhenti ceramah kita. Ya. Saya cuma mau katakan, karena kecintaan ini saya belajar bahasa Arab. Bukan untuk bisa bicara. Kalau untuk bisa bicara gampang, gaul dengan orang Arab bisa bicara bahasa Arab. Tapi untuk bisa memahami bahasa Al-Quran, formal saya belajar. S1, S2, S3 saya ambil bahasa Arab semua. Untuk memahami Quran, bahkan S3 saya itu mengkaji, menganalisis bahasa Quran 30 juz. Khusus dalam persoalan mukhaf. Tafsirnya dari At-Tahrir wa Tanbir dari Syekh Muhammad Tahir bin Asyur itu 30 juz, 30 jilid tuh. Untuk bisa memahami keindahan bahasa Quran. Dan dahsyatnya, Quran itu bukan hanya ayatnya, bukan hanya kalimatnya, bukan hanya hurufnya. Harokatnya ada maknanya. Harokat. Ini saya kasih contoh ya. Bisa. Nanti kita masuk ke harokat nih. Saya kasih contoh yang kata nih. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Itu kalau Bapak Ibu ngaji, baca terjemah, dzalika diartikannya ini. Kitab ini. Padahal kalau kita belajar bahasa Arab standar, dalika artinya apa? Itu. Tapi kenapa di musaf diartikan ini? Karena musaf mengambil sedikit dari balaghah. Dalika di situ singkatan. Za-nya hada, lam-nya lamul bu'di, kaf-nya kaful khitam. Za ini, lam-lamul bu'di untuk menunjukkan sesuatu yang jauh dari apa yang dibayangkan. Kaf-kaful khitam untuk menyampaikan pada apa yang dihadapan ketika bicara. Siapa yang ada di depan? Kaf, anta. Kan? Dulu waktu Quran turun, orang-orang menuduh Nabi, ini cuma karya kamu saja Muhammad, ini produk syair, ya, ini puisi kamu, ini bukan firman Tuhan seperti yang kamu klaim. Turun ayat, za kitab ini, Al-Quran ini, li jauh dari apa yang kak kamu bayangkan. Bukan seperti apa yang kamu tuduhkan, la raiba fi, gak ada keraguan di dalamnya. Kalau Anda masih ragu, kalau Anda mengatakan ini buatan manusia, tentu semua manusia bisa bikin yang semisalnya kalau mampu. Itu baru huruf. Yang harakat, uswah dan iswah. I, kalau I di bawah bu, apa namanya? Kaswah. Kalau A di atas, kalau U, kalau bulat, sukun. Itu ada artinya semua. Saya ke Garut, punya sahabat senior. Sudah sepuh pak, orang mungkin 70 ke 80 tahun. Tangannya kena Parkinson. Tapi kalau tahu saya mau ngaji, itu beliau sudah standby mobilnya di depan, pengen nganter. Dulu tuh begitu. Punya villa di Garut. Jadi kalau saya ke Garut, harus pokoknya nginapnya di situ. Setiap datang, itu selalu disuguhi buah sukun. Matang kan? Ustaz, ini sukun katanya. Kan sudah matang, mumpung hangat, silahkan. Saya bilang, Pak, karena saya orang bahasa kan, Pak, ini bukan sukun. Ini fathah. Kalau sukun masih bulat di atas tuh. Jatuh ke bawah, kasrah. Istri bapak potong-potong, kebuka, masak, fathah. Saya kira mau ketawa di situ ya. Kan kita bercandanya kan bercanda positif kan. Nabi aja kan bercanda. Ada 165 hadis canda Nabi. Ternyata belum selesai. Beliau bawa sama nampannya balik ke dapur. Ke istrinya sedang goreng. Ma, kata Pak Ustaz, ini bukan sukun. Ini fathah. Ini lihat nih. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, ada is. Apa artinya kasrah? Kasrah itu artinya dari kata kasrah, sesuatu yang kecil, pecah. Setelah pecah jadi serpihan kecil, khafad rendah. Makanya disebut khafad di bawah, rendah, pecah kecil. Kalau ada huruf pakai i, itu untuk menunjukkan sesuatu yang kecil, yang sederhana, atau yang lembut. Makanya perempuan rata-rata pakai i. Anta laki-laki, perempuan. Anti jazakallah khair, laki-laki. Perempuan, jazakillah khair. I untuk menunjukkan perempuan lembut. Lembut. Makanya kalau bapak keluar itikaf di sini nih. Ya, ada hajat keluar jam 3 samping pohon tuh. Ihihihi, ya kan? Nggak usah lari, tunjuk kasroh ya. Gitu ya. Kalau kita mau ganti dengan sesuatu yang tinggi dan banyak, tinggi banyak terkumpul, tinggi itu rofa namanya. Banyak kumpul disebut dhammah, in dhamma yang dhammu dhammatan. Kenapa uswah bisa iswah dan iswah? Uswah ingin memberikan kesan bahwa seorang Muhammad SAW itu sifat keteladanannya. Jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecil pun bisa diteladani. Ikutin deh senyumnya Nabi. Begitu senyum, semua orang senang pada senyumnya antum. Sekarang yang saya kenal itu yang selalu ingin banyak mengumpulkan akhlak Nabi dan dipraktekkan dalam hidup. Saya kenalnya satu tuh, Habib Umar bin Hafid tuh. Saya kalau ngaji sifat-sifat Nabi itu, Habib Umar tuh dari senyumnya, cara nerima orang, nggak bedakan siapapun, orang itu bermaksiat, orang itu taat, itu semua sama gitu, luar biasa. Nanti kalau ngaji-ngaji lebih dalam, salah satunya, makanya orang senang, orang cinta. Untuk bawa satu aja cara jalannya Nabi, ikutin. Panggil dari belakang, Muhammad, nengok semua tubuhnya, senyum dulu, salamin, ya kan?
2: Pak Cepi, lurus aja. Haji Cepi, oh iya.
1: Gak apa-apa sih, cuma belum kembali kepada sifat-sifat itu Muhammad namanya.
2: Yang kecil-kecilnya aja, kecil-kecil. Apalagi yang tinggi-tingginya. Dan dahsyatnya, semua bisa diteladani. Jadi suami,
1: Nabi Muhammad nikah. Nabi Isa gak nikah. Nabi Isa single seumur hidupnya. Karena itu tidak ada keteladanan dalam rumah tangga, karena gak menikah. Jadi kalau antum single ataupun jomblo, ya kan? Ya kan? Kalau single kan bisa bilillah perjuangan, jomblo nasib kan? Ya? Kalau kamu antum masih single, ingin meneladani, bisa lihat Nabi Isa, Nabi Muhammad lebih sempurna. Tapi kalau ingin belajar tentang kehidupan keluarga, Nabi Muhammad sempurna. Jadi ayah, jadi kakek, ya? Jadi panglima. Siapa Nabi yang pernah jadi panglima? Nabi Daud. Jadi panglima. Tapi kan viralnya cuma satu kali, Nabi Muhammad berapa kali ikut aksi militer? Berapa kali mimpin pasukan? Dari gak ada jadi ada. Nabi Daud tuh gak pernah mimpin pasukan-pasukan disiapkan. Tidak. Yang nyiapkannya Talut namanya. Nah jadi Al-Baqarah. Daud cuma diikutkan. Yang nyiapkan Talut. Nabi Muhammad tuh dari gak ada jadi ada. Kalau teman-teman tadi saya lihat ada Babinsa tentara, Kaptibmas polisi itu. Itu kan jadi tentara. Gak mungkin jadi tentara kecuali ada Sabta Marga. Sabta Marga itu 7. Tentara itu nomor 4 jadi tentara. Nomor 3-nya apa? Kami Ksatria Indonesia. Yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Kalau belum sampai situ, belum jadi tentara. 1, kami warga negara Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2, patriot. 3, ksatria. Baru 4, kami tentara. Ya, takwanya di situ. Jadi polisi, Tribrata. 3. Tribrata pertamanya, kami polisi Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa. Nah, spirit takwa itu salah satunya keteladanan pada nilai kebaikan yang bersifat nilai spiritual. Pancarannya, Muhammad SAW. Jadi Anda mau cari dalam bab apapun akan ditemukan. Dan yang paling dahsyat, sebelum jauh-jauh, lihat dulu namanya. Ketika Anda melekatkan kepada nama itu menjadi bagian dari pengikut, maka otomatis ikuti makna namanya. Saya nggak akan bahas jauh-jauh dulu. 2 nama saja hari ini, Ahmad dan Muhammad. Jadi kalau sekarang kita mengatakan saya pengikutnya Nabi Muhammad SAW, pembuktiannya mana? Apalagi kalau disusun namanya menjadi nama sebuah organisasi, ormas. Misal, Muhammad nabinya. Muhammadi yang ikut Nabi Muhammad. Kalau sifat-sifat yang melekat pada nama Muhammad itu dijadikan untuk diikuti, jadi platform, tambahkan tak di ujungnya. Muhammadiyah. Jadi ketika teman-teman di Muhammadiyah ini, kita harus ingat, dilekatkan. Ini jeniusnya kayak Ahmad Dahlan. Kenapa beliau tidak melekatkan namanya Ahmadiyah? Bukan karena khawatir akan ada masalah gitu kan di kemudian hari. Bukan itu poinnya. Karena Ahmad itu sifat-sifat spiritual. Pembuktiannya ibadah ritual. Sholat, Ahmad. Baca Quran, Ahmad. Tapi hasil dari sholat itu ukurannya apa? Kesolehan sosial. Ya. Kita itu baru benar disebut sholat, bukan hanya benar secara fikih. Takbir sampai salam sempurna. Itu menggugurkan kewajiban, dapat pahala. Tapi berkah enggak sholatnya, benar enggak sholatnya, bukan cuma hukum fikih. Fikih sosialnya dipakai, turun ayat di situ. Quran Surah 29, ayat 45. Utslu ma'uhya ilaika minal kitab wa'aqinis sholat inna sholata tanha anil fahsya. Nah, tanha anil fahsya wal mungkar itu bukan saat sholatnya, pasca sholatnya. Apa itu fahsya? Keburukan yang bersumber dari syahwat. Zina, LGBT, kata-kata kotor, jorok, pornografi, porno aksi, dan turunan lainnya. Itu fahsya. Jadi kalau ada orang sholat, selesai sholat, benar fikihnya, benar pasca sholatnya, kata-katanya nggak ada yang kotor. Ini baru selesai sholat, imamnya dikomenin. Itu imam siapa sih? Iya, imam cuma tengah kayaknya, belagu banget tuh, maghrib baca yasin. Maksudnya baca yasin itu. Keluar, kan nggak pantas. Ya, hilang sifatnya. Fahsya, mungkar, keburukan yang diingkari hati. Maaf, sumbernya nafsu perut dan akal. Dusta, mungkar. Mencela, mungkar. Berselisih, mungkar. Mencuri, korupsi, suap menyuap, sogok menyogok. Maaf, merampok sampai menghilangkan nyawa, membunuh. Itu mungkar.
2: Jadi gak mungkin ada orang sholat kecuali dia punya pancaran keberhasilan dari sholatnya, merubah dia menjadi hamba yang baik. Itu sebabnya kenapa sholat itu amalan pertama yang diberikan dan diajarkan pada anak dari sejak kecil. Belum balik dilatihnya sholat, Pak. Tapi anak-anak sekarang advance, Pak, Bu. Anak TK udah manasik.
1: Rukun lima atau tangganya lu.
2: Gak salah, tidak. Cuman stepnya kejauhan. Ya, kenapa diajarkan sholat dulu? Supaya anak itu tumbuh jadi anak yang baik. Karena hikmahnya membentuk kebaikan. Jadi kalau Anda benar rukunnya dari takbir sampai salam, tapi pulang keluar dari masjid istiqomah ketukar sendal, itu ada yang gak tepat dalam sholatnya. Ini sendal saya mana ya?
1: Lupa.
2: Oh ini.
1: Ya Allah, lupa saya. Padahal dia ke masjid gak pakai sendal. Tuh. Jadi sekarang kita ngaji nih, awas nih. Kalau habis ngaji pura-pura ngambil kupon orang tuh. Itu salah juga.
3: Kupon lagi itu. Itu tuh 1000 lebih dari itu.
1: Ya, paham gak?
2: Jelas ya?
1: Ah, jadi kalau sekarang disifati Muhammadiyah, berarti ya sebelum kita masuk, saya sudah dapat memo ini, kita jeda sedang. Sebelum kita jeda, kita simpulkan dulu. Satu, ketika ada nama yang melekat di dalamnya, pengikut Nabi Muhammad. Semua kita pengikut Nabi Muhammad. Umatnya kan? Baik. Maka sifat pertama, dia mesti berbahagia dan bersyukur dengan anugerah ditetapkannya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita. Karena status ini sangat diharapkan oleh orang-orang sebelumnya. Kita tanpa minta dikasih oleh Allah. Maka berbahagialah dengan itu. Nabi Isa itu 600 tahun sebelum datang Nabi Muhammad bergembira dengan kelahirannya. 600 tahun sebelum Nabi lahir. Wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Dan beliau memberi kabar gembira kepada umatnya dengan rasul yang belum datang saat itu. Kata beliau, nanti akan lahir setelah saya. Saya bukan nabi terakhir. Setelah saya akan lahir seorang nabi hebat, nabi agung tertinggi derajat di sisi Allah, sifatnya Ahmad. Bayangkan, nabi yang belum lahir sudah bahagia. Ada enggak manusia yang begitu?
2: Enggak ada.
1: Ustaz Nur Ali langsung nyampe, alhamdulillah, kita sekarang syukuran, Masya Allah.
2: Dalam rangka apa, Ustaz?
1: Anak saya mau lahiran. Masya Allah, kapan?
2: Nanti, setelah menikah, misalnya.
1: Kan jamaah tanya, nih Ustaz, sehat enggak? Gitu
2: ya? Ini enggak, ini Nabi Isa nih. Nabi yang belum lahir, sudah menyampaikan berita gembira.
1: Seorang Nabi, Rasul, gembira dengan kelahiran, dengan maulidnya dengan Muhammad SAW.
2: Dan diekspresikan, nah ekspresinya ini yang dituntun oleh Allah. Bagaimana cara mengekspresikannya?
1: Jadi kalau gembira dengan kelahiran Nabi, dengan maulid, jangan ditanya. Kalau enggak gembira dengan maulid, salah tuh orang dipertanyakan umat Nabi, bukan? Babnya itu mengekspresikan kegembiraan itu seperti apa? Ya? Jadi jangan sampai kita gembira dengan maulid, mengekspresikan maulidnya dengan cara yang tidak disenangi Nabi.
2: Caranya bagaimana?
1: Baik, kita lihat. Tuh, satu contoh. Abu Lahab, tahu kan? Dambat siada Abi Lahabin ma'aghna anhu maluhu wa ma sayasla naran dha. Jaminan sayasla naran, dijamin dengan neraka. Seorang Abu Lahab, walaupun dari lingkar keluarga dekat Nabi. Nabi diperintahkan oleh Allah Muhammad SAW, izin ya, saya sempurnakan dulu. Sekarang kamu ingatkan keluargamu dulu sebagai contoh, supaya orang enggak fitnah. Ingatin orang, keluarga sendiri aja belum diingetin gitu kan. Maka diingatkan keluarganya dulu. Ketika sudah datang, disampaikan. Abu Lahab ini pengusaha, merasa banyak harta, sibuk merasa. Begitu datang, Nabi sampaikan. Saya diberi risalah oleh Allah, pembuktiannya begini, begini, begini. Tentang kebaikan, tentang ini. Tambah cedah, kata Abu Lahab. Celaka kamu Muhammad, perbuatan. Tambah cedah itu ungkapan. Untuk menunjukkan, satu, perbuatan yang sia-sia. Yang kedua, melakukan sesuatu yang gak penting. Yang ketiga, orangnya gak senang, marah. Tambah cedah, kata Muhammad, katanya. Celaka engkau ini, aku lagi sibuk cuma buat dikasih tahu begini aja. Maka dia pergi, ketika pergi itulah kemudian dan sebagainya dia menetapkan menjadi musuhnya Nabi Muhammad SAW. Maka direspon dengan turunnya satu surat dan dibuka dengan kalimat yang persis sama jaminan untuknya. Karena enggak tobat selama hidupnya. Jadi ketika mengatakan tabat siadab, turun ayatnya tabat siadab abi wata. Dan disebutkan dengan nama sifat kunyahnya. Itu kan orangnya ganteng. Sempurna bu, wajahnya itu. Dalam arti sempurna itu gak ada cacatnya, gak ada jerawatnya, gak ada macam-macam, putih bersih. Maka kesempurnaan itu ternyata tidak sebanding dengan sempurna moralnya. Maka Allah pun kirimkan ke neraka yang sempurna apinya, gak ada cacatnya. Tapi mau saya katakan, ketika Abu Lahab ini meninggal, tolong buka Al-Bukhari dari 97 topik, topik ke-65 kita bernikah, subtopik nomor 20, hadis nomor 5101. Paling kiri sebelah bawah di kitabnya. Perhatikan baik-baik. Abu Lahab ini ketika meninggal, selesai, Ambas saudaranya bermimpi. Ambas ini yang masuk Islam, pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi Allah Ta'ala punya anak nanti yang bungsunya Abdullah, dikenal dengan Abdullah bin Ambas. Ambas mimpi. Ditanya bagaimana keadaan.

0: kamu kuntilanak. Kuntilanak botak udah gak karuan wajahnya gitu kan. Bilang sama ibu, wih depan mata ibu tuh. Kira-kira ibu terusin tidur apa ibu bangun? Bangun. Ada orang bilang begini, alam kubur tuh gak ada siksa. Yang ada itu cuma tidur aja. Dibalas oleh Allah. Tidurnya mimpi neraka terus pagi sampai petang. An-naru yu'raduna 'alaiha ghudhuwan wa 'ashiya. Ditampakkan neraka. Maka Abu Lahab mengonfirmasi, saya susah terus katanya untuk di alam kubur itu. Karena yang tampak neraka terus. Jaminan dia yang Abu Lahab itu. Tabat syada Abi Lahab. Saya astanarun da. Ya tengah-tengahnya. Saya astanarun da. Nah, narnya itu ditampakkan dalam kuburnya. Tapi tiap hari Senin, itu diringankan. Tiap Senin. Bukan di akhirat ya, di alam kuburnya nih. Karena akhirat itu beda nanti. Ya, gak ada berkurang untuk hukuman dari Allah. Di alam kuburnya. Khusus Senin. Kenapa? Ini di Al-Bukhari disampaikannya. Karena ternyata beliau pernah punya seorang budak, namanya Tuwaibah. Tuwaibah ini ketika dibebaskan dari perbudakannya, maka pada saat itulah ketika Nabi dilahirkan. Jadi begitu Nabi lahir, gembira dengan kelahiran Nabi, kegembiraan ini diekspresikan dengan membebaskan budak yang bernama Tuwaibah. Yang kelak menyusui Nabi Muhammad SAW sebelum Halimah As-Sa'diyah. Maka dengan kegembiraan ini diekspresikan dengan beramal soleh, bebaskan seorang budaknya. Itu dijawab oleh Allah dengan memberikan balasan kebaikan pada kebaikan itu sebelum akhirat. Karena kalau dia kemudian masih berbuat baik di dunia, hukum dunia diberikan. Alam kubur dapat, karena belum sampai ke akhirat. Begitu di akhirat selesai semua. Jelas? Dan ini konfirmasi di Al-Bukhari. Jadi mengekspresikan kebahagiaan bagaimana caranya? Satu, beramal soleh. Jadi kalau sekarang kita maulid Nabi, alhamdulillah, beramal soleh, lihat tetangga. Tetangga ada kesulitan, Anda ada kelebihan bagi makanan. Praktekkan hadis Nabi-nya. Siapa yang masak makanan baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangga walaupun wow, hafal banyak kuahnya aja. Jadi ibu masak opor ayam, ibu makan ayamnya, kuahnya bagi tetangga. Tetangga protes, bu kenapa cuma kuahnya? Hadis Nabi, ya? Baca terjemah. Maksud Nabi itu, bagi kuah supaya nggak salah sangka. Karena ada era-era yang bumbu itu banyak, bu. Bumbunya bumbu rendang, yang dimasak singkong. Tetangga salah sangka. Kirimkan semua ke sana supaya paham. Nah, itulah maulid bagi. Niatnya apa? Mengamalkan sunnah Nabi. Mencintai, gembira dengan kelahiran Nabi. Dipraktekkan sunnahnya. Itu poinnya. Jadi begitu itu ditebarkan, dan indahnya Nabi nggak katakan kalau tetangga Anda muslim saja, tidak. Biarkan yang non-muslim merasakan keindahan akhlaknya Nabi SAW. Di tetangga di sini komplek timah, ada yang non-muslim. Bagi, makanan bagi. Masya Allah. Selamat pagi Bu, ini ada sop ayam. Oh baik sekali Bu. Bukan baik, Nabi Muhammad yang mengajarkan saya begini. Masya Allah. Besoknya pancinya dikembalikan Bu. Udah bisa Assalamualaikum, Assalamualaikum Haji. Udah baji tuh, udah lingkup belum Haji. Ya? Udah bisa Assalamualaikum, mahal itu Bu. Saya mau mengembalikan panci, terima kasih. Enak sekali kemarin, cuma mau nanya, kira-kira sekarang itu Nabi Muhammad memerintahkan berbagi lagi enggak? Dan mau kenal kan? Bagi, walaupun non-muslim, karena hadisnya umum. Jangan sampai demikian, semua dibagi yang muslim, yang non-muslim juga. Tahu dia tuh, kayaknya enak bu, sop ayam. Emang enak sih, sayang ibu kafir. Oh, masya Allah. Nah, gak boleh tuh. Kalimat itu keluar dosa. Ya, kalimat itu keluar. Oh, baik, baik. Baik, ibu, kedengeran? Kok bisa jawab? Kedengeran? Enggak, katanya. Tapi bisa jawab. Sekarang kedengeran?
1: Ah, oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran, bu? Nah, baik. Alhamdulillah.
0: Berdiri?
1: Masya Allah. Boleh lah ya. Ah, boleh. Baik ya. Nah, kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan. Karena waktunya juga sudah habis. Baik ya. Jadi yang terakhir mau saya tutup.
2: Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ibu, gimana kabarnya di kampung?
3: Alhamdulillah. Sekarang ibu sudah mendingan, Di.
2: Habutopnya rutin diminum apa enggak, Bu?
3: Iya, ibu selalu minum Habutopnya, Di. Diabetes ibu juga alhamdulillah sekarang kadar gulanya sudah turun.
2: Alhamdulillah, bahagia deh aku. Ya, dengar ibu sehat, alhamdulillah bisa jalan-jalan.
3: Tapi ini tinggal dua kali minum lagi, Di, Habutopnya.
2: Ya udah, tenang, Bu. Nanti Andi pesan dari sini nih. Nanti langsung dipaketkan ke alamat rumah aja.
3: Emang bisa ya, Di?
2: Bisa banget dong, Bu. Sekarang kan zaman udah canggih, Bu. Jadi kita bisa beli Habutop secara online.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Setara Kebumen 98,4 FM, Jalan Desa.

0: Aduh, pusing banget. Harga-harga sekarang kok makin mahal. Apalagi beras. Makin kesini makin naik gak karu-karuan. Masa 1 kilo 16.000?
1: Apa sih Bu, pulang dari warung kok malah merata begitu?
0: Ya ini Pak, Ibu habis beli bumbu dapur, minyak sama beras. Kok mahal banget Pak? Beras makin hari makin naik. Sedih banget rasanya deh, harus muter otak buat cukup-cukupin uang sampai bapak gajian bulan depan. Sementara harga-harga di pasar pun makin naik.
1: Ya yang sabar Bu, kan memang lagi krisis. Harga naik tapi pendapatan turun. Mudah-mudahan aja Allah kasih rezeki lebih dari arah yang gak terduga Bu. Itu apa Bu?
0: Oh ini habutop Pak. Untung habutop gak ikutan naik juga harganya Pak.
1: Nah itu Ibu bisa beli habutop yang besar lagi. Kan harganya lumayan. Katanya lagi nyukup-nyukupin uang.
0: Jangan salah Pak. Ibu beli habutop ini hasil dari nyisihin uang belanja selama sebulan. Tiap ada kembalian Ibu kumpulin. Biar pas stok habutopnya habis, Ibu bisa langsung beli. Kalau buat kesehatan mah gak usah pikir panjang Pak. Habutop kan bagus buat daya tahan tubuh kita, biar kita sehat terus. Jadi Bapak juga sehat dan tetap bisa kerja tanpa terhalang penyakit.
1: Si Ibu bisa aja. Yaudah sini, Bapak minta habutopnya biar kuat tugas malam nanti.
0: Tugas malam apaan tuh Pak?
1: Lembur kerjaan atau Ibu?
0: Kirain.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oti Alamat Panggil. Saya pernah punya keluhan sakit asam lambung. Perut sering terasa sakit, kembung, kram, dan sebah. Pokoknya gak nyaman banget. Macam-macam obat sudah banyak saya coba, tapi belum juga ada yang cocok. Akhirnya saya putuskan untuk membeli dan mengkonsumsi rutin Habutop, obat ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya beli yang isi 100 kapsul di apotik. Alhamdulillah belum sampai satu minggu, perut saya mulai enak, tidak lagi merasakan sakit. Sekarang sudah habis 2 botol dan saya tetap lanjutkan untuk konsumsi Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sangat rekomendasikan Habutop. Insya Allah sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
5: 98.4 Stara FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat pagi semua sobat Star FM Kebumen. Hai, selamat pagi hari ini. Ya, semangat pagi. Siap lanjutin aktivitas hari ini dan juga siap semangat ya. Yang baru-baru bangun. Hai. Masih ngantuk kelihatannya ya. Cuci muka dulu, mandi-mandi, yang lagi masak-masak ria aja. Yang lagi wah, uprek-uprek di dapur, lagi nyuci-nyuci juga, wah gasik banget kayaknya ya. Iya, walaupun agak sedikit mendung pagi ini, tetap semangat dong sobat Stara ya. Ada juga yang masih rebah-rebahan aja, masih kedinginan jadi males nyentuh air ya. Alah, ayo bangunlah, masa kalah sama si ayam yang dari tadi udah berkokok gasik banget ya. Makanya ayo buruan bangun, lanjutin aktivitas dengan penuh semangat pagi hari ini. Dan okay, hari ini nih hadir kembali nih bareng acara yang sangat kita tunggu-tunggu ya, sangat kita nanti-nanti, sangat banyak pendengarnya juga. Bareng acara Oldies and Memories tentunya, bareng nih ya sampai jam 8 nanti. Hari ini nih ya puterin lagu-lagu nostalgianya ya. Jadi buat yang mau ikutan gabung, request lagu boleh, kirim salam boleh, mau ngapain? Mau nyapa nih ya boleh ya. Silahkan gabung aja lewat WhatsApp maupun SMS-nya di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Jangan lupa pagi ini dia masih bersama produk Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, terus juga ada teh moro, teh segar, kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk setia kita ya, produk tercinta kita dari produk Denatur Indonesia. Wah, thank you banget yang udah pada merapat, gasik ya, luar biasa ya. Semoga hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin ya. Hari kemarin ada yang bikin bad mood, ada yang bikin gak seneng gitu ya. Semoga sekarang lebih bahagia, lebih seneng lagi, lanjutin aktivitas. Okay. Yuk, tanpa tunggu lama-lama lagi, ini ya puterin dulu ya. Ada kayaknya ini ya punya lagu berikutnya nih dari Poppy Mercury ya, Terlambat Sudah. Yuk pada bangun yang mau berangkat sekolah biar gak pada terlambat ya. Stay tune bareng dia di Oldies and Memories, jangan kemana-mana.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, kakak, lesnya udah, kak? Loh, bentar-bentar. Lihat sini, kak. Kok mata kamu merah sebelah gini sih?
0: Iya nih, bun. Tadi pas di jalan, kakak nggak pakai helm. Terus kena debu pasir gitu. Aku kucek, matanya jadi merah gini deh.
1: Ya ampun, kak. Lain kali helm wajib dipakai ya. Ya udah, sana bersihin dulu. Biar cepet diobatin. Ditetesin matanya pakai V mata cair, terus kamu minum Vitama kapsulnya. Biar sembuh itu matanya.
0: Vitama V mata apaan sih, bun?
1: Vitamin herbal mata yang bagus untuk memelihara kesehatan mata, kak. Bagus juga buat yang punya keluhan kayak mata merah, berair, gatal, terus rabun jauh sama penyakit mata lainnya.
0: Oh, ya udah deh, aku bersih-bersih dulu ya, bun.
1: Iya, cepetan nih.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Widyaningsih, alamat di Dusun Wanakersa, Desa Cilamaya Hilir, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit seperti rabun jauh. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, yaitu Vitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli. Setelah minum Vitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, mata saya juga sehat kembali kok. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
5: 98.4 Stara FM.

0: Yang aku tunggu dari koleksinya Anggun Cezasmi udah dia munculin. Oke. Thank you yang udah pada gabung hari ini. Hai, selamat pagi di pagi yang udah kayaknya udah mulai kelihatan mau cerah gitu ya. Iya ya, thank you yang udah pada ngikut gabung. Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Pagi ini banyak yang udah monitor nih ya. Ada juga yang udah selalu monitor tapi gak pernah tuh yang namanya atensi. Ya kenapa? Padahal ditunggu-tunggu loh sama Nia. Iya, mungkin karena malu atau karena nggak tahu nomornya atau karena nggak tahu mau ngomong apa juga ya. Iya, padahal mah nggak apa-apa ya, saling sapa, saling silaturahmi gitu ya. Nah, yang belum tahu nomornya juga jangan lupa di save lagi ya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Iya, jangan lupa pagi ini sama Sarah FM ya, awali pagi dengan penuh semangat sambil minum Habu Top Dog, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop aktivitas sehari-hari. Tanpa Habu Top, aduh rasanya kayak kurang tenaga kali ya. Apalagi yang sering banget ya tenaganya habis, lemah, letih, lesu. Aduh ya, kesehatan gampang turun ya, gampang jatuh sakit. Terus juga sering masuk angin atau bahkan pegel-pegel. Kayaknya setiap orang pernah ya mengalami namanya pegel-pegel juga ya. Iya, maka dari itu silakan boleh rutin minum Habu Top aja, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top sudah disempurnakan dan dipadu. Dan ya, Habu Top sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus apalagi nih ya, Habu Top emang 100% herbal alami ya, tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Buruan coba rutin minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Insya Allah tubuh kita tuh bakal terjaga sehat terus, bugar terus ya. Apalagi Habu Top bagus banget untuk Anda yang penderita sakit gejala stroke, kanker, liver, jantung, asma, wasir nih yang sering kena wasir, BAB keluar darah, untuk duduk sakit, aduh pokoknya tersiksa banget man ya. Ya minum Habu Top dulu pagi ini ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Dan oke, yang pengen tahu harganya tergantung dengan kemasan ya, karena Habu Top memang ada 3 kemasan nih, satu botol ada yang isi 50 kapsul, ada yang isi 100 kapsul sama ada yang isinya 200 kapsul ya, mulai harga 100.000, 150.000 rupiah dan juga ada yang 230.000 rupiah yang 200 kapsulnya. Kalau kata Nia sih, kalau pengen lebih banyak isinya belinya yang paling gede ya, apalagi bisa untuk stok keluarga di rumah, bapak ibunya minum bareng, kita sama pasangan kita minum juga, kakek nenek minum juga. Nah itu cocok banget ya, minum Habu Top setiap hari. Oke, lanjut dulu ya. Ya, yang belum kebagian Habu Top langsung merapat ke apotek terdekat rumah Anda ya, yang sudah bekerja sama dengan Radio Sara FM Kabupaten. Soalnya banyak banget yang nyari sampai ke sini ke sana gitu ya, kosong semua. Makanya ya, kalau udah kita sok langsung borong. Oke, lanjut baca WA dulu. Yuk, yang belum gabung masih ditunggu aja. Nia bacain dari Bunda Wartik yang ada di Lodo Purworejo. Hai Bunda. Ya, selamat pagi juga buat Bunda Wartik, lagunya si Jantung Hati, Ade Putra. Oke, salamnya buat Bu Tuti, Bu Yati, Bapak Asrah, Bapak Dwi, Bu Ayu, Bu Diah, Bu Lilis, Bapak Ijo, Bapak Riono, Mas Oyang, Mas David, Pak Gendro, Duran Diambal, Mas Andre, Mbak Isna, dan Mbak Putri Selatan. Thank you Bunda Wartik. Dari Mbak Bubut, selamat pagi, waalaikumsalam, hadir all this memories. Salam buat Bunda, Umi Hani, Bu Yati, Bu Samintun, Mama Bulan, Mama Bu Fatur, Pak Fatur, terus ada Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Mbak Harin, Pak Hafi Jambi, Pak Ahmad, Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Fauzan, Pak Dea Diantika, Mama Asra, Mama Dina. Ada juga untuk Mama Sahrini, Bunda Nisalis, Pak Budi Hasuti, Mbak Alaska, Mas Oyong, Mbak Cindy, dan lagunya Terlambat Sudah buat menyama jalan tugas sampai tuntas. Thank you buat Mbah Bubut di Banjarsari ya. Ada Pak Paijo, selamat pagi Pak Paijo. All the memories, lagunya Warung Pojok ya, dari Ana Motovani. Salam buat Bundar, pagi Mbah Putri, Mbah Kakung, Bunda Warti, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Yati, Bu Rukmi, Bu Fatur, Umi Hani, Mama Agung, Mas Andre, Mas Imam, Bapak Riano, Bapak Nyenora, Om Gendro, Mas Giman, Duren Diambal, Bang Karim Cikan, Mbak Amat, Bapak Romeo, dan buat semua penggemar All the memories. Buat Mania Matugas, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Makasih banyak ya doanya Bapak Ijo, sehat selalu juga bersama keluarga ya. Ada juga dari Mama Rizky di Tanah Sari, waalaikumsalam All the memories ya. Selamat pagi, yang kutunggu dari Anggun ya, tolong diplay kak. Salam buat Bang Iki, Bunda Arvita, Mbah Putri, Mama Awal, Mama Asra, Bu Yati, ada Bu Karmina, Bu Heni, Mbak Amat, Kang Oyong, Kang Giman, Pak Desa Songko, Pak Karen Chicken, Om Pariono, Mas Andre, dan buat semua pendengar radio secara FM, selamat mendengarkan. Buat kanianya, selamat bertugas sampai tuntas. Makasih Om Rizky yang ada di Tanah Sari ya. Lanjut lagi, banyak banget nih ya. Dari Mbak Sri di Purworejo, selamat pagi. Nih, Bani apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Oke, lagunya katanya dari Mbak Sri, Bara Api Senyummu, Dian Pisesa. Salam buat yang lagi monitor, Bundar, Papa Ijo, Pak Yanto, Umi Hanif, Putri Selatan, Mbak Yanti, Ibu Yati, Bu Samintan, Pak Imam Butuh, Mas Ayang, Pak Deselamat, Pak Karim, Mbak Alaska, Bu Karminah, Mbak Siti, ada Mbak Cindy juga, terus ada Mbak Putri, Bu Ayu, Bu Tuti, untuk semuanya. Buat Mania sama tugas, semoga bahagia selalu ya. Thank you banget buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Oh, ada Mbak Alaska di Cipari, Cilacap. Hai, selamat pagi juga. Lagunya Bila Kau Seorang Diri ya, Nur Afni Octavia. Terputar buat Bunda Rukmi, Bunda Vito, Bapak Ijo, Bapak Riono, Pak Karim Chicken, Mas Andre. Ada untuk Bapaknya Nora, Mbak Bubut, Mama Asrah, Mbak Sri, Mbak Cindy. Terus ada Umi Hanif Putri Selatan, dan buat semua sobat Setara FM aja. Buat Mania, moga pada sehat selalu ya, matugas. Thank you Mbak Alaska. Mama Ririn, hai, buat pagi buat Mama Ririn cantik, absen aja ya. Di oldies lagunya Madu dan Racun, di play dong. Salamnya buat Bunda Rukmi, Bunda, Mbak Putri, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Ayu cantik, ada Mahfid, Main, Mahwi, Mama Asraf, Putri Selatan, Mbak Yaya, Mas Andre, Bang Mamat, Mbak Bubut, dan buat semua sobat Sarah. Ucapannya buat pagi, buat aktivitas. Aku doakan semoga mereka semua panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, full barokah. Buat Mbak Nia, doa yang sama kayak mereka, dan jangan lupa ingat pesan Mas Andre. Jangan lupa bahagia ya. Thank you Mama Ririn. Ada Mas Oyang di Banyuri Purworejo, selamat pagi. Katanya salam sejahtera buat kita semua, selamat pagi. Lagunya Abadi Namamu di Hati, Obi Mesak. Salam buat Mama Kiki, Mama Fian, Mama Bola, Mama Naomi, Mbak Liana, Mbak Ihai, Mbak Yaya, Umi Hanif, Mbak Bubut, Bunda Arvita, Bunda Warti, Mama Intan, Mbak Cindy, Mama Fitri, Butika, Bu Yati, Bu Heni, Bu Kumis, Bu Kariminah, Mbak Bucin, Mbak Sri, Mbak Samintan, Pak Bambang, Pak Soeharto, Mbak Inun, Mbak Yenora, Pak Sutar, ada Bapak Riono, Mas Ibnu, Mas Rengki, Mas Betran, Mas Ima, Mas Najir Agil, Bang Gendro, Putra Sulung, dan buat semuanya aja, mat pagi. Buat menikmati lagu-lagu nostalgia sembari beraktivitas pagi. Buat Mania, buat kembali lanjutin siarannya. Thank you Mas Oyong. Dari Kang Gedi Antika yang ada di Merinen ya, mau meramaikan acara oldies. Salam buat Mbak Sri, Mbak Rizky, Mbak Anggi, Mbak Alvia, Mbak Widya, Mas Bagus, Mas Istijab, Mas Rur, untuk Mbak Kembar, Mbak Sakinah, Bunda Lilis, Bunda Titin Warani, Mas Andi Jemur, Mas Arif Hildan, Pak Bubu dan Mas Rengki, juga untuk semua fans Radio Stara FM. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Untuk Mbak Nia, lagunya mau Romantika di Amor dari Farid Harja di Goes ya. Ditunggu aja ya buat Kang Edi Antika. Ya ada Eyang Putri Utari, selamat pagi hadir. Lagunya katanya Dian Piscesa, Engkau Segalanya Bagiku. Boleh, ditunggu ya. Semoga masih kebagian Eyang. Ada Mbah Nun di Ponorogo, waalaikumsalam, absen. Katanya beberapa hari streaming agak error ya. Hari ini joss banget. Salam buat semuanya aja yang lagi konsen. Sehat selalu, lagunya ngikut aja. Thank you Mbah Nun, semangat ya. Ada Ibu Daryati, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Mbak Nia, all the same waris, manis sekali kayak Mbak Nia. Lagunya Surat Putih. Salam kenal untuk semua sobat oldies ya dari Ibu Daryati. Thank you Ibu, apa kabar? Semoga sehat ya bersama bapaknya ya. Kita lanjut lagi dari Mbah Putri Cantik. Waalaikumsalam. Mbah Putri tetap monitor ya. Salamnya buat semua yang lagi dengerin Mbak Nia. Cantik siaran ya, yang udah cawel uti tiap pagi sampai pagi lagi tak cawel balik. Tak doain semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama juga untuk Mania. Lagunya ngikut aja. Oke, karena semuanya udah bagus. Siap, makasih ya buat Mbah Putri. Ya, SMS-nya juga belum sempat kebaca ini ya. Dari Putra Sulung, selamat pagi juga. Purworejo Utara ikutan desel, mau salam-salam buat Eyang Kaku, Eyang Putri, Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Sibat, Mbak Ningsi, Pak Sutar, Pak Pariono, Bapaknya Nora, Mas Oyong, Bapak Romeo, dan buat semua tanpa terkecuali. Buat Manianya, selamat pagi. Thank you banget Putra Sulung ya. Mas Jihan di Kebumen, selamat pagi Oli Sewaris ya. Mania apa kabar? Sehat. Lagunya Singkong dan Keju dari Mas Jihan. Salam buat Bunda Titin, Bayanti di Marun. Ada Mbak Ningsi Pelesung, Pak Sutar, Om Pariono, Pak Karim. Pagi aja semuanya, semoga pada sehat KB. Makasih buat Manianya, tetap semangat dan sehat selalu. Thank you buat Mas Jihan. Selamat pagi buat Bu Kumis cantik, Monit. Wih, mantap. Udah matengan semua ya Bu ya, tinggal disantap ya kayaknya tuh. Dari sini udah kelihatan mantep banget. Wih, sayurannya. Oke, kita lanjut. Ada pesan suara dari Pak Untung Subagio. Wih, udah habis, Masya Allah. Gasik banget, 6:30 kurang udah habis. Mantap, alhamdulillah. Semoga berkah, lancar-lancar ya Ibu ya rezekinya. Telah pergi, bekarkah kembali. Coba satu pesan ya dari Pak Untung nih ya, puterin pesan suaranya.
1: Halo, selamat pagi Mbak Nia cantik.
0: Ya, pagi.
1: Selamat hadir Untung Subagio. Mari ke lagunya Bang Petua. Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Titin, Teh Rosita, Mama Fiani, Mama Intan, Mbak Uut, Mbak Umi Celowok, Pak Karim Chicken, Dion, Tejo Ragil, Veteran, Om Dendro, Mas Hafiz Jambi, Pak Sutar, Pak Bambang Kasiman, Di Blangkon, Mas Franky, dan semuanya saja.
0: Oke.
1: Okay. Ya, hanya petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Untung ya. Kita lanjut nih. Ada Bara Api Senyumu Dian Piscesa. Stay tune bareng Nia di Aldi Sewaris bareng 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit badan sangat lemah.

Pak Herban, paling top, butok produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap mengkonsumsi Herbutop.

Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada Norowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo,

0: pagi ini. Hai hai hai. Hai, siap lanjut yuk Sobat Star FM, lanjut sesi Pon Live. Ya mau naik, ayo buruan naik aja di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi Olise Morris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Audis Memoris Mbak Nia. Alhamdulillah aku bisa masuk.
0: Wah, pagi Umi Hanif. Mantep banget kayaknya, garcep ya pagi ini ya, hebat.
1: Sambil nyuci.
0: Oh alah, disami-sami kesana kemari bisa naik juga. Apa kabar Umi, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Nia, sehat.
0: Alhamdulillah sehat, baik. Mau lagu apa Umi?
1: Perasaan di MTV saat lah Mbak Nia.
0: Ada, boleh.
1: Tak sambil salam-salam Mbak Nia, itu ada yang berikan, pokoknya Hanif tanya dulu.
0: Oh iya iya. Ya udah, salam-salam dulu.
1: Salamnya buat Om Gendro, bapaknya Naura, Mbak Cindy, maaf ya gantian aku pertama. Terus buat Bu Yati, buat Mbak Sri, Bu Carmina, Mbak Yanto sama Mbak Yanti yang ada di Maros. Terus buat Mbak Yaya, Pak Karim, Bu Tuti, terus buat Pak Pawijo, Mbak Putri sama Mbak Sako, Mbak Bubut, Bunda Titin Wardani, Mbak Rika, terus buat Mama Tian, Mama Naomi, Mama Cindy, tadi tadi. Terus buat Saminten, selamat pagi. Terus buat Bunda Ervito, terus buat Kang Duren, buat semua yang ada di Bujang Agung sama yang ada di Beringin. Buat semuanya saja ya Mbak Nia, ini mau dicuri gas dulu.
0: Oke, siap-siap.
1: Terima kasih sekali waktunya, selamat lanjutin siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Umi Hanif. Lanjut, ada siapa kira-kira di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oli Sewari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai cantik Mbak Nia, apa kabar Audisi Mori?
0: Iya, apa kabar Nia? Baik, alhamdulillah. Bapak Kenawar apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat selalu tentunya. Apalagi dengerin suara Mbak Nia lagi siaran. Aduh, tambah semeringah.
0: Wah, mantap.
2: Apalagi ditemenin kopi Mbak Nia sama tempe mendoan Mbak Cindy.
0: Mantap aku banget tuh.
2: Ada tempe mendoan Mbak Cindy.
0: Iya, iya.
2: Itu Umi Hanif gercep banget tuh, hebat lah yang pertama.
0: Udah jago sekarang naiknya, wis pinter banget, gercep banget ya.
2: Mbak Cindy, halo Mbak Cindy, ayo dong.
0: Iya, oke. Lagunya mau apa? Apa nih?
2: Aku pingin dari Obi Mesa yang judulnya Aduh Rindu.
0: Aduh Rindu, oke siap.
2: Salamnya ngintil saja tadi, cuma nambah sedikit buat Mbak Alaska di Jepara Jelajap. Selamat pagi, Pak Pariono Sopo, Sugeng Enjang Pak Pariono. Ada Pak Karim Chicken, tentunya buat Mas Ari Sangubanyu, ada Mas Domat, bundanya Salis, ya. Dan tentunya buat warga Roketen yang lagi sibuk beres-beres rumahnya, Bu, terutama Bu Lenur yang suka dengerin lagu ini, acara ini Mbak Nia.
0: Oh, Bu Lenur ya.
2: Setiap pagi bahkan.
0: Wah, mantap.
2: Suka selalu Mbak Lenur, selamat pagi. Dan tentunya buat fast staff semuanya, pendengar Star FM, tanpa terkecuali. Buat Mbak Nia, selamat tugas sampai purna nanti. Dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat bapaknya Nora. Lanjut lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Olise Waris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Mbak Nia?
0: Ah, alhamdulillah Nia baik. Apa kabar Pak Suta?
3: Alhamdulillah, cuman tanggung.
0: Walah.
3: Mending suasananya.
0: Iya.
3: Artinya kan gak mendung lagi minum teh moro.
0: Mantap, segar banget ya. Pagi-pagi udah seduh teh moro ya. Alhamdulillah.
3: Iya lah, biasa lah. Walaupun dua hari sekali ya tetap minum.
0: Oke.
3: Ya, aku salam-salam ya. Tadi ada mekanik yang sudah datang sekali. Kita kopi murah. Tambah Mbak Yakub sama Mbak Astra. Maksudkan waktu waktu itu di sudah itulah. Lagi-lagi ikut aja, Mbak, ya. Lagi pegang orang lain. Ya, Mbak, ini kan waktu